0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nusantara Pagi, Pro 4.

0: Baik, sobat budaya, kita lanjut lagi kebersamaan kita di Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari Bahasa Mbok.
0: Bari Bahasa Tojemi.
1: Agak itu main Mbok, ada jamu.
0: Alhamdulillah, sehat-sehat Ji. Kita ya gimana, sehat Ji juga?
1: Alhamdulillah, iya. Syukur saja. Kita masih bernapas.
0: Iya. Jadi dibahasan nih ke masalah kenaikan harga BBM, kemudian khususnya Pertamax, kita kaitkan dengan
1: di sini di tempatku sudah langka tiga hari kita kali lagi bensin dengan gas tabung 3 kilo itu sudah sedikit langka ya atau apa, bagaimana? Bagaimana ya, kita hidup ini memang di bawah naungan pemerintah. Kalau kita tidak ikuti, ya bagaimanapun juga, naik atau tidak, kita harus bersyukur saja. Karena kalau kita syukur semua itu kan ringan kehidupan kita.
0: Yeah.
1: Tergantung manusianya saja ya.
0: Yeah.
1: Karena setiap ada pergantian pejabat ya, presiden atau apa, pasti semuanya naik dari dulu gitu. Itu masalah tadi singgung itu pakai. Dari dulu waktu masih kecil saya dapat itu, mau dapat beras, mau dapat apa, diminta kartu keluarga.
0: Yeah.
1: Apalagi sekarang. Jadi masalah BBM ini masalah apa? Bukannya orang pintar, tapi kan pasti ke depannya tambah sulit kehidupan di dunia ya. Karena kita sudah di ujung tanduk ini, kehidupan ini kan terjadi nanti. Ini sudah ada yang info ya, bahwa yang perang ke demi bola dia mau damai. Apakah betul itu? Nanti dia cuma mengakali kita, ngumpul nonton bola baru kita serang. Ya itu kan ini tidak bisa ditebak sifat manusia ya. Ya ini manusia tadi menyinggung tidak punya hati, memang pejabat-pejabat yang naik ini ya, selain Pak Habibie ya. Pak Habibie sempat menurunkan dolar, harga-harga pasaran. Sempat ini yang lewat ini yang ada sampai sekarang ya, tidak ada yang berani kartur dolar dengan harga-harga di pasaran.
0: Yeah.
1: Jadi kita ikuti saja, mau ke apa, karena mahasiswa juga berapa kali demo atau apa, saya dengar lagi dia mau keluar ini masalah bensin. Bagaimanapun cara mau demo, pemerintah tidak peduli, karena kita tidak tahu anunya pemerintah. Inilah pemerintah bersifat manusia pompisan. Dia punya jantung tegar, tapi tidak punya hati. Jadi itulah manusianya yang naik sebagai pejabat ya. Jadi manusia siapapun juga kalau dia bersifat seperti itu tidak akan bisa menangani semua ini yang keadaan sekarang. Tidak dengar ini lampu naik atau tidak ya, walaupun saya tiap berapa hari
0: listrik
1: di kantor
0: listrik
1: iya
0: lampu ya.
1: Kalau bersamaan semua, memang kita sudah dicekik di masyarakat. Jadi pegawai saja, kepala bagian juga mengeluh, apalagi kita ini masyarakat kecil. Jadi terima saja, jangan kita mengomel diri sendiri, kita aja sendiri yang sakit atau apakah. Syukuri saja kehidupan ini, mapet di atau ada kata orang tua dulu ya, tetap kok di tanah mapet cinge sanrek kori apa ya, si melempuk. Satu kata satu perbuatan, tapi ini pemerintah kita tidak, cuma menjanjikan, janjinya saja belum ditepati. Jadi ya kita manusia yang mau merasa baik berhubungan sama Allah ya, tak syukur saja.
0: Yeah.
1: Terbakar. kehidupan ini. Ambo,
0: yeah.
1: Ada saya lagu saya kirim belum pergi baca. Itu judulnya.
0: Judulnya.
1: Apa ya? Senandung Al-Fatihah. Saya tidak akan buka lagu-lagu.
0: Lagu religi.
1: Senandung Al-Fatihah. Iya, kita bisa kan, saya tahu Ambo bisa merubah ke Bugis, Makassar. Sekali Ambo ini lagu. Bo, baca ke dulu dan. Iya, oke Ambo.
0: Yeah, yeah.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ambo. Salam sehat sama teman-teman di Robat. Oke, okay, yeah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya. Dari
2: do dong ya.
0: Tak do dong ya, Dani.
2: Do dong nyawa. Apakah timnya Mbok menang?
0: Belanda men do bolki anu tadi, apa namanya? Seri. Oh,
2: iya, sama Jepang
0: dia. Iya.
2: Kalau kita di sini lihat Mami di
0: saya
2: YouTube
0: tidak,
2: siaran ulangnya.
0: Saya tidak lihat sampai terakhir, cuma tadi pas masih dengar 2-1 menangi Belanda ini belakang daya sekalinya tadi siapa lagi itu
2: banyak orang kenapa kamu bola terlambat bangun yang nonton jam 4 subuh kan lewat nih salat subuhnya aduh bensin ini nih apa
0: pertamax saya naik
2: enak bisa enak yang buat cuman bapaknya juga biasa mengeluh.
0: Oh mengeluh nih bapaknya.
2: Kalau antri nak kirim nih fotonya lama kah antri oko dong antri kseng. Begitu di kita ibu-ibu kah.
0: Ya laporan tuh.
2: Tidak terlalu tahu persis keadaan di luar ya. Dapat mami ke laporan tapi pada intinya kalau begini betul sisa betul warga.
0: Ya.
2: Sisa aja kate setengah mati boya doe biar bisa hidup tambah pun susah tapi mami dia betul dia bilang tadi bupatnya kita ini hidup dalam lingkup pemerintahan ya suka tidak suka bisa sanggup atau tidak sanggup diterima sanggup imam kalau beruntung anggota dewan dengar keluhannya rakyat yang mewakili kita kan di dewan kalau dia punya hati nurani nah bantu ki paling tidak mengusulkan sesuatu yang bisa meringankan sedikit bebannya rakyat tapi kalau mana tontowo mengusulkan kalau yang di atas karena ami ya jadi kita ini biar ibaratnya mama kan memang merang-merang sampai putus urat leher. Kalau sudah begitu keputusannya ya begitu. Tidak seperti ikan, bisa ditawar-tawar. Masih sakit gaya sama penjual. Kurang mikro dan sambal lu sedih. Sudah dikurangi, minta kilo tambahin.
0: Kalau masuk di pom bensin, tidak bisa tawar-tawar bilang.
2: Tidak ada, jadi... Itu kodong urusannya mami para bapak-bapak dan ibu-ibu yang memang pengguna kendaraan yang bawa sendiri kendaraannya kalau kita ini ke rumah dilihat di situasi kalau ikut tongki jalan
0: tapi
2: jadi
0: ini kan,
2: dikasih mami semangat
0: tapi ini kan alhamdulillahnya nih yang pertalite yang subsidi ini kan tidak digoyahkan di harganya cuma
2: ya, gak dikasih
0: yang,
2: naik
0: yang
2: ini untuk yang subsidi. Banyak di doenya
0: ya, untuk yang naik.
2: Supaya sedekah-sedekah tongki tapi kunrarin tong itu banyak saya ini mewakili di keluarga tuh yang ya kebetulan punya kendaraan roda 4 jadi ku bilang enggak tong itu sedekah aku tuh banyaknya tamalan kalau ada cara pengantin baru mobil dipakai nah semua bijan lu mana sih tumpu rezeki itu semua kalau kita ini mama ya melihat saja situasi yang begini ikut-ikut mami dikuat-kuatkan saja intinya kalau kita yakin setiap kesusahan itu pasti akan indah pada akhirnya ada indahnya ya di ini tenang begitu hidup tak terlalu banyak ya juga kunrarin nah tambah susah tak karena lata gimana Boto? Jadi para bapak-bapak ini yang punya kendaraan roda 4, ibu-ibu, terutama nyambo ya. Kurang-kurangi belanja yang tidak penting. Disimpan saja buat isi bahan bakar. Karena naik baru bukan naik sedikit yang tadi, udah naik 500 deh. Naik berapa, Mbok?
0: Harganya.
2: Iya. Naik berapa harganya?
0: Saya tanya.
2: 5 sabu.
0: Lumayan juga naiknya.
2: Kodo. Tapi rata mana nyo mobil cicilan yang jelas kaya Mika bisa na bayar cicilannya tuh mah. Hmm. Daripada kate motor tua Mika.
0: Kan banyak-banyak mereknya nih yang anu tuh harga Pertamina yang Pertamax ini. Ada Ron 2, ada Grand 95.
2: Beda-beda
0: ada turbo, nih. Ada turbo, yang turbo ini naik jadi 20.750.
2: Jadi 100.000 berapa? 100 lebih baru 5 liter.
0: Yang paling murah ini kan Pertamax Ron 92 yang dulu dijual tak 12.000 sekarang nih 16.250.
2: Ini naik 12 ke 16 semua. Pokoknya tuh 12 naik 15 semua. 114. Bila na reste. Teku nak kemak kalah. Ya, mudah-mudahan sehat ke semua. Masih bisa mencari rezeki. Supaya bisa tetap bertahan gitu. Pemerintah juga kalau mensalim itu rakyat tadi dapat tunjangan. Teka mambo, dia. Cepat atau lambat akan dia rasakan juga. Memang sih kalau kelihatan kasat mata dia bahagia, Bu. Tapi tidak ada manusia yang tidak ada susahnya. Mana jadi doi nanti aja susah. Apa lihat itu namanya mau doi. Oke, Pak Lea. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bu Niar ya. Selanjutnya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Saya dari tadi.
0: Dari tadi, Di. Dari karena Pak itu, Marsuki.
3: Iya, di pompa bensin.
0: Iya.
3: Biasanya kalau itu petugas dibilang ini, kan ada yang minta yang pertamanya, jadi dia terputar angkanya 2. Dibilang kalau saya ambil 3, berarti 5 kan. Iya. Dia bilang, dari mana nih Pak? Dari nol. Sebenarnya tidak, saya dari Sinjai.
0: Dari Sinjai, jauh sekali.
3: Kan dia bingung dari nol, Pak.
0: Cocok, Min.
3: Tidak, saya dari...
0: Saya kira dari titik nol.
3: Eh?
0: Saya kira dari kenapa? Titik nol dari bulu kumba. Kan ada titik nolnya bulu kumba, tau?
3: Iya, dari bulu kumba. Dari bulu sini. Iya.
0: Jadi bagaimana menurut Tak ini? Karena kita kaitkan dengan nilai siri.
3: Apa itu?
0: Dengan kenaikan harga bahan bakar minyak subsidi non subsidi pertama.
3: Saya pusing ya saya karena tidak pernah kan beli bensin. Tidak pernah jauh keluar. Oh. Saya kan sudah berapa sudah 10 tahun saya ini yang naik sepeda.
0: Wah, hebat ya. Bahan bakarnya saya, itu. Bahan bakarnya sepeda itu kan cuma air minum sama air kelapa.
3: Cuma nampaknya kan.
0: Netongi.
3: Mau kan motor. Dengarkan dulu. Mau kan motor. Dia tahu kan motor. Karena dulu itu. Dulu waktu masih kuat. Motor itu kan Vespa.
0: Iya.
3: Jadi tadi bisa kan motor biasa.
0: Ada tuh.
3: Itu mungkin. Itu hikmahnya.
0: Ada teman begini bilang. Dia lagi pusing kalau naik harga bahan bakar minyak.
3: Iya. Beli saja. Kalau naik harga
0: beli bahan, saja. Harga, beli saja beng air kelapa. Beng bilang. Ih bisa kayak air kelapa jadi bahan bakar minyak. Nabilan bisa.
3: Iya.
0: Nabilan coba.
3: Tidak bisa gitu. Kita pikir bahan bakar lain.
0: Nabilan bisa, Bang. Nabilan bagaimana caranya? Nabilan coba kau sehingga mau kopi dulu minum air kelapa baru mau dorong kendaraan. Belanda.
3: Tapi ada caranya ini ada begini toh.
0: Iya.
3: Kalau kita berhenti di lampu merah, bunuh mesinnya. Iya. Iya supaya menghemat. Biasa kita kan lampu merah satu-satu menit kita menunggu.
0: Ya.
3: Coba serpi berapa yang keluar kalau bunyi baru tidak jalan.
0: Nah,
3: jadi kan, dulu itu biasa kalau saya kalau lampu merah aku bunuh mesinnya.
0: Kan sekarang banyak kendaraan yang begitu Pak Marsuki. Iya. Otomatis dia kalau menyala indikator hijaunya itu dia bagus. Mati mesin.
3: Mati mesinnya.
0: Iya, sama kendaraan saya itu kalau singgah di lampu merah pasti masih mati mesinnya. menyala lampu hijaunya. Tapi iya. Begitu digas menyala lagi.
3: Iya. Saya pikir kita kali saja lah. Di mana kita tinggal? Kita tinggal di Sudiang kan?
0: Belanda.
3: Kita pilih persoalannya sekarang macet. Itu biasa bikin stres juga. Kalau macet jalan terus. Jadi kepada siapa aku mengadu? Anu jadi benar kembali ke agama. Percobaan di non. Jadi pun apa request gitu buat tadi lagu nanya percobaan di non. Ingin train. Kita tenang saja lah. Itu sudah kita terlepasin. Cuma kita ini kadang-kadang juga delay. Anu apa dia? Delay lagi. Memang untuk nalang ada je. Aje demo undang sesat. Tapi mudah-mudahan ada kebaikan kan. Tadi saya pergi beli beli sayur. Memang naik dia. Naik sayur kan naik minyak semua naik. Oh.
0: Mentret. Di
3: mana?
0: Iya, mentret ali nadi minyak sayur.
3: Ya. Yeah.
0: Macu itu mendre harga nasi.
3: Iya kon kemarin mendre dikurangi konsumsinya. Iya. Atau ada juga cara itu ibu-ibu kan ibu-ibu. Kalau dia masak misalnya satu hari 1 liter, dia ambil dulu 1 sloki kalau dia simpang. Jadi kalau satu bulan 30 sloki, 30 sloki berapa liter itu cara menghemat dia kali itu. Nah, kemudian ya kan ada ajaran hari Senin dengan Kamis, ya kita puasa. Ya, perangi tadi itu.
0: Iya.
3: Ya, jam. Kalau kita mau misalnya nyanyi di studio, jangan dulu ke studio. Baik rasa.
0: Naik sepeda.
3: Ya.
0: Naik sepeda tadi.
3: Wah, dulu kan kita sama-sama nyepan dulu naik sepeda, bayangkan itu. Nanti kalau hari luar tahun, kemudian naik sepeda dikurangin rutenya.
0: Iya.
3: Sepeda-peda saja. Saya kira begitu, Bu. Yeah. Maaf ini hanya canda-canda saja. Karena kalau lembuskan di bari bahasa sepeda, aku rasa lunas kutangku.
0: Nacini, apa namanya? Olah selu nasu tanta dirasa.
3: Tapi pusing ya, tapi luar biasa. Ngantuk kan nembok karena habis kan nonton bola. Tapi untungnya Jepang dengan lawan Belanda 2-1. Oke Pak nih, karena ada ane undang yang nonton bareng gratis. Lalu terima kasih ya, maafkan di semua teman-teman di hanya canda-candaan saja.
0: Yeah.
3: Ya maafkan di saya ini canda-candaan. Padahal kita nikmati hidup saja. Ya mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Marsuki ya. Pak Marsuki di Telkomas sudah bergabung. Masih kami nantikan Sobat Budaya komentarnya di 0811 400 9250 ya. Oke, kalau begitu kita kasih dulu Kelong Live.

0: Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia, kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Eh Reva, kamu udah siap belum buat ujian besok? Ini kisah-kisah ujiannya, cepetan dicatat.
1: Pulpennya habis tinta, jadi aku gak bisa nyatet.
0: Ya coba pinjem pulpen kek, ini penting loh.
1: Ah nanti aja, lagi sibuk main game nih.
0: Rev, kalau kamu gak nyatet, kamu nanti bakal kesulitan pas ujian.
1: Santai, aku bisa ingat kok.
2: The next day.
0: Asik, kisah-kisah gimana ternyata keluar semua.
1: Ini sulit banget. Hey Don, mau lihat jawabannya dong.
0: Diem, nanti kedengeran sama guru. Lagian udah dibilangin kemarin malah ngeyel.
1: Dih, sombong amat.
3: Catat ilmu tanpa henti. Masa depan cerah menanti.
4: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
5: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

0: gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, sahabat budaya masih bersama di Beri Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai pagi hari ini. Kita masih terkait bahasan kita mengenai hal yang tentunya berdampak juga ya dari sisi kenaikan harga BBM untuk non subsidi, termasuk tadi Pertamax. Tapi ada beberapa hal yang disampaikan tadi pendengar terkait dengan melihat dari sisi kearifan lokalnya ya, bagaimana nilai-nilai budaya Siri ini masih tentunya kurang di tengah-tengah, baik dari sisi masyarakat, begitupun juga dengan pemerintah dalam hal menyikapi kenaikan harga BBM ini ya, khususnya yang BBM Pertamax yang non subsidi. Nah, silakan sahabat budaya yang mau bergabung, kami masih nantikan di 0811 4009 2050. Jadi hal yang menarik juga di sini bahwa Pertalite adalah bahan bakar bersubsidi yang dialokasikan oleh negara menggunakan dana APBN, di mana tujuannya menjaga daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah, kemudian pelaku UMKM dan moda transportasi umum. Jadi ketika misalnya seorang pemilik mobil yang memiliki kendaraan mewah yang secara finansial mampu membeli kendaraan seharga ratusan juta hingga miliaran rupiah, memilih ikut mengantri di Pertalite, dan disinilah nilai sirinya yang dipertanyakan. Ada hak masyarakat kecil yang terambil dalam setiap liter subsidi yang mengalir ke tangki mobil mewah tersebut. Baik sahabat budaya, karena waktu juga sangat terasa, sudah jelang 9 ini, tapi ada beberapa komentarnya pendengar yang saya mau baca dulu lewat WA ya, pesan singkat. Ada Dengerang lagi posting, wah katanya terjadi antrian BBM di Pertamina Man ini. Dengerang ya, oke, terima kasih imponya Dengerang. Kemudian ada siapa lagi nih yang tadi sudah kirim WA, salam Beri Bahasa dari Sri Cinta di MU, hari ceria penuh berkah, semoga pagi ini semangat pagi, selamat beraktivitas, semoga hari ini adalah hasil yang terbaik, segala dimudahkan dan sehat selalu, sukses selalu dalam lindungan Allah SWT bersama keluarga, amin, terima kasih. Kemudian kayaknya tadi juga ada Ali di Malengker ya, kirim pesan singkat juga. Bang Ruslan habis begana nonton penjajah melawan penjajah. Aduh, Belanda melawan Jepang. Oke, terima kasih. Di belakangnya satu penelpon terakhir kayaknya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Baik, sahabat budaya terputus. Nah, tadi saya memang sudah mau tutup ini karena sudah jam 9. Kita cukupkan dulu kebersamaan kita di Kamar Pagi Obrolan Santai. Semoga apa yang kita bincangkan ini senantiasa memberikan motivasi bagi kita untuk tetap senantiasa menjaga nilai siri atau harga diri ya. Karena siri adalah bagian sangat penting dalam hidup kita, khususnya dalam kehidupan bermasyarakat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda bahwa sejak tahun 2015, pemerintah telah mengalokasikan dana desa langsung ke desa-desa di seluruh Indonesia. Dana ini diberikan untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Besarnya anggaran setiap tahun terus meningkat, bahkan mencapai ratusan triliun rupiah secara nasional. Dana desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, serta peraturan turunannya. Melalui aturan ini, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kebutuhan masyarakatnya secara mandiri, tentu dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dana desa diterima langsung oleh pemerintah desa melalui anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes. Dari sana, dana dialokasikan untuk berbagai sektor mulai dari pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, hingga peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan. Struktur pelaksanaannya jelas, kepala desa bersama perangkat desa dan badan permusyawaratan desa atau BPD memiliki peran dalam merencanakan, menetapkan, hingga mengawasi jalannya penggunaan dana desa. Namun, tentu saja pengelolaan dana desa harus dijalankan dengan hati-hati. Penyalahgunaan anggaran bisa berujung pada masalah hukum dan merugikan masyarakat luas. Karena itu, keterbukaan laporan, partisipasi warga, dan pengawasan dari berbagai pihak sangat penting agar dana desa benar-benar menjadi motor pembangunan desa.
1: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sering terputus dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Sobat Budaya, Mapadeko adalah tradisi syukur dan harapan masyarakat Bone yang diadakan setelah panen padi. Acara ini merupakan bentuk rasa syukur atau hasil panen dan upaya mempererat tali persaudaraan antar warga. Nama Mapadeko berasal dari kata Dengka Silalo. Kegiatan menumbuk padi mudah menggunakan palugang atau lesung, suara alu atau kayu penumbuk yang menghantam lesung menciptakan bunyi khas dan irama yang khas menjadikan momen panen lebih bermakna. Tradisi ini juga menyertakan pembacaan Hikayat Lontara yang memperkuat keterikatan budaya Bugis dengan sumber kehidupan mereka. Dengan demikian, Mapadeko menjadi simbol kebersamaan dan rasa syukur masyarakat Bone pada sang pencipta. Acara ini juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk berkumpul, berbagi cerita, dan mempererat hubungan sosial. Mapadeko juga menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat Bone yang terus dilestarikan dari generasi ke generasi.
1: Demikian Kabarana Pro 4.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
2: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.
3: Pro 4 Makassar.
4: Pro 4 Makassar.
3: Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat budaya, kembali lagi bersama saya Widya dalam program Mozaik Budaya di 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Ruang yang mengajak kita menjelajahi kekayaan tradisi Nusantara. Pada kesempatan kali ini, kita akan berkunjung ke Tanah Toa Kajang di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Kawasan ini dikenal sebagai pusat kehidupan masyarakat adat Emma Toa Kajang yang masih memegang teguh warisan leluhur hingga sekarang. Mari kita mengenal lebih dekat bagaimana masyarakat Emma Toa Kajang menjaga keseimbangan hidup melalui nilai adat, kesederhanaan, serta hubungan harmonis dengan alam. Masyarakat Emma Toa Kajang dikenal dengan prinsip hidup Kamasemasea, yaitu menjalani kehidupan sederhana tanpa berlebihan. Filosofi ini mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari keseimbangan hidup dan rasa syukur terhadap alam. Ciri khas masyarakat Kajang terlihat dari pakaian serba hitam yang dikenakan dalam aktivitas sehari-hari. Warna hitam melambangkan kesetaraan sosial, kesederhanaan, serta penghormatan terhadap nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun. Kepemimpinan adat dipegang oleh Emma Toa, tokoh adat sekaligus pemimpin spiritual masyarakat. Emma Toa dipercaya menjaga hukum adat dan memastikan masyarakat tetap hidup sesuai pesan leluhur. Sahabat budaya, menarik sekali mengenal filosofi hidup masyarakat Emma Toa Kajang. Kita dengarkan sejenak alunan musik daerah berikut ini.

masyarakat Ammatoa Kajang. Hutan adalah memiliki makna sakral dan menjadi sumber kehidupan. Hutan tidak hanya menyediakan kebutuhan hidup, tetapi juga diyakini memiliki nilai spiritual yang harus dijaga bersama. Masyarakat Kajang Dalam menerapkan aturan adat yang ketat terhadap pemanfaatan alam. Penebangan pohon secara sembarangan dilarang, dan keseimbangan lingkungan menjadi tanggung jawab seluruh komunitas. Komitmen menjaga alam ini menjadikan Ammatoa Kajang sebagai contoh nyata pelestarian lingkungan berbasis budaya lokal. Nilai tersebut tetap bertahan meskipun dunia modern terus berkembang di sekitarnya. Sahabat budaya, nilai kearifan menjaga alam ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Mari kita rehat sejenak sambil menikmati lagu daerah berikut ini.

Para kajang mengejarkan hubungan yang selaras antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kehidupan yang sederhana dianggap sebagai jalan untuk menjaga keseimbangan batin dan sosial masyarakat. Di tengah arus modernisasi, masyarakat Kajang tetap mempertahankan tradisi tanpa meninggalkan nilai spiritual yang menjadi dasar kehidupan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa kemajuan tidak selalu harus meninggalkan akar budaya. Keberadaan Ammatoa Kajang menjadi pengingat bahwa kearifan lokal memiliki peran penting dalam menjaga identitas bangsa. Tradisi yang dipelihara dengan baik mampu menjadi warisan berharga bagi generasi masa depan. Sahabat budaya, sebelum kita menuju bagian akhir mosaik budaya hari ini, mari kita dengarkan terlebih dahulu lagu berikut ini.

Sahabat budaya, masyarakat Amatoa Kajang membuktikan bahwa tradisi dapat hidup berdampingan dengan perubahan zaman. Nilai kesederhanaan, penghormatan terhadap alam, serta ketaatan pada adat menjadi identitas yang terus dijaga hingga kini. Melalui pelestarian budaya lokal, kita belajar memahami bahwa keberagaman merupakan kekuatan bangsa Indonesia. Mengenal budaya berarti merawat jati diri sekaligus menghargai warisan leluhur. Terima kasih telah menemani perjalanan mozaik budaya hari ini. Tetap cintai budaya Indonesia. Saya Widya, pamit undur diri dari ruang dengar tak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kopinya enak banget, Daddy. Aku selalu suka ngopi di sini.
1: Iya, Fajar. Ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
0: Benar juga ya. UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
1: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
0: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
1: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
1: Betul. Ayo, kita dukung UMKM. Dukung ekonomi kita.
2: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.
3: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
4: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
5: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
4: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
5: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat buka macam ni.
4: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
5: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: teman Bro 2. Sebentar lagi, yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiapa? Siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
3: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
5: Bu, aku pengen sekolah kayak teman-teman. Tapi apa mungkin ya? Untuk makan saja kita susah.
6: Sabar ya nak ya. Kalau botol-botol plastik ini laku, ibu pasti daftarin kamu sekolah.
7: Ada pendaftaran sekolah rakyat di Musala Lama nih. Gratis loh.
5: Gratis? Tapi aku gak punya sepatu, San.
7: Pakai sendal juga gak apa-apa. Yang penting semangatnya.
6: Di sini gak perlu takut miskin untuk meraih cita-cita.
8: Sekolah rakyat, raih cita-cita tak harus mahal.

0: Kicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Helah, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
4: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
5: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

Setiap daerah di Indonesia memiliki keberagaman kearifan lokal yang berbeda, seperti halnya masyarakat suku Tidung di Kalimantan Utara yang selalu melaksanakan ritual tolak bala setiap tahunnya.

0: Masyarakat suku Tidung Kalimantan Utara yang mayoritas memeluk agama Islam memiliki sejumlah ritual yang berhubungan dengan keagamaan. Seperti saat bulan Safar dalam kalender Hijriah, seluruh warga masyarakat suku Tidung selalu berkumpul untuk mengadakan ritual tolak bala. Tradisi tolak bala sudah turun-temurun dilakukan masyarakat suku Tidung. Tradisi itu dilaksanakan setiap 10 hari di awal bulan Safar atau di 10 hari akhir bulan Safar. Ada perbedaan tempat pelaksanaan ritual tolak bala ini. Jika ritual dilaksanakan 10 hari di awal Safar, kegiatannya dilakukan di tempat terbuka, seperti di daratan atau halaman masjid. Sedangkan jika ritual dilaksanakan pada 10 hari terakhir di bulan Safar, dilaksanakan di tepi sungai atau tepi laut. Untuk pelaksanaan ritual tolak bala di tepi laut, setelah melaksanakan prosesi tolak bala, warga biasanya mandi-mandi di laut. Hal ini dimaksudkan untuk membersihkan diri dari kesialan. Budayawan suku Tidung Kota Tarakan, Dato Norbek, mengungkapkan ritual tolak bala tersebut diadakan pada saat bulan Safar karena bulan tersebut identik dengan bulan yang membawa pengaruh panas dalam kehidupan, dalam artian gersang atau tidak subur. Dengan ritual tolak bala ini dimaksudkan agar selama bulan Safar warga terhindar dari pengaruh panas dalam kehidupan atau kesialan. Prosesi ritual tolak bala biasanya dilaksanakan di tempat tertentu yang dapat menampung masyarakat untuk berkumpul, seperti di rumah adat atau baloi adat, dan di masjid. Dalam ritual ini selalu dipimpin atau dipandu orang-orang yang dituakan dalam kepengurusan masjid.
1: Ya, jadi kegiatan tolak bala ini termasuk salah satu tradisi yang dilakukan tahunan begitu. Tahunan biasanya itu pada bulan Safar dilaksanakan acara, ya, di tempat tertentu warga berkumpul. Kalau tidak ada tempat khusus, biasanya di masjid. Nah, para pemandu atau pemimpin atau pengatur acaranya biasa orang-orang di sekitar kepengurusan masjid itu Islami begitu. Doa-doanya itu semua doa-doa Islam. Itu ada doa khusus tolak bala. Ya, jadi karena mitos, ya, mitos bulan Safar itu katanya panas. Panas dalam arti gersang, tidak subur.
0: Selain melantunkan doa-doa selamat dan doa khusus tolak bala, Datuk Norbek menjelaskan warga yang hadir juga diwajibkan membawa makanan-makanan tradisional khas suku Tidung, seperti ketupat, lepat, dan latup atau makanan dari padi yang digoreng. Ketupat yang dibuat dari anyaman daun nipah yang dibentuk sedemikian rupa memiliki makna tersendiri dalam ritual ini, yaitu melambangkan persatuan yang kuat. Makanan yang dibawa masing-masing warga akan dibagikan atau saling tukar. Selain itu, setelah ritual, beberapa warga ada juga yang langsung memakan makanan yang sudah dibacakan doa dalam ritual, dan ada juga yang membawa makanan tersebut pulang ke rumah untuk dibagikan kepada keluarga yang lain.
1: Kemudian masyarakat hadir biasa membawa makanan-makanan tradisional seperti ketupat, lepat. Nah, kemudian ada yang khas itu yang disebut latuk. Latuk itu terbuat dari padi yang digoreng hingga pecah. Seperti popcorn tadi, jagung tembak itu. Nah, di sana makanan yang dibawa oleh warga ini kumpul, dibagi-bagi lagi begitu kembali. Jadi ya semacam ada kecenderungan gitu, tukar. Jadi yang dia bawa kemudian nanti pulang dia bawa yang bikinan orang lain begitu. Itu yang salah satu kegiatan, yaitu tukar makanan tadi itu.
0: Sementara itu, Eli Ahmad, salah satu warga Kota Tarakan, berharap kearifan lokal seperti ini selalu dilestarikan dan jangan sampai hilang. Sebab nilai budaya seperti ritual tolak bala merupakan salah satu identitas bangsa Indonesia yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Sebagai warga, Eli Ahmad juga merasa bangga dengan kekayaan budaya di bumi Paguntaka ini. Sebutan untuk Kota Tarakan, Kalimantan Utara.
2: Kearifan lokal seperti ini harus dilestarikan. Pokoknya jangan sampai hilang, sebab nilai budaya merupakan salah satu identitas Indonesia yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Saya sebagai warga atau masyarakat sangat bangga dengan adanya kekayaan budaya di bumi Paguntaka ini.
0: Keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia perlu kita jaga dan lestarikan bersama agar jangan sampai diakui oleh negara lain. Dengan banyaknya kebudayaan yang dimiliki Indonesia, berpotensi menyumbang devisa yang sangat besar dan keharmonisan setiap lapisan masyarakat akan terjaga. Indonesia juga akan lebih dikenal oleh negara-negara luar dengan banyaknya kebudayaan yang terkandung di dalamnya.

0: cuma berdua. Sebentar lagi, yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiapa? Siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Prodo FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

Berikut kami hadirkan informasi kabar anak perempat. Palilu adalah tradisi pemakaman yang dilakukan oleh suku Kaili di Sulawesi Tengah, di mana jenazah dibawa mengelilingi desa sebelum dimakamkan. Prosesi ini diiringi dengan doa dan tangisan sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada yang meninggal. Palilu dianggap sebagai cara untuk memastikan ruh yang meninggal menemukan jalannya ke alam baka dengan baik. Tradisi ini menunjukkan betapa pentingnya ritual kematian dalam kehidupan spiritual masyarakat Kaili.

0: Baik, sahabat budaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa kembali di program acara Teras UMKM. Nah, tentunya di kesempatan pagi jelang siang hari ini kami mengajak Anda pendengar untuk mendengarkan kami di program Teras UMKM. Nah, kali ini saya Yuni bersama Pak Juliaman Esos, beliau adalah Kepala Bidang Kelembagaan dan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Ya, Assalamualaikum Pak Juliaman.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, saya panggil apa bagusnya nih Pak Juliaman saja?
1: Biasanya teman-teman panggil Bang Jul.
0: Bang Jul. Iya. Wah. Jadi supaya lebih santai lagi Bang Jul ya.
1: Lebih akrab.
0: Lebih akrab ya. Oke, Bang Jul. Iya. Nih, kita bahas satu pilar sejuta kesejahteraan. Mari mengenal lebih dekat ini koperasi Kelurahan Merah Putih. Nah, ini kalau masyarakat ini baru dengar lagi nih koperasi Merah Putih ya. Iya. Nah, mungkin Pak Jul, Bang Jul ini bagaimana ya? Satu pilar satu kesejahteraan. Bisa diceritakan kepada sahabat budaya apa sebenarnya latar belakang dan filosofi di balik pembentukan koperasi Kelurahan Merah Putih?
1: Makasih. Jadi adapun dasar pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih, kalau kita di Makassar Kelurahan Merah Putih, tentunya yang pertama berdasarkan instruksi Presiden Impres nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Dan impres ini tentunya mengarah pada percepatan pembentukan koperasi di semua kelurahan dan desa yang ada di Kota Makassar. Dan untuk Kota Makassar sendiri, dari 153 kelurahan dari 15 kecamatan, alhamdulillah sudah terbentuk semua. Dan juga tentunya salah satu dasar pembentukan koperasi Kelurahan Merah Putih ini yaitu petunjuk pelaksanaan Menteri Koperasi Republik Indonesia nomor 1 tahun 2025 tentang pembentukan koperasi Kelurahan Merah Putih, yang mana mengatur tata cara pendirian, pengembangan, revitalisasi dan kepengurusan dan bidang usaha koperasi. Dan alhamdulillah di Kota Makassar 153 telah koperasi telah memiliki nomor induk berusaha atau INIB.
0: Oh, INIB. Jadi harus ada nomor induknya juga, Pak ya?
1: Iya, harus ada.
0: Oke. Jadi terus penguatannya untuk harus dimulai dari level terkecil gitu ya, Pak?
1: Level terkecil.
0: Iya,
1: jadi di tingkat harus kelurahan.
0: Oke, tingkat kelurahan. Nah, ada strategi peran koperasi kelurahan ini dalam membentuk menggerakkan ekonomi warga lokal di Makassar, Pak.
1: Jadi untuk koperasi Merah Putih ini tentunya untuk saat ini sudah ada satu gerai yang telah terbangun dan menyusul gerai-gerai yang lainnya, dan juga yang sudah terbangun ini ada di Kelurahan Mangasa. Dan yang sementara tahap perampungan di Kecamatan Manggala dan juga di Kelurahan Untia, ada juga di satu lagi di Kecamatan Tamalate. Dan tentunya melalui gerai-gerai ini nantinya diharapkan dapat meningkatkan taraf atau tingkat perekonomian di level bawah atau masyarakat. Dan tentunya dari semua gerai-gerai yang ada, ada juga gerai yang telah dibentuk oleh masing-masing koperasi. Koperasi dari 153 koperasi, dan tentunya gerai-gerai yang telah dibentuk oleh teman-teman koperasi yang ada, banyak yang melakukan kemitraan. Ada yang bermitra dengan Bulog, ada 29 koperasi, ada yang bermitra dengan BNI sebanyak 92 koperasi, ada yang bermitra dengan Pertamina dengan jumlah 6 koperasi, ada yang bermitra dengan agen Briling, ada 2 koperasi, dan juga bersama dengan Pos Indonesia 1 koperasi dan Indofood 2 koperasi.
0: Jadi ini sudah terbagi-bagi, Pak ya,
1: ya.
0: Bagiannya. Dan kemudian Bapak Bang Jul ini sebagai Kepala Bidang Kelembagaan dan Koperasi ini. Bagaimana dari Dinas Koperasi atau UKM Kota Makassar ini melihat kesiapan masyarakat dalam menyambut wadah koperasi Merah Putih?
1: Kalau kami dari Dinas Koperasi, kebetulan di Dinas Koperasi ini ya, telah ada dibentuk dua inkubator. Ada inkubator UMKM, ada inkubator koperasi. Dan tentunya dari sini kami senantiasa mengajak, melakukan edukasi kepada warga masyarakat. Kebetulan di Dinas Koperasi ada inkubator UMKM, melakukan pendampingan-pendampingan kepada seluruh koperasi yang ada, baik koperasi Merah Putih primer dan juga koperasi karyawan. Dengan melakukan pendampingan-pendampingan ini, disinilah kami melakukan pendampingan terkait bagaimana melakukan melaksanakan atau membuat laporan rapat anggota tahunan, dan juga melakukan kegiatan-kegiatan pembukuan. Dan juga di inkubator koperasi ada inkubator UMKM. Di inkubator UMKM ini tentunya ada kegiatan-kegiatan bagaimana melakukan branding terhadap usaha-usaha yang dikembangkan oleh koperasi dan UMKM yang ada, guna lebih dikenal. Dan juga bagaimana pemasaran UMKM ini sehingga bisa memberi hasil yang dapat meningkatkan kesejahteraan pada pengelola koperasi dan UMKM.
0: Iya, baik. Nah, Pak Bang Jul, sebentar kita lanjut lagi ya dengan membedah koperasi Kelurahan Merah Putih dengan dukungan dari dinas sendiri. Kita nikmati dulu satu lagu berikut ini. Ya.

0: Baik, sahabat budaya, Anda masih mendengarkan kami di program Teras UMKM. Tentunya di kesempatan siang hari ini. Baik, Bang Jul, kita lanjut lagi kebersamaan tak di acara Teras UMKM ya. Nah, tentunya dengan tema tradisi satu pilar ya, sejuta kesejahteraan. Mari mengenal lebih dekat Koperasi Kelurahan Merah Putih bersama Bang Jul tentunya. Nah, Pak, ini apa saja sih unit usaha atau program unggulan yang dijalankan oleh Koperasi Merah Putih? Apakah fokus ke simpan pinjam atau penyediaan bahan pokok atau wadah pemasaran produk UMKM lokal?
1: Yeah. Makasih. Jadi tujuan awal dari Koperasi Merah Putih itu yaitu membentuk gerai. Yeah. Gerai yang di gerai ini ada tentunya penyediaan penjualan bahan pokok bagi masyarakat. Dan juga yang kedua ada aktivitas kegiatan yang dilakukan terkait masalah kesehatan. Okay. Jadi di kesehatan ini nanti apa di gerai Koperasi Merah Putih ini juga nanti ada dokternya dan juga menyediakan obat-obatan untuk warga masyarakat. Okay. Dan untuk gerai kebetulan gerai sembako yang nanti akan disiapkan melalui gerai sembako ini diharapkan harga barang-barang ini dibawa harga yang ada yang beredar di masyarakat dan tentunya ini diharapkan dapat membantu warga masyarakat terkait kebutuhan-kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari.
0: Terus lebih terjangkau lagi, Pak Di.
1: Lebih terjangkau lagi.
0: Tidak, misalnya kalau di kelurahan tak ini, tidak perlu maki jauh-jauh lagi kemana ya. Untuk beli barang-barang murah ya, sesuai dengan kebutuhan rumah tangga tentunya. Iya. Nah, kemudian Pak, status kelembagaan koperasi ini sekarang, terus apa saja bentuk pendampingan konkret yang diberikan dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar agar manajemen ini tetap sehat dan transparan ini.
1: Ya, jadi yang pertama barangkali pada saat telah dicanangkannya Koperasi Merah Putih pada tahun 2025 yang lalu pada bulan 3. Jadi Dinas Koperasi selanjutnya bekerja sama dengan beberapa notaris yang ada di Kota Makassar dengan melakukan pembuatan akte pendirian 153 koperasi dari 153 kelurahan yang ada di Kota Makassar. Yeah. Dan selanjutnya setelah dibuatkan akte pendirian ini yang sebelumnya dilaksanakan pembentukan pengurus di masing-masing kelurahan. Yeah. Selanjutnya dibuatkan nomor induk berusaha. Okay. NIB untuk semua koperasi. Dan juga pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan koperasi ini bersama dengan inkubator yang ada di Dinas Koperasi, teman-teman yang ada di Dinas Koperasi melakukan pendampingan-pendampingan pada pelaksanaan kegiatan rapat anggota tahunan di tahun 2026 ini. Yeah. Dan tentunya dalam tahapan-tahapan pembentukan Koperasi Merah Putih ini teman-teman juga melakukan pendampingan. Hmm. Bagaimana koperasi ini bisa kita bentuk, bagaimana koperasi ini bisa melibatkan warga masyarakat. Dan tentunya pada pelaksanaan kegiatan pelibatan warga masyarakat ini ada pro dan kontra. Yeah. Ada yang setuju, ada yang tidak, ada yang masih bertanya-tanya apa sih Koperasi Merah Putih ini. Dan tentunya juga alhamdulillah pada hingga bulan ini dari 153 kelurahan sudah ada 152 yang telah melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT. Dan tujuan RAT ini untuk melakukan evaluasi apa sih kekurangan-kekurangan yang dihadapi oleh Koperasi Merah Putih yang ada di masing-masing kelurahan.
0: Iya, apalagi banyak orang trauma Pak ini dengan koperasi ya. Terus banyak juga yang berpikir negatif bahwa yang kelola nanti ini dia yang lebih banyak yang menghasilkan daripada kita ini keuntungannya untuk masyarakat. Itu bagaimana dari Dinas Koperasi sendiri itu untuk meredam hal seperti itu, Pak?
1: Jadi dari Dinas Koperasi sendiri memang kalau kita mengenai beberapa kejadian-kejadian yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, ada teman-teman yang dulu diuntungkan oleh koperasi, ada yang juga justru diuntungkan apa dirugikan oleh koperasi. Misalnya Kosping beberapa waktu yang lalu membuat beberapa masyarakat merasa trauma. Dan tentunya juga dari sini kami mengembalikan fungsi dan tujuan dan asas koperasi itu sendiri. Di mana tujuan dan asas koperasi itu tentunya untuk bertujuan mensejahterakan warga masyarakat. Dan tentunya pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan tugas pokok kami, juga kami di kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar melalui inkubator koperasi dan inkubator UMKM tentunya senantiasa menerima pertanyaan-pertanyaan dan juga menerima pendampingan-pendampingan dari pengurus-pengurus koperasi yang ada di Kota Makassar.
0: Iya, jadi memang harus didampingi terus
1: harus,
0: ya Pak ya.
1: Harus didampingi.
0: Karena harus ada laporannya, RAT-nya.
1: Ya.
0: Itu per berapa bulan sebaiknya itu Pak?
1: Untuk rapat anggota tahunan itu dilakukan setiap tahun.
0: Setiap tahun.
1: Jadi dilakukan paling terakhir di bulan 3. Cuma tahun ini kebetulan kita menghadapi bulan suci Ramadan, makanya melalui kebijakan Kementerian Koperasi diundur menjadi akhir bulan 4.
0: Oke, akhir bulan 4 ya. Jadi dan kalaupun RAT harus selalu dihadiri oleh dari Dinas Koperasi, Pak ya?
1: Iya. Dari Dinas Koperasi sendiri alhamdulillah dari 152 kelurahan semua dihadiri oleh sebagai pendamping. Pendamping dan pengarah pada pelaksanaan rapat anggota tahunan.
0: Di antara 152 ini di kelurahan ini Pak, apakah mereka betul-betul aktif untuk menjalankan koperasi Merah Putih atau dari pantauan tak ini?
1: Kalau pantauan kami ada yang aktif, ada yang belum aktif, ada juga masih menunggu. Dan tentunya juga kami tidak pernah putus asa mengajak pada seluruh pengurus untuk senantiasa menjaga koperasi yang telah dibentuk.
0: Iya, yang telah dibentuk ya Pak ya. Nah kemudian sesuai payung program kita ini di Teras UMKM ya, bagaimana koperasi kelurahan ini merangkul para pelaku UMKM dan kelurahan di khususnya lihat saja di kelurahan setempat ini. Apakah ada kemudahan akses modal atau fasilitas khusus bagi mereka ini Pak?
1: Jadi untuk masing-masing koperasi dan tentunya di masing-masing kelurahan itu mempunyai kelebihan-kelebihan terkait masalah UMKM. Dan tentunya kami tentunya berharap semua koperasi nanti bisa merangkul semua pelaku UMKM yang ada di wilayah masing-masing, dan nantinya kami berharap semua pelaku-pelaku UMKM ini bisa berbasis RW. Kalau misalnya kita mau misalnya sop saudara di sini di RW ini, kelurahan ini, jadi kita tinggal menunjuk. Dan inilah yang kelebihan-kelebihan dari UMKM-UMKM yang ada di Kota Makassar.
0: Oke, jadi kalau cari kisop saudara, jamak beralih ke tempat mana begitu ya?
1: Sudah adalah titiknya.
0: Sudah
1: ada titiknya yang bisa ditunjukkan.
0: Oke, iya. Nah, kemudian Pak, bagaimana proyeksi atau contoh nyata ini dari kalimat sejuta kesejahteraan ini yang menjadi tema hati ini, Pak?
1: Jadi sejuta kesejahteraan ini. Kebetulan pada bulan lalu melalui kementerian, Pak Presiden telah meresmikan 1000 gerai koperasi yang ada di seluruh Indonesia. Dan rencana pada bulan Agustus nantinya akan diresmikan 30.000 koperasi di seluruh Indonesia. Dan kalau misalnya semua koperasi kelurahan ini terbentuk, insya Allah semua gerai-gerai bisa mengambil peran aktif dalam meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat. Cuma permasalahan-permasalahan yang kami hadapi di Kota Makassar terkait pembangunan gerai koperasi, tentunya ketersediaan lahan.
0: Ketersediaan lahan
1: lahan yang agak susah kami dapatkan. Namun demikian ada juga beberapa kelurahan memiliki lokasi-lokasi atau lahan-lahan yang memang
0: dihibahkan juga Pak ya, atau...
1: iya, dipinjam pakaikan namanya, dipinjam pakaikan. Dan juga ada yang kalau misalnya kalau dari pemerintah Kota Makassar sendiri pinjam pakai,
0: pinjam pakai.
1: Nah, iya, nantinya akan dikembalikan kepada pemerintah Kota Makassar. Dan juga kalau misalnya berbentuk perusahaan nasional, ada yang bentuknya sewa, ada yang juga yang pinjam pakai, Dan kami berharap semua gerai-gerai koperasi yang ada di Kota Makassar pada akhir tahun 2025 ini,
0: 26
1: ini bisa semua terbangun sehingga bisa menarik minat masyarakat untuk bisa menjadi anggota dan juga bisa menjadi bagian dari koperasi Kelurahan Merah Putih yang ada di Kota Makassar.
0: Iya. Berarti ini tugas-tugasnya lurah ke bawah, RT, RW untuk mensosialisasikan juga ke warga-warga setempat bahwa di sini ada koperasi Merah Putih ya di tempat kelurahannya misalnya Pak ya. Iya. Itu wajib ya. Gitu ya. Iya. RT dan RW-nya ini karena kalau siapa mi lagi yang mau belanja di situ, iya, kalau bukan warga-warga di situ. Iya, iya. Nah, kemudian kita lihat tadi kan sejuta kesejahteraan. Nah, ini dampak ekonomi apa ini yang paling dirasakan ini oleh anggota sejauh ini Pak? Sudah mulai berjalan dari tahun berapa ini Pak Koperasi Merah Putih?
1: Koperasi Merah Putih ini kan dilongsin pada bulan 3 2025. Jadi ibaratnya
0: sudah satu tahun
1: masih,
0: lebih.
1: Ya, masih bayi lah. Masih bayi. Dan tentunya masih berproses. Dan tentunya juga kami masih menunggu kebijakan-kebijakan apa yang diprogramkan oleh pemerintah pusat untuk pemerintah daerah untuk selanjutnya nanti kami implementasikan pada pengembangan Koperasi Merah Putih yang ada di Kota Makassar.
0: Oke, baik pendengar, mungkin yang ada di yang mendengarkan kami di 92,5 FM bisa kita bergabung ya, kami nantikan partisipasi Anda di 08 11 4 00 9 250. Ya, jadi ini bagi warga kelurahan di Makassar ini harus tertarik bergabung di Pak menjadi anggota Koperasi Merah Putih. Ini sasarannya seperti apa sebenarnya nih Pak?
1: Sasarannya semua warga masyarakat yang dewasa lah, dewasa 17 tahun ke atas dan juga tentunya juga mengajak pada pelaku-pelaku usaha agar bisa memasarkan produk-produknya pada koperasi Kelurahan Merah Putih ini.
0: Jadi tapi sekarang ini yang berjalan yang usianya 1 tahun ini rata-rata apa yang dijalankan ini Koperasi Merah Putih, apakah retail, UMKM, jualan-jualan atau lebih ke simpan pinjam?
1: Ya, jadi sekarang ini untuk simpan pinjam belum.
0: Belum
1: karena tentunya keterbatasan terhadap modal, modal usaha. Dan yang berjalan sekarang ini yang pertama pembenahan Koperasi Merah Putih yang ada. Tentunya melihat apa kekurangan-kekurangan kita di tahun 2025 kemarin untuk diperbaiki di tahun 2026 ini. Dan tentunya juga yang kedua terkait masalah pelaksanaan kegiatan Koperasi Merah Putih yang seperti yang kami sampaikan tadi, ada beberapa juga koperasi yang telah bekerja sama dengan Bulog. Bagaimana mereka bisa mendapatkan Bulog di harga di bawah harga pasar yang ada nanti disampaikan atau dijual ke warga masyarakat. Dan alhamdulillah untuk beras sendiri melalui Bulog cepat sekali habisnya.
0: Cepat kali habis.
1: Karena masyarakat ini sangat butuh sekali.
0: Iya, kalau beras itu beras. Apalagi kalau dilihat kimura baru bagus di
1: kualitasnya.
0: Kualitasnya bisa dimakan pasti orang beli. Biar orang mampu pun akan pasti beli.
1: Iya. Yang kami hindari itu jangan sampai ada nanti masyarakat yang membeli banyak kemudian dijual kembali. Dan ini tidak tetap kami awasi dan pantau yang sepanjang untuk kepentingan kebutuhan rumah tangga masing-masing.
0: Iya, berarti mungkin bisa dijata itu satu rumah ya, tangga,
1: satu misalnya rumah tangga satu karung lah.
0: Satu karung, iya. Misalnya 10 kilo atau iya. 5 kilo pak ya.
1: 20 kilo
0: ya. Iya, iya itu lagi kalau dia jual kembali. Iya. Iya. Oke, Pak Bang Jul, kita lanjut lagi sebentar di program Teras UMKM, masih ada kurang lebih 25 menit ke depannya. Kita nikmati dulu satu lagu berikut ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Makan apa?
1: Tuh, di sana.
0: Makanan luar negeri, tuh.
1: Iya, ayo.
0: Eh, enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Eh, enggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
0: Eh, lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
0: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
0: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
0: Makan sate seafood.
2: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Baik, sahabat budaya, saat ini 37 menit berlalu dari jam 11 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, kita lanjut lagi di sesi terakhir ini, masih bersama Bang Jul ini ya, dari Dinas Koperasi Kota Makassar. Beliau dari Kepala Bidang Kelembagaan dan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Bang Jul, ini kan Koperasi Merah Putih, bisa mungkin disampaikan ini ke pendengar, siapa-siapa saja nih yang bisa bergabung jadi pengurus atau apa, bagaimana untuk di kelurahan ya, pengurus Koperasi Merah Putihnya?
1: Jadi masih banyak. Jadi yang bisa bergabung di Koperasi Merah Putih di masing-masing kelurahan itu tentunya warga masyarakat yang ada di kelurahan itu sendiri. Dan tentunya juga kami berharap dari pembentukan pengurus ini, mereka paham minimal adalah dasar-dasar mereka terkait masalah paham tentang koperasi. Dan dari pantauan kami di 153 kelurahan, ada beberapa juga kota koperasi memang awalnya mereka memiliki koperasi. Mereka memiliki koperasi, namun tidak jalan, mereka bergabung di Koperasi Merah Putih yang ada sekarang. Ada juga teman-teman kita dari pengurus koperasi pensiunan dari perbankan. Perbankan yang bergabung di Koperasi Merah Putih. Dengan kehadiran teman-teman dari berbagai profesi yang ada di 153 kelurahan Koperasi Merah Putih yang ada di Kota Makassar, tentunya kami berharap mereka bisa memberikan masukan-masukan, membantu kami dari pemerintah Kota Makassar, Dinas Koperasi Kota Makassar, untuk bisa lebih mengedukasi warga masyarakat agar bisa lebih mengenal, memahami, dan juga lebih mengembangkan Koperasi Merah Putih yang ada di wilayah tempat tinggal masing-masing.
0: Nah, tantangannya ini Pak, selama dari 2025 sampai sekarang ini, apa yang menjadi tantangan terbesar ini dari Dinas Koperasi sendiri untuk mendirikan Koperasi Merah Putih Kelurahan ini, Pak?
1: Jadi tantangan yang ada di lapangan yang kami hadapi, awalnya kan Koperasi Merah Putih ini ada informasi bahwa mereka akan menerima bantuan modal modal 3M per koperasi. Dan inilah yang senantiasa ditanyakan oleh teman-teman pengurus koperasi yang ada di masing-masing kelurahan. Apabila teman-teman melakukan pendampingan pada rapat anggota tahunan. Dan tentunya juga ada, tentunya kami percaya dan yakin ada kebijakan-kebijakan nanti dari pemerintah Republik Indonesia, provinsi dan juga Kota Makassar, bagaimana koperasi ini bisa lebih meningkat dan juga bisa jalan, nantinya jalan sesuai rel yang telah ditentukan.
0: Iya, jadi diberikan permodalan. Apakah ada kesulitan juga ini, Pak, untuk permodalan ya, hingga SDM-nya untuk Koperasi Merah Putih?
1: Untuk permodalan tentunya ada lembaga perbankan yang bisa memberikan bantuan modal kepada seluruh pengurus-pengurus koperasi. Cuma yang jadi masalah masih banyak koperasi-koperasi kita yang belum jalan sebagaimana mestinya. Dan apabila sudah berjalan secara maksimal, tentunya pihak-pihak perbankan pasti banyak yang menginginkan untuk melakukan kerjasama dan juga memberikan bantuan permodalan untuk pengembangan kegiatan yang mereka laksanakan.
0: Iya, jadi harus terus ada pertemuan untuk misalnya ada Koperasi Merah Putih yang berjalan sesuai dengan koridornya ya, dan ada yang masih bingung untuk seperti apa, jadi saling belajar di situ, Pak ya. Saling memberikan,
1: saling mengisi lah.
0: Mengisi. Betul. Iya. Baik, kita terima satu penelpon dulu. Iya, assalamualaikum. Halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Saya senang sekali ini bisa gabung bagian daripada kepedulian. Tapi tidak lama aja, cuma 3 menit.
0: Oke, Pak Haji, silakan. Apa yang ditanyakan?
2: Jadi, Begini Pak ya, saya juga pengalaman mengurus koperasi. Iya. Tetapi intinya itu pengurusnya, dia di situ dia. Jadi aturan-aturan ada yang dibangun, iya, baik dari pusat, RAT dan seterusnya. Tetapi dalam perjalanannya tadi ini, karena kalau kita bicara koperasi, ada uang di situ. Tapi saya tidak apa namanya, saya selalu optimis ya dengan adanya pemerintah namanya koperasi merah putih. Artinya jiwa di situ yang perlu berkorban. Ya kan pengurusnya dikasih di imbalan, sesuai aturan. Ya jangan makin lagi macam-macam. Ini saya menyiapkan nih Pak. Dan di sini di tempat saya ini lagi rame. Dia mencari lahan. Oh ini lahan juga susah. Iya. Ada lahannya susah Pak. Karena setelah dibangun, mana dia punya peralatan kepanjang manusianya, terutama manusianya itu. Setelah Bapak direkrut, orang-orang yang terbaik yang dimiliki negara ini, mana kita bekerja dengan bagus.
1: Di Kelurahan Berua, barangkali Pak.
0: Kelurahan apa, Ki Pak Haji?
1: Berua.
2: Saya di Berua ini,
1: Berua.
2: Tapi saya... saya tidak langsung masuk di situ karena tua mak.
0: Tapi jadi penasehat kita mau Pak Haji di situ
2: mau tata. Iya. Begini itu kalau penasehat kalau mau didengar.
0: Iya. Karena ada banyak pengalaman toh.
2: Oh kalau pengalaman ya sudah malam melintang di dunia kan saya bekas dari BUMN pernah mengawasi koperasi selama 3 tahun. Yalah, kadang-kadang kalau tidak ikut arus. Iko main juga.
0: Oke.
2: Iya, aturannya bagus Pak. Semua bagus untuk kesejahteraan. Tetapi itulah tadi, karena kita banyak godaan. Ketika dibagi tadi kewenangan, ada pengadaan, ada pengawasan dan seterusnya. Itu kan organisasi bagus. Dipisahkan antara pengawasan, pengadaan dan seterusnya. Ini kadang-kadang dia berbelit-belit di situ karena ada kepentingan. Nah, dikasih tahu. Tapi terakhir barulah kita menyampaikan kebenaran walaupun kita sendirian. Saya kira begitu. Saya hanya menyampaikan di Pak.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik silakan Bang Jul.
1: Semuanya Pak Haji Marzuki dari Telkomas. Kelurahan Berua. Biringkanaya. Kebetulan beliau dulu ini kalau tidak salah warga saya. Dan tentunya seperti yang disampaikan oleh Pak Haji tadi, itu benar sekali. Benar sekali, pengelolaan koperasi ini harus dikelola oleh orang-orang yang paham terkait masalah pengelolaan koperasi. Dan tentunya juga seperti yang disampaikan Pak Haji tadi bahwa salah satu permasalahan yang dihadapi yang seperti di Kelurahan Berua itu terkait masalah lahan. Banyak teman-teman kita ini sementara mencari lahan di mana koperasi ini bisa kita bangunkan gerai. Dan tentunya juga dengan masukan-masukan Pak Haji tadi, kami berharap beliau dapat juga memberikan masukan-masukan kepada pengurus koperasi dan juga pemerintah Kelurahan Berua Kecamatan Biringkanaya. Walaupun sebenarnya dalam pelaksanaan kegiatan memberikan masukan-masukan ini ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang bisa menerima, ada yang tidak. Yang penting kita sudah menyampaikan bahwa pengalaman-pengalaman kami pada saat melakukan pengelolaan ini seperti ini. Dan tentunya mudah-mudahan bisa diterima oleh pengurus-pengurus koperasi yang ada.
0: Iya, baik. Nah, Bang Jul ini kalau di kan sekarang era digital ini, apakah koperasi Merah Putih juga yang kita lihat ada dia jalankan lewat digital, misalnya transaksinya lewat digital, kiris dan sebagainya ini?
1: Iya, ada. Ada beberapa koperasi Merah Putih melakukan kegiatan transaksi melalui kiris agen BRI seperti misalnya ke Koperasi Merah Putih Tamolan Rea dan juga Banta Bantaing. Dan tentunya juga untuk pengembangan ke depan karena saat ini 2026 kita sudah memasuki era digital.
0: Yeah.
1: Bagaimana pemasaran-pemasaran terhadap beberapa produk dan juga beberapa paket yang kita jual ini banyak-banyak
0: melalui digital juga.
1: Digital.
0: Iya, karena kan cukup di-share di grup tahu
1: ya.
0: WA grup warga.
1: Ya.
0: Bilang ada dijual ini murah,
1: ya.
0: Pasar murah.
1: Iya.
0: Iya, itu wajib sekarang pakai digital.
1: Iya.
0: Karena itu langsung kita tertuju apalagi dibanding dengan kita kasih informasi ya. Langsung ya. Oke, Bang Jul terakhir ini closing statement tak untuk para Koperasi Merah Putih, Kelurahan Koperasi Merah Putih ini supaya tetap semangat untuk terus menjalankan dengan baik. Silakan, Pak.
1: Ya, ya. Si banyak jadi dari pemerintah Kota Makassar, Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar tetap mengajak pada seluruh pengurus Koperasi Merah Putih yang ada di Kota Makassar untuk senantiasa tetap menjaga kebersamaan, mengawal program pemerintah Republik Indonesia dan juga provinsi dan juga pemerintah Kota Makassar bagaimana kita dapat meningkatkan dan juga turut serta dalam mensejahterakan warga masyarakat yang ada di Kota Makassar. Dan kami dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar insyaallah senantiasa akan hadir dalam setiap kegiatan-kegiatan dan pendampingan-pendampingan guna pengembangan-pengembangan dan jalannya Koperasi Merah Putih Kelurahan Kota Makassar ini ke depan.
0: Iya, baik. Terima kasih Pak Juli Aman Esso sebagai Kepala Bidang Kelembagaan dan Koperasi di Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar kehadirannya ya. Jadi pendengar nanti pekan depan ada lagi beberapa inkubator ya, teman-teman dari Dinas Koperasi ya untuk bahas-bahas tentang kelurahan Koperasi Kelurahan Merah Putih nih ya. Oke, baik, terima kasih bersamanya di Perempat RR Makassar dan pendengar saya Yuni pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, sahabat budaya, Anda masih mendengarkan kami di program 4 RRI Makassar. Pendengar Mapalet Tek Bola, tradisi angkat dan pindah rumah, rumah panggung kayu suku Bugis dikenal dengan nama Mapalete Bola atau Maraka Bola. Tradisi gotong royong ini dilakukan saat pemilik rumah ingin memindahkan rumahnya ke lokasi lahan baru tanpa membongkar struktur bangunannya. Puluhan hingga ratusan warga bahu-membahu memikul seluruh bagian rumah menggunakan bilah, bambu, dan kayu yang diikatkan pada tiang-tiang rumah. Terdapat seorang pemimpin yang berdiri di bagian depan atau dekat pemilik rumah untuk memberikan instruksi arahan dan menjaga agar langkah serta irama pikulan tetap kompak. Sebelum pengangkatan, pemilik rumah telah memindahkan perabotan dan menggali lubang atau pondasi batu umpak di lokasi tujuan yang baru. Tentunya tradisi ini murni dilakukan secara sukarela tanpa diupah. Warga datang membantu mencerminkan eratnya semangat tolong-menolong dalam komunitas bagi suku Bugis. Rumah sebagai adalah simbol warisan leluhur yang dijaga keutuhannya.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: kurangnya informasi dan begitu cepatnya peredaran informasi di sosial media itu sekarang sangat mempengaruhi.
1: Karena saya rasa bahwa itu adalah hal yang paling utama yang bisa saya berikan di awal-awal kehidupannya.
2: Pola makan saya itu rajin makan buah, sayur-sayuran, makan berat 3x1.
3: Pemberian awal air susu ibu sangat dianjurkan karena banyak memberikan manfaat kesehatan untuk ibu dan bayi. Sejak lahir, bayi dibekali refleks kehidupan untuk mempertahankan kehidupannya. Minggu pertama setelah persalinan merupakan periode kritis untuk menyusui. Produksi ASI biasanya sedikit dalam 1 hingga 2 hari pertama setelah bersalin, tetapi kemudian meningkat pada hari kedua hingga ketiga sebagai respon dari penurunan hormon progesteron. Pada masa ini, ibu dan bayinya belajar bagaimana menyusui. Lantas, bagaimana peran Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia AIMI Sulawesi Selatan terus mendorong para ibu di wilayah ini untuk lebih aktif mempersiapkan diri sedini mungkin dalam memberikan ASI kepada bayinya? Mari kita dengarkan wawancara bersama Ketua AIMI Sulsel, Indira Purnamasari.
4: Terkait dengan konselor menyusui ini, untuk di wilayah Sulawesi Selatan sendiri bagaimana sebenarnya proses atau progres yang terjadi dalam hal menyusui dan ibu yang menyusui di Selatan?
0: Kalau di Sulawesi Selatan sendiri ya, terkhusus karena kita memang lebih banyak bekerja itu di Kota Makassar sendiri, sebenarnya awareness atau kesadaran ibu-ibu tuh sudah sangat tinggi sekali. Tapi memang kurangnya informasi dan begitu cepatnya peredaran informasi di sosial media itu sekarang sangat mempengaruhi nilai angka keberhasilan menyusui di ibu-ibu di Kota Makassar. Tapi kalau untuk awarenessnya sebenarnya sudah sangat bagus. Cuma memang informasinya masih sangat kurang kalau di Kota Makassar sendiri. Jadi AIMI sendiri itu kita berperan memang memberikan informasi yang edukatif, tapi kami betul-betul memang sangat terkendala dengan banyaknya sekarang informasi yang misleading information yang beredar di sosial media itu sih sebenarnya. Jadi contohnya kayak sekarang tuh banyak sekali role model atau selebgram yang mereka tidak punya basic ilmunya, tapi memberikan informasi yang menyesatkan terkadang, atau informasi yang kurang tepat. Nah, ini sekarang yang menjadi kendala, apalagi sekarang ibu-ibu di zaman sekarang atau gen Z ya. Kalau sekarang itu dia memang berpatokan pada informasi-informasi cepat di sosial media atau selebgram atau memang orang-orang yang kayak tren di sosial media gitu.
4: Ya, kecenderungan orang untuk menyerap informasi di sosial media sehingga membuat masyarakat ada yang dua pola pikir ini, Bu. Ada yang merasa kalau yang modern itu tidak perlu untuk menyusui dengan susu formula saja sudah cukup,
0: yeah.
4: Ya. Kemudian ada juga yang masih berprinsip bahwa batas untuk menyusui itu ya 1 tahun aja, jangan bisa 2 tahun. Atau gimana itu?
0: Sebenarnya kalau sekarang kan memang saya bilang informasi cepat, tapi informasinya itu terputus-putus. Jadi banyak kayak ibu hamil itu sudah dari dia hamil dia bilang dia mau menyusui, tapi pada saat dia melahirkan mereka tidak punya persiapan. Jadi biasanya mereka tuh kalau sudah menyusui terus ada kendala, mereka tidak tahu ini harus kemana atau mencari solusinya. Jadi kebanyakan orang itu pada saat mereka bertemu dengan kendala menyusui itu biasanya mereka langsung kayak ya udahlah saya kasih susu formula saja, atau saya cari donor ASI, atau mungkin saya lecet nih, saya udah berhenti menyusui. Kebanyakan seperti itu, tapi ternyata ya sebenarnya ini semua ada solusinya. Nah, ini yang memang kurang sekali bisa kita berikan informasi yang akurat ke masyarakat saat ini gitu, karena memang wadahnya itu yang memang tidak ada. Berbeda dengan zaman-zaman dahulu yang dimana banyak sekali terbuka kelas-kelas pembelajaran, kelas-kelas untuk memang kita ada pengembangan, bahkan kelas ibu hamil juga ada persiapannya. Nah, sekarang ini menurut saya penggemarnya tuh sangat-sangat berkurang, walaupun memang ada, masih ada kelas-kelas seperti itu, tapi kayak daya pencarian ilmunya tuh masyarakat tuh beda sekali zaman sekarang dengan zaman dulu ya. Waktu zaman-zaman saya masih baru anak 1, 2, 3.
4: Lalu bagaimana peran AIMI sendiri untuk menyadarkan, untuk mengedukasi masyarakat yang seperti itu?
0: Memang kita perlu sekali ya menyadarkan sendiri bahwa kelas persiapan menyusui pada saat kehamilan itu sangat penting. Jadi kebanyakan orang itu merasa pada saat dia hamil yang dia persiapkan adalah kelahiran bayi, baju bayi, rata-rata kan seperti itu. Tapi sebenarnya yang paling penting adalah pada saat kita hamil itu yang perlu kita persiapkan adalah gimana nanti tahap selanjutnya. Pada saat kita menyusui itu kan perlu disiapkan gimana proses menyusui, posisi perlekatan menyusui, atau mungkin kita harus cari opsi-opsi, bahkan memilih rumah sakit yang pro ASI saja. Itu kan dipersiapkan pada saat kehamilan, bukan pada saat kita mau melahirkan langsung, ini rumah sakitnya bisa menyusui enggak, ini rumah sakitnya bisa IMD enggak, ini rumah sakitnya bisa rawat gabung enggak. Nah ini yang menurut saya saat ini yang kurang sekali disadari ibu-ibu atau masyarakat. Sebenarnya karena ini kan tanggung jawabnya bukan cuma ibu hamil, tapi bapaknya juga, bahkan bisa jadi juga ada kuncinya di mertua atau di orang tua. Nah ini yang kurang. Jadi peran AIMI sendiri, kami sekarang lebih banyak woro-woro atau memberikan informasi, sounding ke masyarakat untuk lebih aware lagi. Cuma memang ya kami betul-betul terkendala dengan itu, dengan informasi yang ada di sosial media. Ya itu kadang-kadang memang menghambat apa yang jadi perannya kami begitu.
4: Apakah Sulawesi Selatan termasuk memiliki stigma bahwa ibunya ini malas untuk memberikan ASI eksklusif pada anak-anaknya?
0: Iya, itu sebenarnya banyak sekali ya kalau di Sulawesi Selatan, banyak sekali mitos. Ya, ada Mi yang bilang katanya kalau kita terlalu jemur baju saja ASI bisa kurang. Ada Mi yang bilang jangan makan yang pedas, nanti ASI-nya bisa ikut rasa pedas, terus nanti bayinya menolak. Nah itu sebenarnya banyak sekali juga mitos-mitos yang perlu diluruskan. Dan di Sulsel itu orang masih rata-rata percaya apa kata orang tua, bukan apa kata basic ilmu yang ada. Nah jadi itu juga sebenarnya salah satu hambatan tuh, karena kadang-kadang ada juga ibu dan bapaknya tuh sudah semangat untuk menyusui, tapi mereka masih tinggal dengan mertua atau orang tua yang membantu. Itu kadang-kadang yang mematahkan. Jadi sebenarnya yang perlu kita luruskan ada bahwa menyusui itu bukan tanggung jawab satu orang, bukan tanggung jawab ibunya, tapi juga tanggung jawab bapaknya. Bahkan ya itu juga menjadi tanggung jawab mertua atau orang tua atau nenek atau kakek sebagai orang-orang yang bertanggung jawab atas suksesnya menyusui atau memberikan ASI eksklusif untuk bayi yang baru lahir.
3: Pentingnya pemberian ASI juga dirasakan Rahmadani sebagai ibu pekerja. Dia bukan hanya berupaya memenuhi kebutuhan ASI, namun sebagai ibu yang bekerja dari pagi hingga sore hari, ia terus berupaya memenuhi kecukupan ASI sang bayi.
1: Cara saya memenuhi suplai ASI ASIP untuk anak saya yaitu mulai dari pagi hari, setiap sudah sholat subuh itu langsung pumping. Hasilnya biasa sampai 120 mili. Kemudian sebelum berangkat ke kantor itu menyusui dulu. Di kantor jam pukul 10 sampai setengah 11 itu saya pumping lagi. Biasanya dapat 3 kantong. Kebermanfaatan ASI itu ya ke anak ya, saya merasa bahwa ASI itu penting. Makanya di awal-awal itu ketika ASI saya belum keluar, itu saya sampai panggil pijat laktasi sebagai bentuk upaya saya agar ASI-nya keluar. Makan makanan yang bergizi, makan buah, kemudian sayur-sayuran, kemudian ASI booster. Nah, karena saya rasa bahwa itu adalah hal yang paling utama yang bisa saya berikan di awal-awal kehidupannya. Karena kami belum bisa, kita itu adalah hal-hal yang harus dipenuhi baik dari nutrisinya.
3: Rahmadani berharap semoga edukasi yang telah dilakukan semua pihak, para ibu di luar memiliki kemampuan untuk memberikan ASI pada sang anak. Seperti Ibu Syarifah, salah satu yang sukses memberikan ASI selama 2 tahun dengan tetap menjaga pola makan.
2: Selama saya mengasihi anak saya itu sekitar 2 tahunan, saya pola makan saya itu rajin makan buah, sayur-sayuran, makan berat 3x1, dan jangan lupa minum vitamin ASI booster.
3: Memahami pentingnya menyusui dan mampu untuk memberikan dukungan yang tepat serta positif bagi keberhasilan menyusui. Dan persiapan dimulai saat kehamilan, bukan hanya pasca melahirkan. Persiapan sebelum menyusui yang tak kalah penting adalah berkomunikasi dengan pasangan dan keluarga bahwa Anda berencana untuk menyusui. Dengan begitu, pasangan dan anggota keluarga lainnya dapat mendukung proses menyusui yang akan Anda lakukan. Karena kesadaran ibu-ibu di Sulawesi Selatan terhadap pentingnya menyusui saat ini sudah cukup baik. Di mana melalui edukasi yang berkelanjutan dari berbagai pihak, para ibu memiliki peran penting bagi keberlangsungan hidup si kecil.
5: Nusantara Siang Pro 4 Makassar.
6: Iya, sahabat budaya, assalamualaikum, shalom, ya. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita kembali berjumpa di program IKT ITNE, ya. ITNE. Nah, siang hari ini sahabat budaya, Richard mengajak sahabat budaya untuk bisa bergabung. Nanti kita berbincang-bincang. Tema kita hari ini makanan enak atau makanan sehat yang kita pilih buat keluarga tak, dan apa alasannya. Mari silakan 0811 400 9250 atau 0812 441 9250. Nah, kita lihat dulu sahabat budaya informasinya, ya.

Nah, makanan sehat itu berfokus pada nutrisi seimbang untuk mencegah penyakit dan menjaga fungsi organ. Sementara makanan enak itu seringkali tinggi lemak, gula dan kalorinya yang menggugah selera, tapi ternyata berisiko buruk bagi kesehatan jika dikonsumsi berlebihan. Keduanya bisa dikombinasikan dengan teknik memasak dan pemilihan bahan-bahan yang tepat. Oke, sahabat budaya, mari silakan. Nah, jadi kira-kira kita pilih yang mana? Makanan yang mahal atau makanan yang sehat yang kita pilih untuk keluarga tak? Oke. Mari silakan sahabat budaya. Nah. Mari silakan 0811 400 9250 atau 0812 401 9250. Richard buka line telepon untuk sahabat budaya bisa bergabung di kesempatan siang hari ini ya. Kita akan membahas mengenai yang mana kita pilih untuk keluarga tak ya, makanan yang mahal atau makanan yang sehat yang kita pilih untuk keluarga tak. 0811 400 9250 atau 0812 401 9250. Yuk, mari silakan sahabat budaya yang mau bergabung, Rija tunggu. Nah, kira-kira yang mana yang sahabat budaya pilih ya untuk keluarga tak? Ya, maunya yang mana nih ya? Mau yang makanan mahal atau makanan yang sehat yang kira-kira yang kita pilih untuk keluarga tak? 0811 400 9250 atau 0812 401 9250. Boleh bergabung bersama Richard Ferdinand di sini di Suara Budaya Sulawesi Selatan. Oke. Sembari menunggu line teleponnya, kita dengar lagu dulu ya. Nanti sahabat budaya yang mau bergabung, Richard tunggu line teleponnya.

kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nusantara Siang masih bersama Anda.

obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nusantara Siang Pro 4 Makassar.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina, antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Cebasi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, penyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

Negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

0: masih mendengarkan Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar.
1: Iya, sahabat budaya, perdebatan antara makanan mahal dan makanan enak adalah hal yang subjektif, di mana makanan mahal belum tentu sesuai dengan selera. Sementara makanan kaki lima yang murah ini sering menjadi terasa jauh lebih lezat. Kenikmatan makanan ini dipengaruhi oleh perpaduan antara bumbu, kualitas bahan, dan juga suasana bersantap. Nah, mari kita bedah perbedaan keduanya, sahabat budaya. Makanan mahal dari segi kualitas dan premium dan prestise. Bahan bakunya langka, harga yang sangat tinggi seringkali ditentukan oleh bahan premium seperti daging wagyu, Kobe, kaviar, dan saffron. Nah, pengalaman bersantap, sahabat budaya membayar untuk presentasi hidangan yang artistik, pelayanan eksklusif, dan suasana restoran yang mewah. Tentu ini mahal ya. Sementara faktor psikologis, penelitian dari liputan6.com mengungkapkan fakta unik bahwa secara psikologi makanan yang diberi label harga mahal akan terasa lebih enak di lidah pengunjung. Lalu bagaimana dengan makanan enak, rasa, dan selera? Ini subjektifnya, standar enak sangat bergantung pada preferensi pribadi, memori masa kecil, dan budaya setempat. Kenikmatan tidak selalu harus mahal. Banyak makanan lokal atau kaki lima yang rasanya luar biasa, ya. Seperti rendang yang menggunakan rempah lokal yang sangat terjangkau. Makanan murah atau makanan rakyat seringkali memiliki resep turun-temurun yang sudah disesuaikan dengan lidah mayoritas. Jadi bagi sahabat muda ingin membandingkan pengalaman menyantap makanan kaki lima dengan hidangan restoran berkelas, nah, silakan boleh ya, mungkin punya pengalaman pribadi sahabat budaya, silakan pilih sesuai dengan selera dan kebutuhan.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzen, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitik sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: mengenakan mahkota Salokoa, menyelipkan pusaka pedang Sudangah di pinggangnya, dan menyarungkan kain cindea di dadanya. Itulah yang menjadi raja di goa.
1: Balak Lompoa berada di Kelurahan Sunggu Minasa, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Tepatnya di Jalan Sultan Hasanuddin nomor 48. Lokasi ini merupakan situs budaya dalam sebuah komplek yang luasnya sekitar 3 hektar. Bagi masyarakat Sulawesi Selatan, Balak Lompoa ini memiliki makna yang besar bagi kehidupan masyarakat di Kabupaten Goa. Lantas, apa arti Balak Lompoa yang bersejarah ini? Kita dengarkan cerita sejarah dari Balak Lompoa bersama Abdi Mahesa, penggiat seni budaya di Sulawesi Selatan.
0: Balak Lompoa itu adalah bekas istana Kerajaan Goa dengan ciri khas berbentuk rumah panggung adat masyarakat Bugis Makassar. Istana Balak Lompoa ini dibangun pada tahun 1936 pada masa pemerintahan Raja Goa Imangi-Mangi Dematutu Sultan Tahir Muhyibuddin Tumenanga Risunggu Minasa. Bangunan ini dibangun sebagai bentuk perlawanan terhadap imperialisme dan juga sistem politik yang berlaku pada masa itu, di mana Kerajaan Goa setelah ditaklukkan melalui Perjanjian Bongaya, semua bangunan istana itu tidak boleh dibangun tanpa izin dari pemerintah VOC atau pemerintah yang berkedudukan di Batavia pada masa itu. Lalu Sultan Tahir Muhyibuddin ini dikenal sebagai seorang patriot sejati dan seorang negarawan, dan juga memiliki ilmu agama yang kuat dengan tarekat Al-Hawatiyah yang beliau dalami. Lalu istana ini memiliki posisi dan peranan yang strategis untuk menghimpun dan menjadi ruang diplomatik antara raja-raja di Sulawesi Selatan dengan pihak company yang berkedudukan di Makassar pada masa itu. Jadi bangunan ini menjadi saksi sejarah bagaimana perjuangan secara diplomatik antara kerajaan-kerajaan lokal melakukan perundingan dengan company yang berkedudukan di Makassar dan di Batavia. Bangunan Balak Lompoa ini memiliki 3 bagian ruang. Ruang pertama itu adalah kalebala, ruang tengah, dan ruang paling atas itu atau loteng yang disebut dengan pamakang, dan yang ruang bawah itu disebut dengan pasiringang. Ketiga bagian rumah ini secara vertikal melambangkan hubungan keseimbangan bagi masyarakat Bugis Makassar yang mengenal sebuah pandangan kosmologi yang membagi kehidupan ini menjadi 3 tingkatan. Bagian atas disebut dengan Botilangi, bagian tengah disebut dengan Alekawa, dan di bagian bawah disebut dengan Pertiwi. Jadi ketiga bagian ruangan itu merupakan manifestasi kepercayaan lokal masyarakat Bugis Makassar.
1: Museum Balak Lompoa merupakan rekonstruksi dari Istana Kerajaan Goa yang didirikan pada masa pemerintahan Raja Goa ke-31 Imangi Mangingi Daematutu pada tahun 1936. Dalam bahasa Makassar, Balak Lompoa berarti rumah besar atau rumah kebesaran. Museum ini berfungsi sebagai tempat menyimpan koleksi dipajang berdasarkan fungsi umum setiap ruangan pada bangunan museum tahun 1936. Dalam bahasa Makassar, Balak Lompoa berarti rumah besar atau rumah kebesaran. Dan di dalam masih ada peninggalan benda-benda pusaka Balak Lompoa yang masih menjadi daya tarik untuk mengenal sejarah dari Kerajaan Goa.
0: Istana Balak Lompoa itu adalah atribut-atribut yang sangat penting bagi kerajaan dan memiliki peranan yang sangat utama untuk menegaskan dan melegitimasi kedudukan raja. Pusaka-pusaka itu antara lain adalah Salokoa. Salokoa itu merupakan mahkota Kerajaan Goa yang ada sejak pada masa Raja Goa pertama Tumanurung Bainea, yang memiliki berat sekitar 1768 gram yang memiliki permata sebanyak 250 buah. Yang kedua itu ada yang namanya keris Tata Rapang. Keris Tata Rapang itu adalah keris pemberian dari Kerajaan Demak. Yang ketiga itu ada namanya Sudanga. Sudanga itu sebuah kalewang yang berlapiskan intan permata dan juga bersarungkan emas. Selanjutnya ada namanya Kolara. Kolara itu sejenis rantai yang dipakai pada saat pelantikan Raja Goa. Ada juga yang namanya Poto Jangat Jangaya. Poto Jangat Jangaya itu adalah gelang yang berpasangan yang masing-masing gelangnya itu terdapat kepala naga. Selanjutnya ada yang disebut dengan Laklang Sipue atau payung separuh dari Kerajaan Goa yang menaungi Raja Goa kemanapun dia pergi. Ada juga panji Kerajaan Goa yang bernama Sulengkaya. Dan yang paling penting itu adalah Salokoa dan Sudanga. Sebagaimana istilah pelantikan Raja Goa, Inainai Anjuju Ngi Salokoa, Ampasapi Ki Sudanga, Ambarai Cindea, Ia Miantu Karen Nuri Goa, Sombai Karen Nuri Goa. Artinya barang siapa yang menjunjung atau mengenakan mahkota Salokoa, menyelipkan pusaka pedang Sudanga di pinggangnya dan menyarungkan kain cindea di dadanya, itulah yang menjadi raja di goa. Sembahlah rajamu di goa. Artinya patuhlah dan taatlah terhadap raja atau kareng yang ada di goa.
1: Benda-benda pusaka yang ada di dalam Museum Balak Lompoa ini harus tetap terjaga dan tetap awet untuk menjadi saksi sejarah hingga ribuan tahun. Di Kerajaan Goa sendiri memiliki tradisi turun-temurun acara kalompoang, yaitu merupakan upacara adat untuk membersihkan benda-benda pusaka peninggalan Kerajaan Goa yang tersimpan di Museum Balak Lompoa. Inti dari upacara ini adalah Alangiri Kalompoang, yaitu pembersihan dan penimbangan Salokoa atau mahkota yang dibuat pada abad ke-14. Mahkota ini pertama kali dipakai oleh Raja Goa, Itumanurunga, yang kemudian disimbolkan dalam pelantikan Raja-Raja Goa.
0: Tradisi turun-temurun itu berupa acara kalompoang, yaitu pencucian pusaka Kerajaan Goa yang diadakan pada Hari Raya Idul Adha setiap tahunnya, yang diawali dengan namanya Amolon Tedong. Itu bagaimana kerbau yang akan dikorbankan itu mengelilingi istana, yang kedua itu namanya Alekak Jekne, atau mengambil air dari bungung Lompoa yang dijadikan sebagai bahan untuk pencucian benda pusaka nantinya.
1: Abdi Mahesa, seorang budayawan muda dari Sulawesi Selatan yang sejak kecil tertarik dengan kebudayaan.
0: Harapan dan juga pesan kepada wisatawan, cagar budaya dan juga anak-anak muda adalah bagaimana kita harus mengungkap kembali dan mentransformasi kembali nilai, pesan dan juga semangat dari peninggalan-peninggalan bersejarah. Inilah sebagai identitas dan bukti bahwa kita memiliki peradaban yang besar sejak masa lampau. Bangunan-bangunan bersejarah dan benda-benda bersejarah adalah saksi bagi kita pada hari ini tentang bagaimana kita pandai merawat, pandai menjaga, pandai memelihara, dan pandai untuk mengembangkan dan juga meningkatkan nilai dan juga hakikat dari benda-benda pusaka atau peninggalan-peninggalan leluhur yang ada di Kerajaan Goa ini.
1: Semoga saja masih akan terus ada orang-orang yang bersedia memelihara peninggalan nenek moyang ini, sehingga anak cucu kita tak perlu mengenang rumah adatnya hanya dari buku bacaan atau cerita orang tuanya saja.
2: Nusantara Siap masih bersama Anda.
3: Sahabat Bre, segera kita menuju ke Perempat Jakarta. Nanti jam 3 kita balik lagi. Jangan kemana-mana.

0: Berita jam 13.
1: Abang Po, proyek MRT Jakarta rute Lebak Bulus Kota diharapkan dapat mengangkat kearifan lokal, Glodok, dan Kota Tua sehingga mampu memperkenalkan sejarah, budaya, dan komunitas lokal di kawasan tersebut. Kontributor komunitas Ganggangan, Gregorius Jason, mengatakan bahwa MRT berpotensi menjadi media informasi publik yang menghubungkan penumpang dengan berbagai aktivitas budaya di sekitar kawasan stasiun. Informasi tersebut dapat berupa sejarah kawasan, agenda komunitas, hingga berbagai destinasi budaya yang dapat dikunjungi masyarakat. Beralih ke berita lainnya, Ketua DPD PDIP Jawa Timur, Said Abdullah, menjelaskan renovasi Istana Gebang dilakukan semata-mata untuk kepentingan masyarakat. Sebagaimana diketahui, rumah masa kecil Bung Karno kini menjadi museum sejarah dan daya tarik wisata bagi Kota Blitar. Pada hari Minggu kemarin, Said juga menjelaskan renovasi Istana Gebang telah lama digagas oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri karena nilai sejarahnya yang tinggi. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta.

0: ya.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Abang Po, Cansinya Babe, dan seluruh pendengar yang ada di Nusantara. Saat ini Anda sedang mendengarkan sekaligus menyaksikan melalui radio visual RRI Net yang bisa Abang Po semua dan pendengar semua download di Play Store maupun di App Store ya. Ya, saat ini kita bergabung di Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Banjarmasin dengan tema Laung, simbol kehormatan, identitas, dan kebanggaan masyarakat Banjar. Bersama dengan narasumber kita ada Bapak Masdar sebagai seniman, budayawan, sekaligus owner Rumah Laung Banjar. Dan untuk saat ini sudah terhubung dengan RRI Banjarmasin, sudah ada rekan kita di sana, ada Bang Awan. Halo Bang Awan.
3: Halo, selamat siang Bang Noel, apa kabar Bang?
2: Alhamdulillah baik, Bang Awan gimana nih di Banjar?
3: Sehat-sehat Bang di sini.
2: Alhamdulillah, cuaca di sana juga cerah ya?
3: Panas terik sekarang.
2: Oh, panas terik. Iya, belakangan emang lagi panas gitu cuaca di Indonesia ya. Oh. Oke,
3: cuaca
2: Bang Awan.
3: Di Kalimantan sama di Jakarta beda tuh. Harus cobain dulu cuaca di Kalimantan.
2: Panasnya lebih menyengat ya katanya ya di Kalimantan ya.
3: Betul sekali.
2: Nah itu dia, kita di Jakarta aja udah kadang kagak betah tuh. Iya ya, Bang Awan.
3: Di sini tuh.
2: Iya. Nah, sumber kira-kira apakah sudah hadir di sana atau gimana?
3: Sudah
2: ready, ya. Ready. Boleh deh langsung diperkenalkan aja untuk narasumber di siang hari ini.
3: Oh, langsung kita kenalin aja nih ceritanya nih.
2: Perkenalan dulu gua enggak apa-apa, heeh.
3: Boleh, boleh. Ada Guru Masdar, saya nyebutnya Guru Masdar.
2: Guru Masdar, oke.
3: Jadi beliau ini salah satu perwakilan dari Laung Kuning Banjar. Jadi ada satu komunitas dan beliau adalah seorang seniman dan juga seorang pembuat laung di Banjarmasin. Selamat siang Guru, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, selamat siang ya.
3: Nah ini Guru Masdar nih Bang Noel, pakai baju sasirangan sama laung sasirangan yang warnanya tuh senada gitu.
2: Warna apa tuh kalau boleh tahu?
3: Ini warna khas Banjar tuh warna kuning janar.
4: Oh, okay. Ya kuning janar sama hijau.
3: Gitu, dan motifnya tuh motif sari gading ya?
4: Ya ada campuran nih, ada iris pudak mungkin ada motifnya.
3: Jadi sari gading itu Bang Noel sedikit cerita aja nih.
2: Boleh, boleh.
3: Kalau di zaman dulu tuh sasirangan itu sebenarnya adalah kain pamintaan. Jadi dia kain ini tuh benar-benar nggak bisa sembarang orang bisa pakai karena emang cuma untuk orang-orang di kerajaan aja dan biasanya untuk pengobatan.
2: Oke. Gitu. Nah sekarang udah muncul nih. Bisa ngelihat juga motifnya. Ada hijau, ada kuning gitu ya.
4: Iya,
3: betul sekali.
2: Warnanya. Iya, oke deh.
4: Iya. Baik, buat ciri khas ini Banjar ya.
2: Ciri khasnya Banjar. Oke, baik Bang Awan, mungkin nanti untuk paruh waktu pertama kita pemaparan materi dulu, baru paruh waktu kedua nanti kita buka untuk tanya jawab dengan pendengar gitu ya.
3: Boleh.
2: Oke, siap. Baik, langsung aja mungkin untuk pemaparannya silakan Bang Awan dan juga Guru Masdar gitu.
3: Oke, terima kasih Bang Noel dan teman-teman yang ada di Pro4 Jakarta dan selamat siang, selamat sore juga untuk teman-teman yang ada di Indonesia bagian barat dan juga Indonesia bagian timur. Kita sekarang ada di tengah ya.
4: Tengah-tengah kita.
3: Guru Masdar. Kita di tengah-tengah antara mereka begitu ya. Mereka kita. Oke, ketemu sama Sewan Kahfi di Pro4 RRI Banjarmasin. Kita membahas masalah laung, simbol kehormatan, identitas, dan juga kebanggaan masyarakat Banjar. Iya. Saya sebagai masyarakat Banjar pun juga salah satu yang bangga nih. Makanya hari ini saya pakai. Walaupun laungnya tuh sudah kreasi ya.
4: Iya.
3: Sudah kreasi begitu. Tapi laung tuh memang menjadi ciri khas orang Banjar mulai bahari ya.
4: Iya, mulai bahari.
3: Oke, gimana nih Guru Masdar?
4: Jadi laung itu sudah sebenarnya sebutan bagi orang Banjar. Kalau kita sebut yang namanya laung itu memang sama dengan halnya kopi ya, atau kopi. Tapi di abad, mungkin di abad ke-19 ya sudah sebutan laung itu sendiri sudah dikenal. Yang dulunya memang sebutan laung ini atau tutup kepala bagi masyarakat Banjar sendiri sebutannya mungkin dulunya ada ketupung, mungkin ada ikatan apa sebutannya nama ya, berbeda-beda. Akan tetapi mungkin di zaman pada saat itu ya zaman kesultanan mungkin ada pejabat-pejabat lama dulu memang itu sangat disakralkan yang namanya ikat kepala sebagai ciri khas budaya mereka. Nah, satu terus kata Bang Awan juga yang namanya ada dulunya yang sebutannya kain sari gading yang dibuat dengan sebagai laung itu sebenarnya kain pamintan atau kain permintaan sesuai dengan apa yang diminta dari keluarga itu untuk biasa turun-temurun baik itu untuk pengobatan ataupun simbol-simbol budaya mereka untuk melestarikan itu yang rata-rata dikerjakan oleh orang masyarakat Banjar khususnya gitu.
3: Dan laung sendiri memang kalau laung simbol kehormatan itu seperti apa tuh Guru Masdar maksudnya?
4: Sebenarnya laung itu adalah simbol kehormatan bagi masyarakat Banjar. Jadi setiap ada event-event budaya baik itu event tradisional bahkan di dalam masyarakat Banjar itu ada namanya perkawinan. Nah, jadi mereka tetap dengan santun dan sopan memakai adat Banjar dengan laungnya itu sendiri karena laung itu adalah mahkota bagi orang bagi masyarakat Banjar khususnya laki-laki itu mahkota karena apa setiap budaya di Kalimantan Selatan itu junjung tinggi dihargai karena apa peninggalan budaya-budaya ini sendiri pun tidak terlangsung jadi tapi ditinggalkan oleh nenek moyang secara baik untuk dikembangkan dan dilestarikannya termasuk ya makanya kita mempertahankan jadi simbol budaya bahkan simbol kehormatan itu pedatuan-pedatuan kita itu yang membuat sesuatu untuk menjadikan Banjar itu beradab gitu.
3: Nah. Oh, jadi supaya orang Banjar itu beradab ya?
4: Iya beradab.
3: Tapi memang sudah terkenal dari dulu hingga sekarang memang kita tuh punya sopan santun adab yang tinggi begitu ya
4: yang tinggi.
3: Guru Masdar ya. Oke, kalau laung sendiri jenisnya apa aja nih Guru Masdar?
4: Sebenarnya laung ini banyak jenisnya, tapi yang banyak dikenal orang ada beberapa. Ini contoh di dalam ini nih. Ini ada laung raja. Laung raja ini dipakai biasanya pada saat acara penganten. Penganten itu kan sebenarnya jadi raja sehari lah.
3: Betul.
4: Artinya, ya jadi dia rata-rata banyak memakai laung raja. Bahkan pejabat-pejabat utama, baik itu gubernur, wali kota, bahkan pejabat-pejabat yang lain, ini sah memakai laung seperti ini dengan baju muskatnya.
3: Baju muskat
4: ya seperti jas-jas jasnya itu yang terbuka
3: beludru ya
4: baik itu beludru bahkan itu satin atau jenis sutra apa
3: hasilnya bisa. Dulu hasilnya dulu beludru ya
4: beludru kalau dulu beludru jadi itu dengan muskat itu jadi untuk pengantin itu beludru beludru keemasan biasanya dengan apa hiasan air guci
3: air guci
4: jadi itu. Dan zaman sekarang itu bisa juga air gusi dicampur dengan sulaman, sulaman emas. Nah, jadi ada yang dulunya sebutannya sulaman emas itu kalau dulu namanya kain lagundi tadi.
3: Lagundi.
4: Nah, karena ada emasnya tadi kan.
3: Betul.
4: Nah, itu emas sulaman. Jadi sebenarnya turun-temurun dari kain yang lama itu juga diturunkan, tapi tidak meninggalkan aslinya. Walaupun sekarang kan dulu mungkin dijahit. Contoh-contoh seperti ini dijahit itu dengan jahitan tangan. Sekarang kan dimodifikasi dengan jahitan mesin.
3: Betul.
4: Nah, satu. Yang kedua ada juga laung damang sebutannya. Damang ini biasanya rata-rata kalau dipakai di orang-orang tua dulu mungkin ya kepala wilayah atau apa ya sebutannya itu ya tetua masyarakat lah di situ. Dia sebagai panutan dan bisa memberikan bimbingan kepada rakyatnya atau masyarakatnya itu damang. Baik itu dililit, dulunya dililit. Dililit seperti surban gitu kan. Nah, dulu tapi karena zaman sekarang sudah canggih ya mungkin dijahit dengan jahit mesin. Kalau dulu kan cuma dililit. Jadi orang-orang tertentu yang bisa memakai itu. Nah, baik itu dipakai oleh seorang mangkubumi pada zaman kesultanan dulu, bahkan kadi. Nah, kadi.
3: Jadi tokadi ya.
4: Iya, tokoh-tokoh itu tokoh-tokoh yang bisa menyampaikan sesuatu yang membina kepada masyarakatnya itu.
3: Lalu bagaimana dengan prajurit-prajurit? Apakah jadi, juga mereka memakai laung juga?
4: Iya tetap memakai, karena simbol tadi kan menutup kepala sebenarnya kita ini menghormati diri kita sendiri dengan menjaga kepala kita supaya jangan terbentur apa-apa. Makanya prajurit pun dulu ada yang memakai laung, baik itu laung ikat, laung tajuk. Namanya ada, makanya di sini ada 8 jenis yang terdaftar itu ada laung tajuk, laung raja, laung damang, laung tajak siak, ya kan, tajuk, laung ikat, laung lilit. Nah, bukit lawan kopiah dan apa namanya satu lagi ada perempuan yang pakai namanya yang Babinian itu apa namanya lah, Bulang.
3: Oh, Bulang.
4: Bulang Babinian. Okay, makanya rata-rata okay. Orang Babinian, orang Banjar, khususnya di Hulu Sungai sana, habis mulik haji
3: habis
4: itu.
3: Pulang haji, bebolang.
4: Nah, itu ciri khas Babinian.
3: Dan itu sakit ya, karena kan kalau saya lihat dari prosesnya itu kan kain dililit-lilit dengan rambut,
4: iya,
3: baru diputar-putar dan sampai kokoh banget gitu ya.
4: Iya, makanya itu simbol, makanya dia menghormati, menghargai dengan kepalanya sendiri di dirinya, makanya dibungkus dengan sedemikian rupa untuk dijaga kan. Nah, itulah menjadi simbol kehormatan bagi mereka yang sudah pulang haji atau apa. Ya itulah yang jadi simbol bagi ibu-ibu. Nah, itu namanya Bulang satu. Makanya adalah tujuh punya laki-laki, satu punya perempuan.
3: Ini juga termasuk yang saya pakai ini juga apa yang namanya?
4: Tanjak.
3: Tanjak ini.
4: Jadi yang dipakai Bang Awan itu adalah namanya tanjak. Sebenarnya pasangannya yang mimpi seperti itu tanjak namanya tanjak halang maorak halar. Jadi bagi masyarakat yang ada di Malaysia, bahkan sebagian Sumatera, dia menyatakan bahwa tanjak yang itu adalah tanjak bangsa Banjar.
3: Tanjak bangsa Banjar.
4: Nah, berarti Banjar itu bangsa, bukan suku ya.
3: Betul.
4: Tanjak bangsa Banjar. Pada zaman itu ceritanya mungkin di abad ke-18 berapa, sekitar 18 berapa gitu ya. Jadi seorang dari keluarga kesultanan itu kawin dengan
3: orang
4: Malaysia.
3: Orang Melayu Malaysia.
4: Ya. Makanya dia menggunakan tanjak halang maorak halar itu sendiri.
3: Kalau mungkin pendengar juga belum paham nih, tanjak halang maorak halar itu artinya adalah elang yang mengepakkan, melebarkan sayap begitu.
4: Nah, berarti orang Banjar itu kemana-mana, dia seperti menjelajah. Nah, tujuannya. Jadi orang Banjar itu tidak diam di Banjar saja, tapi bisa menyebar ke seluruh penjuru Nusantara, bahkan ke luar negeri. Makanya dia seperti elang mengepakkan sayap itu kan,
3: betul.
4: Menyebar kemana-mana.
3: Itulah. Gagah dan kokoh begitu ya. Tapi saya agak penasaran dengan saya penasaran dengan laung air guci ini.
4: Iya.
3: Guru Masdar, karena saya sendiri kemarin waktu di resepsi pun juga tidak memakai adat Banjar, jadi memang tidak memakai laung itu gitu loh. Tapi kalau saya sendiri memang sangat dekat dengan laung-laung karena orang tua juga seorang perias pengantin yang biasa meriaskan pengantin-pengantin Banjar begitu. Kan ada berbagai warna ya.
4: Iya.
3: Ada merah hati yang apa sih orang bilang merah terang betul begitu ya.
4: Iya.
3: Terus kuning emas begitu ya. Hijau yang memang warna khas sekali oleh warna Banjar begitu ya. Tapi yang menarik itu air gucinya itu, apakah ada filosofi di balik motif-motif air guci yang seperti naga, ada daun-daun, apa tuh daun apa saya lupa namanya?
4: Daun jeruju.
3: Nah, daun jeruju. Nah, gimana nih Guru Masdar?
4: Jadi di dalam motif air guci yang dibuat untuk pengantin, baik itu pengantin apa nama mempelai atau orang tua pengantin, itu ada macam-macam jenis. Tapi rata-rata yang digunakan adalah laung raja, laungnya. Jadi tapihnya itu sebenarnya bukan naga, tapi halilipan.
3: Halilipan ya?
4: Iya, halilipan. Jadi halilipan itu sebenarnya...
3: Halilipan itu kaki seribu?
4: Iya, kaki seribu. Kaki seribu. Jadi kelabang, seribu. Jenisnya kelabang lah. Tapi kata orang Banjar itu halilipan atau halimanyar. Nah, jadi mungkin sembuhnya itu halimanyar kalau adalah. Karena apa? Bercahaya pada saat malam. Nah, jadi... halimanyar atau halipan itu sendiri dia tidak diganggu, tidak ada apa-apa, tidak akan menyakiti orang atau dia tidak menggigit. Tapi kalau sudah terinjak oleh kaki atau apa, otomatis itu dia akan menggigit. Nah, setelah menggigit mungkin racunnya itu tidak begitu lama dia masuk ke dalam tubuh yang menginjak tadi, itu mungkin menyebabkan demam bahkan sampai kematian. Nah, itulah binatang itu memang filosofi binatang Banjar. Mungkin kebanyakan orang mengatakan bahwa itu adalah sifatnya orang Banjar, seperti itu tidak pernah mengganggu orang lain. Makanya dituangkan di dalam satu pakaian. Orang Banjar itu tidak mau mengganggu orang lain, di mana dia tinggal, di situ dia menghormati daerah itu sebagai penduduk. Nah, itu. Nah, sama halnya yang kayak kambang jeruju kan. Habis itu patah kangkung keombakan. Nah, jadi air guci itu sendiri itu simbol-simbol yang dibuat orang lama dulu itu sebagai simbol masyarakat Banjar. Nah, termasuk juga mungkin di dalam air guci itu ada juga yang namanya lambang kanas lah. Kanas, habis itu kanas. Habis itu ada namanya tambuk manggis. Tambuk manggis itu artinya yang di belakang Manggis itu kan ada jumlah kan, ada 6, 7, 8. Nah jadi simbol, kenapa jadi ada Tampuk Manggis? Tampuk Manggis itu apa yang di luar jumlahnya 8, maka di dalamnya isinya 8. Nah jadi mungkin orang Bahari itu, bahwa orang Banjar itu belajar untuk jujur, kejujuran. Karena apa yang di luar, apa yang dikatakan di luar, sama dengan hati yang di dalam. Nah, terus apalagi yang tadi yang kanas atau nanas tadi. Kanas itu sebenarnya ada, menurut filosofinya, bahwa kanas itu adalah sebagai penyuci hati kita. Nah, jadi satu. Yang kedua, simbolnya itu simbol membangun dan regenerasi. Karena kanas itu sendiri atau nanas sendiri, pada saat ditanam, nih tumbuhannya ditanam, setelah berbuah, maka pucuk yang ada di atas itu akan ditanam kembali, dia tumbuh lagi. Nah, jadi tanpa ada mati, jadi regenerasi terus. Nah, itulah mungkin diambil dari simbol itu sendiri, tumbuh-tumbuhan menjadi simbol orang Banjar.
3: Kalau yang Naga Balimbur gimana?
4: Naga Balimbur itu biasanya dipakai, ya sama halnya kayak halipan tadi. Halipan, tapi Naga Balimbur itu di bawah. Biasanya di bawah lagi daripada. Nah, Naga Balimbur itu simbolnya kemakmuran, kejayaan. Jadi bentuknya di bawah, dia menyampuk kepala dua, baik itu kepalanya menyampuk, baik atau buntutnya yang berkait. Nah, jadi
3: Ya kan, kalau kayak di apa? Di air guci biasanya di apa? Di pelaminan,
4: dinding.
3: Iya, nah, buntutnya
4: berkait. Nah, itu biasanya Naga Balimbur itu untuk dinding atau tirai, tidak dipakai di pakaian tapih atau sampin. Nah, jadi untuk dinding artinya apa? Itu simbol kemewahan, kemegahan, tapi kesederhanaannya, karena naga itu tidak bisa dipegang, tapi dihayalkan tinggi-tinggi, mungkin bisa seperti itu. Nah, tapi itu hidupnya antara dua alam, antara di laut atau
3: di darat.
4: Nah, jadi itulah mungkin sebagai pemanis di dalam apa namanya, simbol-simbol Banjar itu sebagai pemanis.
3: Oke, sebelum nanti kita balik ke Bang Noel nih, ini mungkin yang orang juga masih belum terlalu paham nih, Guru Masdar, bahwa lawung itu bukan sekedar lawung tapi juga menjadi kayak benteng diri ya. Kan saya juga pernah belajar begitu tentang lipatan-lipatan dari lawungnya, katanya ada makna ombak Singapura, lalu kemudian dari ikatannya pun juga katanya ada unsur lam jalalah begitu. Nah, itu apa tuh? Mungkin banyak yang nggak tahu juga.
4: Iya, jadi sambil kita angkat nih ya. Ini contoh satu laung. Ini ada beberapa laung ini sama. Jadi satu laung ini yang dikatakan mengawan tadi, yang apa simbol untuk benteng diri kita sebagai apa namanya, untuk menghindarkan dari
3: Tolak bala
4: artinya yang berbuat jahat, ini adalah lam alif atau lam jalalah, yang melingkar di kepala, melingkar di kepala, ya kan? Nah, ini letak di kepala, ini lam alif. Nah, sama halnya di depan ini yang namanya laung, laung raja atau laung, ini lapis dua. Jadi ini yang dipakai kalau yang berlipat ini sudah yang berkeluarga atau mampu untuk memimpin. Tapi sementara kalau untuk pengantin ini lurus ke atas.
3: Ya, tegak ya.
4: Tegak berdiri. Nah,
3: seperti gunung ya.
4: Nah,
3: seperti
4: itu.
3: Yang kayak Guru Master pakai ya.
4: Seperti ini, tapi ini kan satu lapis karena damang. Jadi tegak berdiri, ini untuk laung raja yang dipakai pengantin. Karena itu simbolnya bahwa dia masih remaja menuju kedewasaan. Nah, kalau sudah dewasa dia melipat. Ini dipakai seperti ilmu padi, makin tua makin merunduk. Nah, sini. Yang kedua, segitiganya ini berlapis dua. Simbolnya orang Banjar rata-rata hampir 99% itu yang namanya suku Banjar atau bangsa Banjar itu Muslim. Karena kalimat syahadat yang ada menjadi satu di atas kepala. Atau ya kan, terus di belakangnya ini kenapa ada simbol lagi di belakang sini?
3: Seperti buhul ya?
4: Iya, seperti buhul. Ini sebenarnya sepasang daun sirih. Nah, sepasang daun sirih bagi yang namanya laung raja ini, sepasang daun sirih ini adalah simbol kehormatan atau kesantunan bagi masyarakat Banjar. Nah, karena apa? Sirih ini dia diambil, makanya semua simbol-simbol tumbuhan itu ada simbol di dalam masyarakat Banjar. Yang namanya sirih itu tumbuh dimanapun, melayap walaupun di pohon-pohon ya, pohon yang lain, dia tidak pohon itu tidak akan mati. Okay. Nah, jadi tidak dia memakan makanan yang ada di pohon itu, sari makanan. Dia berdiri sendiri walaupun dia ngikut. Nah, itulah prinsipnya orang Banjar. Di mana dia tinggal, dia tidak akan mengikut atau menggerogot harta orang lain. Nah, itu berharap bagi orang lama, bagi orang-orang dulu seperti itu. Dia menurunkan filosofi-filosofi untuk kita pakai. Okay. Nah, terus lagi. Ini Damang, ya. Nah, Laung Damang ini sama di depannya juga Lam Jelalah, Besimbu Lam Jelalah, keliling kan, ya. Termasuk sisipan, lilipan, segala anunya kan. Nah di depan, di belakangnya ini ada namanya Pucuk Rabung. Nah ini daun sirih, ini okay. Pucuk Rabung.
3: Okay.
4: Nah jadi Rabung ini sendiri itu banyak kegunaannya. Nah jadi kalau sudah tua, rabung itu akan menjadi paring bambu yang keras. Yeah. Bahkan bisa jadi dulunya mungkin di zaman dulu orang berperang itu menggunakan bambu senjata runcing. Bambu runcing.
3: Betul.
4: Nah itulah banyak fungsinya termasuk juga rabung itu. Rabung itu mungkin kalau kita tidak ganggu, tidak apa namanya kita hiraukan begitu saja, dia tumbuh lurus.
3: Betul.
4: Tumbuh lurus ke atas, dia tidak akan menyimpang kemana-mana, dia tumbuh lurus. Nah itulah. Bagi masyarakat Banjar, orang-orang dulu, pedatuan-pedatuan kita tuh memberikan simbol, memberikan filosofi supaya hidup kita ini lurus, jangan mengganggu orang lain, apa. Nah, tapi satu, kenapa di dalam yang namanya rabung itu ada duri-duri kecil ya.
3: Betul.
4: Yang sangat membuat kita gatal, di orang Banjar tuh miang lah.
3: Okay.
4: Kenapa? Jajak atau lincai atau hancur itu bulu tadi tak akan terbang.
3: Betul.
4: Menuju ke tubuh kita, bahkan gatalnya itu susah untuk dihilangkan. Nah betul. Itulah mungkin filosofi orang lama.
3: Senjata
4: ampuhnya seperti itu.
3: Dapat di dalamnya begitu ya. Iya.
4: Tapi di dalamnya itu sendiri bisa jadi bahan makanan.
3: Betul.
4: Yang namanya apa rabung atau bambu, anak bambu itu jadi makanan yang mungkin sangat enak untuk dibuat itu bagi konsumsi orang Banjar yang namanya gangan rabung ya.
3: Betul.
4: Itulah.
3: Oke. Kayak gitu Bang Noel, gimana nih Bang? Mudah-mudahan siap. Runut ya Bang ya apa yang sudah kami obrolkan selama beberapa puluh menit ke belakang tadi dan ya. Kita sambil terima telepon kali ya Bang ya.
2: Mungkin kita sebelum terima telepon jeda lagu dulu sebentar boleh satu lagu.
3: Boleh Bang.
2: Boleh ya nanti baru boleh, dibuka untuk sesi dari tanya jawabnya. Mungkin dari Jakarta kita buka di WhatsApp ya. Untuk WhatsApp hanya bisa chat di 0812-1124-928. Dan di line telepon kita di 0213504510. Untuk di Banjar berapa Bang Awan?
3: Di Banjarmasin di 0895-3405-09539 dan di 0511-3252602.
2: Baik, terima kasih untuk Bang Awan dan buat Abang Po dan pendengar semua yang ada di Nusantara. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Suara Budaya.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, Abang Po dan pendengar semua di Nusantara tentunya ya. Kita masih bergabung dengan RRI Banjarmasin, ada Bang Awan dan juga ada Guru Masdar nih ya. Dan masih dibuka ya Bang Po ya untuk pertanyaannya, baik melalui WhatsApp ataupun telepon kita sudah buka. Dan di Jakarta sudah ada penelpon ini, Bang Awan, apakah boleh diangkat dulu?
2: Boleh, monggo, silakan.
1: Baik, oke kita angkat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, selamat siang, dengan siapa ini?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Maya.
1: Iya.
3: Salam budaya Perompat dari Jakarta dengan Ayu dari Maluku Tengah, Pulau Seram.
1: Dari Maluku ya. Oke Kak Ayu. Mungkin ya, bisa langsung ya. Pertanyaannya ke Guru Masdar.
3: Ya, saya menyapa dulu buat Bang Awan yang ada di Perompat RI Banjarmasin. Iya. Assalamualaikum Bang Awan.
2: Waalaikumsalam Kak Ayu, apa kabar?
3: Alhamdulillah sangat baik, saya selalu. Saya langsung ke Pak Narasumber, Pak Masdar ya.
4: Iya, siap.
3: Ya, Assalamualaikum Pak Masdar.
4: Waalaikumsalam ya, Mbak.
3: Ya, selalu ya Pak Masdar ya.
1: Amin.
3: Ya, laung simbol kehormatan, identitas dan kebanggaan masyarakat Banjar. Laung ini tadi yang disampaikan sama Pak adalah ikat kepala ya. Khas Banjar. Saya lebih ke pertanyaannya tentang kenapa laung dianggap lebih sangat baik saya selalu. Saya langsung ke Pak Narasumber. Terus untuk laung instan ini, apakah ada laung instan gitu ya? Apakah itu merusak nilai filosofi dari laung tersebut? Itu aja. Terima kasih Mas Awan juga untuk Bang Noel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan nih Guru Masdar.
1: Boleh langsung dijawab? Gak apa-apa.
2: Agak doubling nih sebentar.
1: Iya. Oh. Oke, sudah. Iya. Halo. Suaranya hilang untuk
2: iya, dengar-dengar Cik Guru ya. Saya dengar. Terima kasih.
1: Oke, Bang Awan, mohon maaf menyela sebentar itu Lantung. Untuk Bang Awan.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak apa-apa, Bu.
2: Nanti tasmiah lagi dua kambing.
4: Nah, memang benar itu, tapi
2: oh, betul
4: kan
2: ya?
4: Iya, tahu dia namanya.
2: Oh, betul nama lengkapnya itu.
4: Tapi
1: iya.
4: Enggih.
2: Iya, betul. Cik Guru mau tanya apa sama Guru Masdar?
4: Iya. Ya. Iya.
2: Laung,
4: Bu. Nggih. Nggih. Ya, betul. Oke. Waduh. Jangan dipanggil guru, Bu. Oke. Oh iya. Dua. Oke. Silakan.
2: Boleh.
4: Enggih, kan Bapak. Enggih. Ujir. Wabunges. Embujir, Mumas Banar, mantap
2: nih. Ceguria.
4: Anggir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bang Noel, kita jawab dulu boleh?
1: Boleh, silahkan. Iya.
4: Iya. Oke. Yang pertama tadi dari siapa?
2: Dari Ayu.
1: Kakak Ayu.
2: Pulau Seram,
4: Maluku ya.
1: Iya.
4: Jadi apakah katanya ini kan laung itu lebih sakral dibanding kopiah? Mm-hmm. Nah, sebenarnya bagi masyarakat Banjar sendiri, memang sebelum terbitnya atau dibentuknya kopiah itu memang laung dulunya kan. Mm-hmm. Mereka itu bukan karena takut dengan kesakralannya, bukan. Mm-hmm. Cuma karena melindungi, menghargai, karena kepala ini adalah fokus utama di dalam tubuh manusia.
2: Kalau orang Banjar tuh kepala tuh sudah dipitrahkan gitu,
4: dipitrahkan. Ya. Dipitrahkan. Jadi dilindungi kepala ini, makanya disakralkan, dilindungi. Jadi orang Banjar tuh sudah dipitrahkan kepala ini. Kalau seandainya enggak punya kepala, mohon maaf ya Mbak Ayu, ya enggak bisa hidup. Jadi makanya disitulah jadi sebagai simbol kehormatan dia sebelum orang-orang dulu, pedatuan-pedatuan kita dulu tuh sebelum menggunakan kopiah ya memang laung dulunya kan ya. Karena jarang ditemukan yang namanya kopiah, makanya jadi simbol bagi masyarakat Banjar itu sendiri. Dan kopiah itu pun bagi orang Banjar ya tetap dihargai, yang namanya kopiah tetap diletakkan di kepala, bukan diletakkan di lutut atau apa ya. Seperti itu. Yang kedua, selanjutnya nih ya, kita singkat aja buat yang ibu kedua.
2: Ceguria.
4: Nah, warna. Warna Banjar itu kenapa sih dominan dengan warna kuning? Ya sebenarnya memang warna Banjar itu tiga yang dikatakan Bang Awan tadi, yang habang, kuning, hijau. Itu sudah warna panduan-panduan orang Banjar karena mengambil warna itu warna dari alam. Yang kedua, kenapa jadi laung itu sendiri, apa tadi katanya? Laung yang terbuat yang pakem dan ada yang modern atau modifikasi. Sebenarnya tidak masalah. Yang selama itu dia masih menggunakan kain-kain ciri khas Banjar itu ya, kita malah berterima kasih kepada para generasi muda Gen Z ini yang menggunakan pakaian jenis kain sasirangan atau apa. Yang penting kain ini yang dia buat laung, baik itu dengan ikatan biasa pun, tapi dia masih menggunakan yang namanya kain Banjar, masih kami hargai karena apa? Dia sudah cinta dengan budayanya, baik itu kain sasirangannya sendiri dan diikatnya di kepala, itu sebutannya yang namanya tetap laung. Walaupun dia dimodifikasi, dia lilit seperti apa, karena simbol laung itu sendiri adalah simbol kopiah penutup kepala bagi masyarakat Banjar. Tapi yang pakem-pakem seperti ini kayak laung raja, laung damang. Nah, termasuk kopiah dulu juga ada yang bersimbol macam-macam, termasuk tajak siak juga. Ini kan sebenarnya kalau dulu memang kata Bang Awan tadi yang kain bludru, aslinya kain bludru disulam dengan arguci. Nah, zaman sekarang untuk memajukan dia tidak menghapus dan tidak merubah konsep pakemnya. Dia tetap bentuk seperti sama bentuknya, cuma kadang ditambah dengan hiasan bordir. Betul. Dengan bernuansa Banjar itu bentuk
2: atau ada payet ya.
4: Payet ya kan, ada bordir kan, bahkan ini kan kayak daun jeruju. Betul. Bordirnya. Jadi tidak melepaskan, sama halnya kayak tadi patah kangkung kombakan macam-macam. Jadi itulah yang dipakai di simbol-simbol Banjar tadi yang kita jelaskan di awal tadi. Tapi dituangkan di dalam satu tutup kepala. Jadi boleh sebenarnya apapun itu yang dengan konsep-konsep kedaerahan dimodifikasi tidak merubah penuh. Betul. Artinya masih di dalam konsep Banjar dimasukkan dalam modern itu sah-sah saja.
2: Itu. Okay. Gitu. Okay. Bang Noel, gimana, ada lagi yang mau bergabung?
1: Iya, ini di Jakarta sudah ada penelpon satu orang dan kita angkat dulu ya, Bang Awan ya. Halo, ya. Assalamualaikum, selamat siang.
5: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Bung Noel.
1: Iya, dengan siapa ini?
5: Dengan Teteh Dinda di Bogor.
1: Teteh Dinda di Bogor, oke siap. Mungkin langsung aja di Banjarmasin ada Bang Awan dan juga Guru Masdar ini.
5: Bang Awan, selamat siang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam Teh Dinda, apa kabar Teh?
5: Alhamdulillah Teteh sehat walafiat. Bang Awan juga selalu
2: Bangga
5: sehat tuh, ya.
2: Teh. Bangga tuh Teh, ada Guru Masdar di sini mau tanya apa Teh?
5: Guru Masdar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Masdar.
4: Waalaikumsalam.
5: Salam budaya pastinya ya. Guru Masdar, jadi setiap wilayah di Indonesia ini pasti punya ikat kepala ya.
4: Iya benar.
5: Iya, seperti yang tadi Guru Mas Dar sudah sampaikan, untuk Banjarmasin luar biasa banyak sekali itu ya jenis-jenisnya ya. Mungkin Guru Mas Dar suka mungkin selalu ya lihat ya gubernur kami, gubernur Jawa Barat itu selalu pakai ikat kepala ya.
4: Iya, pakai ikat ya, ciri khas ya.
5: Iya, tapi bukan kami bilangnya bukan ikat tapi ikat.
4: Ikat
5: ya, ikat. Ikat atau topong namanya. Namanya totopong begitu kalau kami di Jawa Barat. Dan itu kelasnya juga mungkin mirip-mirip ya Guru Mas Dar ya. Ada kelas-kelasnya kalau yang seperti sekelas gubernur ya, penyelenggara negara begitulah mungkin berkelas juga gitu ikatnya. Tapi kalau masyarakat biasa juga ya agak di bawahnya begitu ya. Nah yang jadi pertanyaan untuk ikat di lau tadi namanya ya.
2: Laung.
5: Laung. Oke.
2: Iya betul.
5: Iya. Itu berlakukah untuk misalnya bapak ya, orang tua kita misalnya itu boleh dibilang penyelenggara negara lah ya, apapun dia begitu ya. Nah, berlakukah jika dia punya anak laki-laki memakai laung yang sama? Jenisnya maksudnya ya Guru Wasnya. Itu pertanyaan.
4: Iya.
5: Tanggapan guru dan Bang Awan juga ada Bung Noel di Jakarta. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
1: Iya, itu tadi. Boleh langsung dijawab oleh Guru Mas Dar ya mungkin. Atau mungkin ada diangkat dulu, mungkin ada penelpon di Banjarmasin.
2: Ada lagi yang bergabung? Sudah ada? Oke, ada Bang Noel kita angkat dulu.
1: Iya, mungkin sekalian aja ya.
2: Iya. Halo, selamat siang.
6: Selamat siang.
2: Waalaikumsalam. Dari siapa di mana?
6: Bang Noel, selamat siang.
2: Iya,
1: selamat siang.
2: Dari siapa di mana?
6: Salah satunya Abang Nasrunnya, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Bang Nasrun di Lampung ya, Bang?
6: Iya, betul. Di Lampung, Kota Agung, Tangerang Selatan dengan Sleman, Bang Awan.
2: Siap.
6: Ya. Apa yang gini, Bang Awan, saya tanyakan. Apa yang dipakai di kepala itu yang dipakai Bang Awan dengan Bapak Nasrun itu kan kuning itu.
2: Iya. Okay.
6: Kelihatan gini kok di itunya. Jadi saya baca ini laung simbol kehormatan, identitas dan kebanggaan masyarakat Banda ini kan.
2: Iya.
6: Nah, pertanyaannya, adakah selain laung yang ada di depan Bapak Nasrun tadi itu yang begitu banyak, yang khasnya yang ada di Banjarmasin itu, selain laung gitu Bang Awan?
2: Maksudnya khasnya seperti apa nih? Waalaikumsalam. Apakah ada jenis lain mungkin? Tolong ini. Oke. Mungkin apakah ada jenis lain dari laung yang kita pakai ini begitu ya?
4: Oh iya.
2: Tapi kita
4: jawab yang pertama dulu ya.
2: Yang pertama.
4: Silakan. Jadi gini, Dininda, apakah boleh orang tuanya sebagai penyelenggara negara atau petinggi memakai anaknya memakai laung itu? Itu tidak masalah kalau yang namanya laung Banjar. Mohon maaf Mbak Dinda, karena orang Banjar sendiri itu terbuka, siapapun yang memakai, misalnya ada satu perkawinan atau apapun di sini, dia menggunakan budaya Banjar dengan memakai pakaian Banjar termasuk laungnya itu sendiri. Kami sangat berterima kasih, mohon maaf, suku lain atau bangsa lain yang memakai pakaian kami sangat berterima kasih. Karena apa? Sama halnya kita melestarikan budaya kita itu ya. Tuh. Jadi tidak ada yang namanya tantangan untuk tidak boleh menggunakan. Sebenarnya boleh-boleh aja, tidak ada. Kalau dulu memang ada ketentuan di dalam kesultanan, baik zaman dulu ya, memang laung raja termasuk laung sultan itu tidak boleh dipakai orang biasa. Tapi untuk saat ini, untuk pengembangan dan pelestarian kebudayaan termasuk pakaian daerah dan motif-motif kain Banjar itu sangat sah dan diperbolehkan, bahkan kami jual bebas keluar, bahkan sampai ke luar negeri penjualan ini. Karena apa? Orang-orang yang cinta dengan budaya Banjar itu sangat suka dengan ciri khas Banjar termasuk kain sasirangan, laungnya itu sendiri. Supaya apa? Mereka itu bangga dengan Banjarnya. Jadi kita tidak tidak melarang orang kayak apa, tapi syaratnya satu ketentuan, yaitu diikutin harus memakai memang laki-laki bukan perempuan. Ini kan tidak boleh kalau yang namanya perempuan memakai laung raja atau laung damang. Beda dengan halnya ada satu seni budaya yang memakai laung dipakai oleh perempuan.
2: Bahadrah ya.
4: Hadrah.
2: Senuman hadrah.
4: Senuman hadrah itu cuma pemain hodrah, senumannya itu yang menggunakan, dan laungnya itu berbeda dengan jadi laung juga laki-laki. Nah, itu.
2: Oke. Okay. Tapi kalau untuk yang tadi yang kedua apakah ada jenis lain dari
4: sebenarnya untuk dari Lampung tadi ya.
2: Iya.
4: Jadi sebenarnya ada dari bentuk lain pun, termasuk kainnya yang diikat dililit di kepala. Nah, tapi ada satu kesakralan bagi masyarakat Banjar yang sangat kental sekali, itu adalah surban bagi ulama. Itu tidak bisa di kita, itu kan termasuk budaya Banjar, makanya ada perbedaan surban. Mohon maaf ya. Mungkin di daerah lain dengan banjir itu ada perbedaan.
2: Iya, betul.
4: Lilitannya berbeda. Nah, jadi itu adalah masuk kategori dari kita sebagai apa namanya kebudayaan, bahwa inilah masyarakat ciri khas ulama-ulama Banjar itu, dia dengan budayanya memakai surban itu ada perbedaan, ada yang miring, ada apa gitu kan. Nah, itu mungkin salah satu kesakralan selain pada laung.
2: Iya.
4: Ya kan? Ya, terus lagi ada lagi kesakralan yang selain pada laung itu apa? Itu namanya kekamban bagi perempuan. Nah, termasuk juga tadi yang kita bulang tadi. Nah, itu kesakralan itu selain pada kepala laki-laki. Jadi bulang dan kekamban.
2: Saking apa ya? Saking pentingnya kepala itu harus dilindungi.
4: Iya, harus dilindungi.
2: Yang sudah dipitrahkan tadi.
4: Sudah dipitrahkan tadi. Ya itu seperti itulah.
2: Jadi terakhir nih sebelum kita kembalikan ke Bang Noel tadi, satu pertanyaan katanya belum terjawab dari ini siapa namanya lagi yang tadi itu pertama, Ceguria. Apakah selalu kuning atau tidak?
4: Nah, sebenarnya itu yang namanya Banjar itu ada tiga tadi kan, yang lebih sakral tiga. Tapi boleh warna, jangan kan kuning, ini ada coklat, ada biru,
2: coklat,
4: ada coklat,
2: hitam.
4: Ini hitam, hitam masih sama, boleh. Tidak ada yang melarang harus warna itu, tapi kebanyakan
2: khasnya
4: Banjar itu, walaupun tanpa diucapkan oh itu Banjar nih, karena apa, warna itu sendiri yang menentukan kekuatan.
2: Bang Noel, gimana? Siap. Ada yang mau ditanyain juga Bang Noel?
1: Mungkin ini ya, terkait dengan tadi kan untuk pemakaiannya, mungkin zaman dulu masih terlalu ibaratnya hanya tertentu saja yang boleh memakai laung.
4: Iya benar.
1: Iya, tapi kalau secara pembuatannya, apakah oleh pengrajin-pengrajin dari laung sendiri itu ada syarat atau ketentuan khusus untuk bisa mengrajin atau membuat laung sendiri?
2: Atau harus turunan gitu ya?
1: Iya benar.
4: Langsung saya jawab Bang Noel.
1: Iya boleh.
4: Ini pertanyaan yang bagus ya. saya ceritakan dari ini. Ini memang yang namanya pembuat laung ini adalah turun temurun, rata-rata turun temurun, karena ada ketentuan yang dituruti, ada syarat yang disediakan. Biasanya itu sejarahnya tuh udah hampir di abad ke 15, Bang. Jadi Bang Noel, di abad 15 turun temurun itu, turun temurun. Jadi dari saya sendiri pun dari datuk saya, turun dari kakek saya, turun lagi dari ibu dan bapak saya lagi. Jadi saya ini sudah generasi keempat. Yang penerus ini. Jadi memang ada syarat ya, kita tuh apalah bahasanya, besanat ya.
2: Nggih, besanat.
4: Nah, jadi setiap ada membuat sesuatu ada sanatnya, ada apa alurnya, karena jadi dia harus bisa menyusun sisipan lilitan, termasuk jadi dipakai dengan Bang Awan itu ada cara lipatannya berbeda. Nah, itu bukan kalau kita belajar di YouTube ya mungkin enggak tidak begitu sama, karena ini pakem. Yang perlu diajarkan ini pakemnya. Tapi kalau kreasi ya silahkan, macam-macam banyak kreasi, termasuk ini kan setengah pakem yang dipakai Nanang Galuh. Kalau di tempat kami di Kalimantan Selatan, khusus di Banjarmasin, itu dipakai pada saat pesta pemilihan Nanang Galuh untuk laki-laki.
2: Kayak Abang None gitu.
4: Abang
2: Bang
4: None, Jakarta gitu kan. Nah, ini ya bolong di depan, atasnya bolong. Nah, itu ada ketentuan. Jadi namanya pembuatan ini turun-temurun. Memang ada syarat dan ketentuan, bahkan ada satu acara di setiap tahun itu ada namanya, kalau sebutannya di Kalimantan ya, Maturi Dahar. Nah, Maturi Dahar itu adalah selamatan biasanya pada saat satu Muharram, besoknya satu Muharram biasanya ada selamatannya tertentu yang kita melaksanakan atau mengerjakan peninggalan datu-datu kita untuk di Lestarikan Bahari itu mungkin tidak ada salahnya. Untuk kebaikan, itu aja Bang.
1: Oke, siap.
2: Oke, Bang Noel.
1: Terima kasih banyak buat jawabannya. Dan mungkin Bang Awan dan Guru Masdar ya, karena waktu ini sudah menunjukkan pukul di Jakarta pukul 13.53 nih. Sudah hampir kita acaranya selesai. Sebelum ditutup, mungkin ada closing statement sekaligus mungkin harapan untuk Laung ke depannya dari Guru Masdar.
2: Boleh.
1: Silahkan.
4: Silahkan Guru Masdar. Terima kasih Bang Noel, Bang Awan. Jadi saya sangat berharap bahwa yang namanya kesenian kebudayaan, bahkan peninggalan-peninggalan orang-orang tua dulu, kita perlu jaga dan lestarikan. Karena apa? Budaya Indonesia itu harus kita jaga supaya apa? Di negara Indonesia, satu kebudayaan itu adalah membentuk pertahanan negara. Karena apa? Hilangnya satu kebudayaan, runtuhnya satu negara. Nah, termasuk juga Laung ini sendiri. Laung kami berharap bagi orang-orang Kalimantan Selatan, khususnya orang Kalimantan pada umumnya dan Indonesia, Laung ini adalah ciri khas pakaian orang Banjar yang selalu dipakai. Bahkan orang-orang luar pun, yang tidak orang Banjar pun, kami persilahkan untuk memakai, silahkan. Karena apa? Kami bangga dengan pakaian kami, dan orang memakai pakaian kami sangat berterima kasih atas kepercayaannya untuk memakai. Itu aja Bang.
1: Oke, siap. Terima kasih banyak buat Guru Masdar dan buat Bang Awan. Terima kasih juga untuk siang ini kita bisa bertemu di Suara Budaya Nusantara. Pokoknya kita doain untuk Laung ini supaya bisa ada terus dan terus lestari gitu ya.
2: Amin.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak untuk waktunya Guru Masdar, Bang Awan ya. Oke deh.
2: Terima kasih Bang Noel. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.
1: Siap, sampai ketemu lagi. Baik, itu Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara untuk Suara Budaya Nusantara edisi kali ini, Laung, simbol kehormatan, identitas, dan kebanggaan masyarakat Banjar. Sampai bertemu di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Iya, selamat siang sahabat budaya. Kita kembali berjumpa di program Siri Napace 0811-400-9250 atau 0812-4401-9250. Bisa sahabat budaya gunakan sekarang di chat, buka line teleponnya. Kita punya banyak sekali lagu-lagu yang bagus hari ini. Boleh di request di 0811-400-9250 atau 0812-4401-9250. Kita punya Tale Teka Miciniku, kemudian Burane Pak Tale Janji, Sirina Nujal Lakama, kemudian Lakai, Lakai Kutu, kemudian Sesa Paneng, Sakuni Batekuma Poji, Karopo Bunga Welu, lalu ada Pak Ngurangi Mami, Sapulo Telu, Janji Tanurupai, kemudian Anak Karaeng, Ongko Nasi Dendreng, dan juga Mana Bosi Mana Rindu. 0811-400-9250 atau 0812-4401-9250 bisa sahabat guna ya gunakan. Mari silakan, tema kita hari ini adalah yang mana pilih, makanan sehat atau makanan mahal. 0811-400-9250 atau 0812-4401-9250.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

0: Anda masih mendengarkan Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar.
1: Iya, selamat siang Haji Saleh.
2: Selamat siang Bun Rica. Kirina Pace. Senandung lirik lagu na perompak, Ces.
1: Iya, terima kasih. Ada juga Bunda Sri Sinta di MU.
2: Kelentan.
3: Halo.
2: Apalagi?
1: Iya, ada Bunda Sri Sinta di MU juga, Haji Saleh. Iya.
3: Halo, Pendidin. Barani memang.
1: Haji Saleh.
2: Salam. Ya, lagu.
1: Iya, oke. Richard, bacakan dulu lagunya, Di.
2: Yeah.
1: Ah, oke. Okay. Ada Sirina Nujallakama, kemudian Lakai Kutu Sesa Paneng.
2: Lakai Kutu saya.
1: Oh, oke. Okay. Iya, Bunda Sinta dicatat gitu ya. Iya. Terima kasih Haji Saleh. Iya, kemudian ada Sesa Paneng, Sukuni Batekoma Poji, Karopo, Bunga Wela, Bunga Welu, kemudian Pangai Pangurangi Mami. Sapulo Telu, Janji Tanurupai, Anakaraing, Ongkora Sidendeng, dan Mana Bosi Mana Rindu. Yang mana kita pilih bundaku? Mana Bosi Mana Rindu. Oke, okay, kita mainkan sebentar lagunya. Selamat sore. Iya, selamat sore Pak Radin.
4: Selamat sore, serandul lirik lagu na perompak, Ces.
1: Terima kasih, Pak. Oke. Ada juga Kakak Lina, selamat siang.
5: Iya, Bu Richard. Assalamualaikum.
1: Iya.
4: Assalamualaikum sore, Bu Lina.
5: Iya, selamat sore. Assalamualaikum, Pak.
4: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
1: Richard bacakan dulu ya, lagunya ya.
4: Kalau nya modelnya Bunga Welu.
1: Oh, Bunga Welu.
5: Ada yeah. Saya Bu Richard, yeah. Anak Kerain.
1: Oh, oke, okay. Nanti kita main.
4: Oke. Selamat bertugas, Bu Richard.
5: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
5: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu Richard.
1: Yeah. Terima kasih Kakak Paradin juga, terima kasih. Oke deh. Oke, sahabat budaya, sebentar kita lanjut lagi dulu ya. Kita mau dengar lagu dulu, jangan kemana-mana.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan

0: mau tanya lagi.
1: Mau tanya apa lagi, Ade?
0: Beta dengar orang cerita hujan juga bisa marah.
1: Iyo Ade, hujan dia marah.
0: Ih, masa hujan juga bisa marah?
1: Begini Ade, hujan tuh dia marah. Kalau orang di sekitar katomi sengkrama di lingkungan, terus dong buang sampah takarua, lalu dong tabang pom-pom sabarang. Nah, hujan dia marah. Dia kasih banjir, terus dia kasih longsor. Begitulah.

0: masih mendengarkan Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar.
1: Iya, selamat siang Pak Asar.
2: Selamat siang, iya, Bung Rijal. Okay. Wih, 3 hari ini berturut-turut nih.
1: Iya. Rijal bacakan lagunya dulu ya, nanti Pak Asar boleh iya. Pilih. Kita punya bunga welu, kemudian anak araing, sirikna, nujalakama, sesa paneng, sukuni bateku, maboji, karopo, pangurangi mami, sapulo, telu, janji tanurupai, dan juga ongkona sidenreng.
2: Sepotel lu.
1: Iya. Oh, mana tadi?
2: Sepotel lu kak, lagu Bugis kayak itu.
3: Halo.
2: Halo.
1: Sepuluh telu.
2: Sepotel itu lagu Bugis kak?
1: Lagu Bugis ya.
2: Iya itu mi Pak Lek. Iya, selamat sore Bung Rijal.
1: Selamat sore.
3: Iya. Halo.
1: Halo, selamat sore.
3: Selamat sore Kak
1: Richard. Iya, selamat sore Deng Liwang.
3: Gimana kabar?
1: Kabar bahagia dan sehat, amin.
3: Dari Hitot kemarin Kak Richard.
1: Hah?
3: Dari Hitot kemarin.
1: Oh, enggak ketemu.
3: Iya, kemarin
1: Kak. Oh iya.
3: Kita kena kira orangnya Deng Liwang tuh ya, nanti sih.
1: Richard bacakan lagunya dulu ya, nanti boleh dipilih. Bunga welu, anak karaeng, sapulo telu, sirina, nujal lakama, sesapan. Oke, nanti dicat putarkan ya.
3: Terima kasih, Bung.
1: Iya, terima kasih. Sama-sama, selamat sore juga. Silakan sahabat budaya yang lain. Kita tunggu kembali di 0811-400-9250 atau 0812-4401-9250. Oke, okay. Kakak Sumi, selamat siang.
4: Iya, Dinda. Yeah.
1: Oke, okay, Richard bacakan lagunya dulu ya.
4: Oh, kabar?
1: Kabar bahagia, amin. Bacakan dulu lagunya, nanti boleh dipilih kakak cepat sembuh, Di.
4: Amin. Kedua.
1: Yang mana, anak karaing?
4: Iya.
1: Oke, okay, nanti Richard putarkan ya.
4: Terima kasih,
1: cepat sembuh kakak.
4: Iya, amin.
1: Amin. Oke. Okay. Mari silakan 0811-400-9250 atau 0812-441-9250. Sebentar ada yang tadi sudah request di depan tadi ada bunga welu dan juga anak karaing sebentar dijat putarkan. Sapulo telu nanti di sesi berikutnya sahabat budaya.

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

Iya, sahabat budaya, silakan 0811-400-9250 atau 0812-4141-9250. Kita masih punya lagu Sapulo Telu, Sirikna, Nujalla Kamas, Sesa Paneng, Sukuni, Batekumapoji, Karopo, Pak Ngurangi Mami, Janji, Tanurupai, dan Ongko Nasi Denreng. Mari silakan yang mau bergabung, Rija tunggu di 0811-400-9250 atau 0812-4401-9250. Oke, saya di kesempatan siang hari ini

Oke, kalau gitu kita putar lagu dulu ya. Untuk memberikan semangat luar biasa. Pangurangi Mami, Richard hadirkan dulu ya. Ada 10 telu baru Pangurangi Mami. Jangan kemana-mana sahabat budaya.

0: suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Neng, suku ni batik kemapoji. Karopo janji janji tanurupai dan obana sedangrek. Yang mana?
1: Yang mana?
2: Delama.
0: Oh, Nujalakama. Oke. Okay. Nanti dicat putarkan ya.
1: Ada tadi itu suku penginap itu.
0: Suku ni batik kemapoji.
1: Ya itu mah.
0: Oke, okay, nanti dicat putarkan ya.
1: Oke, okay, pada sore juga.
0: Selamat sore.
1: Sama-sama.
0: Oke deh. Oh, terima kasih ya. Oke, silakan sahabat budaya 0811 400 9250 atau 0812 4401 9250. Iya, penelpon berikutnya 0811 400 9250 atau 0812 4401 9250. Kita putar lagu dulu, nanti sebentar Richard balik lagi sahabat budaya. Jangan kemana-mana.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Suka kucing, suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: Haji Saleh, selamat sore.
1: Selamat sore, Bu Richard.
0: Richard bacakan
1: senandung lirik lagu Nafrompa Jazz.
0: Richard bacakan lagunya nanti Haji Saleh pilih ya.
1: Ya.
0: Sesa paneng karopo janji tanurupai sirina ongkona si denreng.
1: Ongkona si denreng.
0: Oke, nanti Richard putarkan Haji. Terima kasih. Ya. Selamat sore. Oke, silakan di belakangnya Haji Saleh, sahabat budaya di 0811-400-9250 ya. Selamat sore ibuku.
2: Sore.
0: Iya, Ibu Dewi di Takalar. Iya, Richard bacakan lagunya nanti ibu pilih ya.
2: Iya.
0: Kita punya ongkono sidenreng, sisa panen, karopo, janji tanurupai, dan sirina.
2: Janji ya. Tanurupai.
0: Oke, nanti Richard putarkan.
2: Iya, terima kasih banyak.
0: Sama-sama, ibuku.
2: Selalu bersama keluarga. Selamat sore.
0: Amin. Iya. Oke, selanjutnya 0811-400-9250 atau 0812-441-9250. Selamat sore Sirina Pace. Selamat sore.
3: Nandung lirik lagunya From Pace.
0: Iya, siapa di mana Ki?
3: Ibu Wanti.
0: Oh, Ibu Wanti. Ibu Wanti di mana Tabe?
3: Di Petarani.
0: Oh, di Petarani. Richard bacakan lagunya ibu boleh pilih ya.
3: Iya.
0: Ibu Wanti di Petarani. Ongkono sidenreng, janji tanurupai, sesa paneng, karopo, dan sirina.
3: Itu yang pertama.
0: Ongkono sidenreng.
3: Iya.
0: Oke, okay, nanti riset putarkan.
3: Terima kasih banyak.
0: Iya, sama-sama ibu. Oke, silakan. 0811-400-9250 atau 0812-441-9250. Silakan sahabat budi yang mau bergabung. Richard masih buka line telepon. Kita sampai nanti di jam 5 sore nanti. Huhuy, silakan. Oke, bagaimana? Ya, kita putar lagu dulu ya. Nanti Richard kembali lagi. Jangan kemana-mana.

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Hai sahabat budaya, kita menuju ke pukul 5 sore, masih ada 3 lagu. Kita punya Sesa Paneng, Karopo, dan Sirina. 0811 400 9250 atau 0812 4401 9250 sahabat budaya yang mau bergabung, silakan ya. Masih tersisa sisa 3 lagu lagi untuk kita dengarkan bersama sahabat budaya di 0811 400 9250 atau 0812 4401 9250. Iya, Sirina Pace,
1: Mandung Lirik Laguna Pro 4 Cez.
0: Wih, luar biasa.
1: Harus sampai di sekalar, Bun Rica.
0: Wih, jam berapa tadi kita ini?
1: Baru-baru sampai ini.
0: Oh, aduh.
1: Nah, saya keluar tadi itu dari RR itu. Iya. Terus ada KTP itu.
0: Iya.
1: Barusan sampai ini.
0: Wih, luar biasa,
1: itu, Ibu. Itu kira dia, oh, masih ada. Anu, kiri dapat.
0: Iya, terima kasih, Ibu. Oke, Ibu boleh pilih Sisa Paneng, Sirina, dan Karopo.
1: Kenapa?
0: Sisa Paneng, Sirina, Karopo. Yang mana kita pilih lagunya?
1: Karopo.
0: Karopo, iya, mau.
1: Sama apa?
0: Sirina dan Sisa Paneng.
1: Karopo.
0: Lagunya Sisa Paneng, Sirina, sama Karopo.
1: Tidak tahu artinya.
0: Gitu. Jadi kita mau pilih lagu yang mana? Ini ada 3 lagu.
1: Iya, iya.
0: Yang mana?
1: Sudah sebutkan kabar kok monitor. Oh. Baru sampai di rumah.
0: Sisa Paneng 1, 2, Sirina 3, Karopo.
1: Iya, terus kedua?
0: Kedua Sirina. Ya. Ketiga Karopo. Yang mana kita pilih?
1: Itu mau anu, itu mau Karopo.
0: Oke, nanti Richard putarkan ya.
1: Iya.
0: Terima kasih, Ibuku.
1: Terima kasih, Bu.
0: Yeah, sama-sama.
1: Selamat bertugas.
0: Yeah, terima kasih. Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sahabat budaya 0811 400 9250 atau 0812 4401 9250. Masih ada 2-3 lagu lagi, Karopo, Sisa Paneng, dan juga Sirina. Silakan sahabat budaya di 0811. Iya. Oke, Ayah Ajiku, selamat sore.
2: Iya, Nanda. Apa kabar?
0: Kabar bahagia dan sehat.
2: Jadi malam ini. Aduh, begadang terus.
0: Yes.
2: Begadang terus, habis itu tidur.
0: Tidur lagi.
2: Masih ada waktu ini. Apa materinya ini, Nanda?
0: Ada Karopo, ada Sisa Paneng, dan Sirina. Yang mana kita pilih?
2: Lagunya.
0: Iya, lagunya.
2: Kalau saya itu lagunya sembarangan saja itulah.
0: Okay,
2: cuma materinya apa ya? Yang apa yang bahas?
0: Oke. Okay. Pilih makanan sehat atau makanan mahal?
2: Oh, begitu. Kalau saya biasanya kalau orang beli sesuatu tergantung dia punya kemampuan belinya.
0: Iya.
2: Kalau mereka saya beli namanya Ramasori.
0: Oh, begitu.
2: Masori itu bikin kenyang.
0: Oh,
2: tapi kalau bisa makanan yang
0: sehat.
2: Apa namanya? Ada gizinya. Iya, begitu dia seperti itu. Ya, oke.
0: Terima kasih. Iya, oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya, kita mendengar lagu dulu, nanti sebentar Richard kembali lagi, jangan kemana-mana.

0: Upacara Adat Mak Nenek merupakan upacara adat suku Toraja untuk membersihkan dan mengganti pakaian leluhur yang sudah meninggal dunia. Tradisi Mak Nenek memiliki akar dalam kepercayaan dan budaya sebagian suku Toraja.
1: Ini Nenek Bunga, itu saudara kandung, ini kembar dia.
0: Martin mencoba memperkenalkan satu persatu nama dari keluarga leluhur mereka yang telah meninggal dunia belasan hingga puluhan tahun lalu, yang dikeluarkan dari peti untuk kemudian dibersihkan dan diganti pakaiannya.
1: Tante siapa di sini lagi?
0: Kegiatan Manene yang dilaksanakan Martin bersama keluarga kali ini dilakukan di bulan Agustus. Hal ini kemudian mengundang banyak wisatawan dari mancanegara turut hadir menyaksikan ritual yang unik ini.
2: Hello, it's very good to come here. It's my first time. My name is Lola, and it's really nice to come here to see the traditional. And it's very interesting. A lot of difference in Europe, a lot of difference in all the other country. And here's beautiful people, beautiful tradition, everything beautiful. It's really nice to come here and see people. Very nice. Terimakasih.
3: It's an amazing experience, very, very unique, unique in the whole world. Amazing and beautiful. And Orang Toraja, very beautiful people, very beautiful.
0: Tradisi Manene hanya dilakukan oleh sebagian masyarakat Toraja Utara, yakni mereka yang berada di wilayah Kecamatan Tikala, Pangala, Barupu, serta Kecamatan Sesean. Penanda ritual Mak Nenek yakni dengan membunyikan gong yang dilakukan oleh pihak keluarga almarhum sembari menuju makam tempat peristirahatan terakhir para leluhur mereka. Gong dipukul secara terus-menerus sejak dari rumah hingga ke makam. Kali ini kami berkesempatan melihat langsung prosesi ritual Mak Nenek di Dusun Sumpia Lembang atau Desa Embatau, Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara.
4: Ada nenek saya di kemarin yang sudah dibuka, ada nenek masak dan melo, ya itu sama istri. Kita menyenang atau mengingat kasih sayang nenek kita pada saat masih hidupnya. Olehnya itu di ritual adat Mak Nenek ini kita melaksanakan sesuai dengan adat.
0: Rio merupakan tuparenden atau penanggung jawab ritual Mak Nenek kali ini. Ia juga bagian dari keluarga yang melaksanakan acara Mak Nenek. Biasanya sebelum memulai ritual, pihak keluarga akan memotong seekor kerbau sebagai salah satu syarat, seperti diceritakan Arthur Piri, salah satu tokoh adat di Dusun Sumpia.
5: Ya, Mak Nenek, umpang ke, todolo lambana, pakaraya, todolo kapuangan ke. Itu dalam bahasa Toraja, sastranya. Tetapi dalam bahasa Indonesia adalah penghormatan dan penghargaan kepada leluhur yang sudah mendahului kami. Dalam makna kami memaknai Mak Nenek di sini bahwa adanya jalinan nurani antara leluhur dengan generasi-generasi yang ada pada saat ini.
6: Ini siapa tadi ini?
7: Mama Subuh.
6: Lisu.
5: Jadi di wilayah sekitar kuburan itu sebelum dibersihkan itu dibuka dulu, tetapi dengan catatan yang membuka pintu kuburan duluan adalah orang yang mengorbankan kerbau atau dalam bahasa Torajanya tombak kalosikalebu yang membawa gong. Jadi tidak sembarang orang yang membawa bombongan dalam bahasa Toraja atau gong kalau dalam bahasa Indonesia itu, kecuali orang yang mengorbankan kerbau. Kalau masyarakat-masyarakat yang lain yang mau ikut tuh, itu hanya bisa mengorbankan babi.
0: Setelah dikeluarkan dari patane, yakni makam yang berukuran 5x7 meter persegi atau liang, yakni berupa gunung kars yang digunakan sebagai tempat penguburan masyarakat Toraja, Jenazah-jenazah tersebut kemudian dibersihkan dan diganti pakaiannya. Jasad-jasad yang dibersihkan ini sudah dikuburkan selama lebih dari 3 tahun. Bahkan, di antaranya ada yang sudah dimakamkan selama 50 tahun. Namun jenazahnya masih nampak utuh dan tengkoraknya pun masih lengkap.
7: Ialah Bapa yang Maharaim, kami bersyukur atas kasih karunia yang boleh kami alami hingga saat ini.
0: Arthur menyebut ritual Mak Nenek biasanya dilakukan selama 3 hingga 7 hari berturut-turut. Selama ritual berlangsung, terdapat beberapa pantangan yang tidak boleh dilakukan oleh warga setempat.
5: Karena dalam kegiatan Mak Nenek ini, kegiatan rambu solok dan rambu tuka itu ditiadakan. Masyarakat pun juga yang mau pergi, mau keluar ke rambu solok dan rambu tuka, itu larangan dan pantangan bagi kami ketika sementara melaksanakan kegiatan ritual adat Mak Nenek.
0: Setelah membersihkan dan mengganti pakaian jenazah, pihak keluarga bersama seluruh warga kemudian kembali ke tongkonan keluarga untuk melaksanakan rangkaian acara selanjutnya, termasuk menikmati hidangan secara bersama-sama. Konon tradisi Mak Nenek diturunkan dari kisah seorang pemuda asal Barupu bernama Pong Rumanden yang menemukan jasad seseorang di tengah jalan dalam perjalanannya menuju perantauan. Seperti diceritakan praktisi adat dan budaya Toraja asal Barupu, Toraja Utara, Trija Putra Pamian.
8: Menurut tuh cerita para leluhur bahwa ada seseorang yang akan berangkat untuk pergi merantau dalam bahasa Toraja atau dalam bahasa adat disebut tuh Lumyok atau Mak Lemba Kalando bernama Pong Rumanden. Singkat cerita, dalam pertengahan jalan orang ini menemukan orang yang telah meninggal. Setelah itu Pong Rumanden ini mengangkat jenazah itu dan pergi dikuburkan di tempat yang layak.
0: Setelah menguburkan jasad yang ditemukan di tengah jalan itu, Pong Rumanden kemudian tiba-tiba bertemu dengan seseorang bernama Pong Rumase. Trija menceritakan dalam perjalanan Pong Rumanden itulah Pong Rumase mendampinginya hingga tiba di suatu desa.
8: Namun ketika mereka sampai di tempat tujuan suatu kampung yang mereka tempat itu, semua orang di dalam itu mengalami sakit. Jadi semua masyarakat di tempat itu sakit semua. Sehingga Pong Rumase memberikan obat ke Pong Rumanden untuk mengobati seluruh orang yang ada di tempat itu. Setelah mereka mengobati dan upah dari pengobatan itu sudah banyak, maka mereka sepakat untuk kembali ke kampung halaman.
0: Dalam perjalanannya kembali ke kampung halaman, Pong Rumase tiba-tiba berhenti di tengah jalan, tepat di tempat Pong Rumanden menemukan jasad sebelumnya.
8: Sehingga Pong Rumanden mengatakan bahwa kenapa kita belum sampai di tempat tujuan kita, Pong Rumase sudah mengatakan untuk tinggal di sini. Sehingga Pong Rumase mengatakan bahwa sayalah orang yang Pong Rumanden kuburkan pada saat itu. Sehingga Pong Rumase mengatakan bahwa semua hasil upah dari pengobatan kita bawalah pulang ke rumahmu. Dan ketika ada keluarga meninggal, maka lakukanlah tradisi Mak Nenek itu atau bersiarah ke kuburan.
0: Berdasarkan cerita sejarah, Pong Rumanden asal Barupu inilah tradisi Mak Nenek atau merawat jenazah leluhur hingga ke liang lahat terus dilakukan masyarakat setempat hingga saat ini. Sementara itu, pemerintah Toraja Utara, dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, mengakui jika promosi wisata Mak Nenek tidak dilakukan secara intens. Hal ini karena kegiatan tersebut hanya dilakukan di waktu tertentu, sehingga promosi yang dilakukan lebih banyak melalui media sosial. Seperti dituturkan Kabid Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara, Karniati Lebona.
9: Pelaksanaannya itu tergantung dari kesepakatan keluarga. Kalau di Toraja Utara sendiri ada yang melaksanakan tiap 3 tahun sekali, ada yang 2 tahun sekali, ada yang 1 tahun sekali. Tapi itu di tempat yang berbeda. Tapi bagian atas saja, bagian sesean ke atas, ke arah Pangala, Rindingalo, di tempat-tempat itu yang tidak semua wilayah adat melaksanakan acara Mak Nenek. Nah, untuk kunjungan wisatawan sendiri, kita mempublikasi jadwal acara Mak Nenek itu lewat media yang kita punya, juga informasi kepada teman-teman pemandu wisata.
0: Tradisi Mak Nenek dilakukan oleh masyarakat Toraja Utara dengan tujuan untuk menghormati para leluhur, memperkuat ikatan sosial antara keluarga dan masyarakat, memperkenalkan generasi muda dengan leluhur mereka, serta memperkuat identitas budaya Toraja. Meski dianggap tidak lazim, namun masyarakat setempat meyakini dengan merawat dan memelihara jasad leluhur dapat membawa berkah bagi mereka serta anak cucunya kelak.
6: Mama subuh.
1: Ya.
6: Lisu.
1: Ya.
6: Lisu. Lisu bawanya subuh.
10: Nusantara Sore masih.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bu Intan.
0: Pagi, Pak Rudi. Sudah dengar belum? Di desa kita sekarang ada koperasi desa Merah Putih.
1: Koperasi? Saya udah capek dengar janji, Bu. Semua cuma manis di awal.
0: Koperasi Merah Putih itu bukan cuma janji, Pak Rudi. Di koperasi ini, semua warga punya suara, punya hak, dan bisa mulai usaha kecil tanpa beban besar. Dan saling gotong royong.
2: Koperasi Desa Merah Putih.

Ya, sahabat budaya dimanapun berada, kita sekarang sudah di program Dunia Wisata. Seperti biasa, ada informasi-informasi wisata yang akan dicat bagikan untuk semua sahabat budaya dimanapun berada. Tetap di sini di Perempatan Makassar di Suara Budaya Sulawesi Selatan.

kamu? Srintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Srintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan srintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas srintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.

Sahabat Budaya dari rri.co.id Jakarta. Informasi dunia wisata kita. Pengunjung dari 3 kategori tertentu dapat menikmati fasilitas tiket masuk gratis pada gelaran Jakarta VI Kemayoran 2026. Kebijakan tersebut diberikan kepada anak-anak, lansia, serta anggota aktif TNI dan Polri yang memenuhi persyaratan. Anak-anak dengan tinggi di bawah 100 cm menjadi salah satu kelompok yang berhak memperoleh akses gratis. Mereka dapat langsung masuk area pameran tanpa dikenakan biaya tiket masuk. Selain anak-anak, pengunjung lanjut usia atau lansia berumur di atas 60 tahun juga mendapatkan fasilitas serupa. Untuk memperoleh layanan tersebut, lansia diwajibkan menunjukkan KTP asli saat melakukan kunjungan. Keistimewaan yang sama juga diberikan kepada anggota aktif TNI dan Polri selama berlangsungnya pameran tahunan tersebut. Mereka hanya perlu memperlihatkan kartu tanda anggota resmi saat masuk kawasan acara. Jakarta VI Kemayoran 2026 akan berlangsung selama 1 bulan, tepatnya 11 Juni hingga 12 Juli. Seluruh kegiatan, pameran, produksi, ya, promosi produksi dan hiburan digelar di kawasan G-Expo Kemayoran, Jakarta. Sementara bagi masyarakat yang tidak termasuk dalam ketiga kategori penerima gratis tersebut, panitia menyediakan tiket reguler harian. Harga tiket pada Senin Rp40.000, sedangkan Selasa sampai Jumat dipatok Rp50.000. Sementara itu untuk Sabtu dan Minggu dan hari libur nasional dijual Rp60.000. Pembelian tiket masuk maupun paket building, konser dapat dilakukan melalui situs resmi Jakarta Fair. Nanti kita lanjut lagi sahabat budaya untuk hadirkan informasi dunia wisata berikutnya. Jangan kemana-mana.

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Tak percaya, kalian kan?

Iya, sahabat budaya dari rri.co.id Jakarta. Selama bertahun-tahun, Jakarta lebih sering dikenal sebagai pusat bisnis dan pemerintahan Indonesia. Gedung pencakar langit, kemacetan, kawasan perkotaan, hingga ritme kerja cepat menjadi citra yang melekat pada ibu kota. Namun di balik wajah metropolitan itu, Jakarta sebenarnya menyimpan sisi lain yang mulai dilirik sebagai potensi baru. Ya, kota, gaya hidup urban dengan energi yang unik dan dinamis. Narasi itulah yang coba diangkat Delivering Asia dalam workshop yang digelar pada ajang Indonesia Tourism Exchange 2006 di Langham, Jakarta. Workshop tersebut mempertemukan pelaku industri perhotelan, komunikasi, dan pariwisata guna membahas bagaimana Jakarta dapat diposisikan sebagai destinasi gaya hidup internasional, bukan hanya sekedar kota transit bisnis. Pendiri CEO Delivering Asia, David Jensen, menilai Jakarta sebenarnya telah memiliki seluruh elemen utama kota global modern, mulai dari hotel mewah, restoran kelas dunia, fasilitas mich, kehidupan malam, budaya lokal, hingga komunitas kreatif yang terus tumbuh. Namun, tantangan terbesar Jakarta bukan terletak pada kurangnya fasilitas, melainkan bagaimana kota Jakarta membangun citra dan identitas yang kuat di mata dunia. Di tengah persaingan kota-kota Asia seperti Bangkok, Singapura, hingga Kuala Lumpur, Jakarta kini mencoba tampil bukan sebagai bayang-bayang kota lain, melainkan sebagai kota dengan identitas, energi, dan karakter urban khusus Indonesia sendiri.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau
0: Enggak.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Iya, sahabat budaya dimanapun berada, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Kita cukupkan kebersamaan kita sampai di sini di program Dunia Wisata. Kita jelang sebentar ada azan maghrib, nanti akan hadir di pukul 17 lebih 59 menit. Jangan kemana-mana sahabat budaya.

0: Iya, sahabat Bunda dimanapun berada, selamat menunaikan, menjalankan sholat maghrib bersama keluarga tersayang. Selanjutnya kita hadirkan di salam maghrib dan persembahan lagu-lagu religi sembari menikmati sore bersama keluarga tersayang jelang libur besok. Jangan kemana-mana, sahabat budaya.
1: Rahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami di sini dengan Ustadz Ihsan dari SIT Ikhtiar Makassar, insyaallah. Para pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berbahagia, hari ini kita tersenyum, hari ini kita banyak-banyak mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Itu membuktikan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyaknya kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Betapa tidak dari rangkaian kehidupan yang kita jalani dalam setiap harinya, dari ketika mata ini bisa berkedip, dari ketika sebelum kita bangun roh itu telah dikembalikan ke ruh-ruh dan ke jasad-jasad kita. Betapa tidak ketika kita bisa melangkah, dan di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling besar adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan, ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita untuk selalu berada dalam bimbingannya, untuk selalu berada dalam salat lima waktu untuk menunaikan ibadah kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sesuai dengan apa yang selalu kita baca, apa yang selalu kita pinta dalam salat kita. Ihdinash shiratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan

0: yang lurus. Dan kita tidak mungkin bisa beribadah, kita tidak mungkin untuk bisa memuji, tidak mungkin kita bisa bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum beribadah tanpa pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kami pula mengaitkan bahwa itulah sebabnya kita dianjurkan untuk selalu membaca zikir pagi dan petang, di awal pagi dan di akhir hari itu. Mengapa? Di dalam zikir pagi petang itu ada kalimat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ketika Nabi mengatakan wala taqilni ila nafsi tahfata'in, kata Nabi, jangan engkau tinggalkan aku dalam sekejap mata. Doa itu diajarkan kepada Nabi, kepada kita, untuk menyatakan bahwa sekelas, selevel Nabi saja yang telah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk masuk surga, telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, yang akan datang pada masanya, pun masih meminta kepada Allah, ya Allah, la taqilni ila nafsi tarfata'in, jangan engkau jadikan aku bersandar kepada diriku sendiri pun sekejap mata. Karena memang untuk bersandar, karena memang untuk berharap, dan karena memang untuk menyandarkan segala sesuatu itu, kita hanya dianjurkan, kita hanya diperbolehkan untuk sandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa, para pendengar yang sama-sama dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saudaraku yang terhormat, kita berselawat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita segala sesuatu dalam hal kehidupan ini. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang digambarkan di dalam surah Az-Zumar, ketika Allah mengatakan, menggambarkan di dalam surah Az-Zumar itu, ketika malaikat membuka pintu neraka, maka malaikat itu mengatakan, alam ya'tikum rusulum minkum yatluna alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa yaumikum hadza, apakah tidak datang seorang rasul kepada kalian untuk memberi peringatan bahwa akan ada hari kebangkitan, bahwa akan ada hari pembalasan, dan membacakan ayat-ayat Allah. Qalu lima syahidtum alaina, qalu bala, maka mereka mengatakan, ya, telah datang, walakin haqqat kalimat rabbi, akan tetapi telah benar, telah ditetapkan bahwa kami melakukan kesalahan. Sebaliknya, ketika para penghuni surga berada di depan pintu surga, maka pun malaikat mengatakan, salamun alaikum, keselamatan bagi kalian, salamun alaikum tibatum fadakhuluha khalidin. Maka kembali kami mengingatkan kepada para pendengar, kepada para pemirsa, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mari untuk selalu bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan segala hal. Sampai-sampai kita diajarkan untuk masuk WC, untuk memakai sendal pun telah dilengkapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, menyatakan bahwa al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah kusempurnakan agama untuk kalian. Maka tidak ada alasan untuk kita lagi nanti berbuat yang salah, berbuat yang khilaf, berbuat yang membuat kita mengatakan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, aku tidak tahu. Maka tidak ada kata tidak tahu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah telah melimpahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan untuk bisa belajar, untuk bisa mengetahui apa hukum-hukum Allah, apa yang harus dikerjakan oleh seorang mukmin, oleh seorang muslim, apa yang harus dihindari dan apa yang harus dijalani dan sebagainya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan kita kali ini, ya, kita berada di penghujung tahun 2021 yang pada akhirnya insya Allah kita akan memasuki tahun baru. Dan kita mengatakan bahwa di akhir tahun ini kita menjumpai banyak sekali perkumpulan-perkumpulan yang ada di antara kita, disebabkan juga mungkin karena liburan yang telah sudah diumumkan, dan banyak tempat-tempat wisata yang sudah terbuka di akhir tahun. Dan ini banyak terjadi kebersamaan-kebersamaan perkumpulan yang kita selenggarakan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perkumpulan kita ya, kepada untuk di keluarga kita, bersama klub-klub kita, bersama teman-teman kita, bersama saudara-saudara kita, itu adalah perkumpulan yang sangat didukung, yang sangat disyariatkan dalam agama kita. Al-ijtima', perkumpulan, itu sangat didukung, itu sangat direspon, itu sangat dianjurkan dalam agama kita. Bahkan di dalam Al-Quran Allah mengatakan wa'tasimu bihablillah, ya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, berpegang teguhlah kalian di tali-tali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam syariat kita, karena saking dianjurkannya kebersamaan, saking dianjurkannya kesepakatan, maka kita pun sangat dilarang untuk melakukan perpecahan. Bahkan di sebagian riwayat kita malah diserukan untuk mundur dari sebuah pendapat, dari sebuah perpecahan, untuk mendukung sebuah persatuan yang ada. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kaum muslimin saking perkumpulannya itu didukung, maka kaum muslimin sering dinamakan dengan ahlu sunnah wal jamaah. Dan setiap perkumpulan selalu mempunyai lawan, dan lawan dari ahlu sunnah wal jamaah adalah ahlul bid'ah wal firaq. Maka kita berbangga dengan agama kita yang selalu mendukung ijtima' atau kebersamaan dan perkumpulan. Kemudian apa yang kami ingin sebutkan, bahwa perkumpulan ini didukung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui sabdanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaikum bil jamaah." Hendaklah kalian berada dalam jamaah. Maka setelah kita mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berjamaah, untuk selalu berkumpul dalam kebaikan kebersamaan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga selalu menganjurkan kepada kita, alaikum bil jamaah, hendaklah kalian untuk selalu dalam jamaah, dalam selalu kumpulan orang-orang yang baik. Maka setelah kita memahami dua hal tentang anjuran dan perintah untuk berkumpul, untuk selalu berada dalam kebersamaan dan menjauhi perpecahan, maka ada hal-hal yang harus kita pahami dari perkumpulan, dari kebersamaan yang kita jalin selama ini. Kata Allah subhanahu wa ta'ala di firman, di ayat-ayat dalam Al-Quran, Allah mengatakan tentang kebersamaan yang tidak dilandasi dengan iman, tidak dilandasi dengan ketakwaan, al-akhillau yawma izin ba'duhum ala ba'd illal muttaqun, kata Allah, bahwa persaudaraan, perkumpulan hari ini, kata Allah subhanahu wa ta'ala, al-akhillau, persaudaraan yang hari ini, perkumpulan, kebersamaan yang hari ini yang tidak dilandasi, yang di dalamnya tidak ada keimanan, tidak ada saling menegur dalam kebaikan, tidak ada saling menasihati, kata Allah subhanahu wa ta'ala, al-akhillau yawma izin ba'duhum ala ba'd, besok di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, di hari ketika Allah mengumpulkan, maka besok mereka akan saling bermusuhan, saling mencaci, saling mencela antara mereka. Karena di dunia kita telah berkumpul, kita telah bersama, tapi kita tidak saling memberi nasihat, kita tidak saling mengingatkan dalam kebaikan dan ketakwaan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada hal yang paling penting untuk kita pahami dalam kebersamaan kita, kebersamaan dalam bernegara, kebersamaan dalam bermasyarakat, bernegara, berbangsa, dan keagamaan sebagainya, bahwa kita dianjurkan untuk selalu berada dalam kebersamaan. Namun untuk hal-hal yang sifatnya akidah, untuk hal-hal yang sifatnya prinsip, kita tidak bisa melakukan persamaan, kita tidak bisa mendukung kebersamaan dan kesepakatan. Kami berikan contoh bahwa besok insya Allah, atau tepatnya mungkin hari ini, atau mungkin juga di hari-hari ini, di bulan ini, kita akan melihat perayaan Natal yang akan diselenggarakan oleh saudara-saudara kita dari kaum Nasrani dan Yahudi. Maka untuk kita mengatakan selamat kepada mereka, kita tidak bisa mengatakan hal itu, saudaraku. Kita tidak bisa mengatakan selamat Natal untuk mereka. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kebersamaan kita bernegara, kemudian kita mengatakan selamat. Karena mengatakan selamat kepada mereka pada poin ini adalah sebuah hal yang terpondasi dalam akidah, dan hal itu tidak bisa ditolerir, tidak bisa ditawar oleh apapun juga. Lebih jauh daripada itu, bahwa karena pengakuan selamat, mengakui Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai anak, itu tidak dibenarkan dalam agama kita, dalam agama Islam. Allah menegaskan di dalam firman-Nya, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maka bagaimana mungkin kita bisa datang kepada saudara kita dan memberikan selamat bahwa Allah Tuhan kita beranak, sedangkan kita mengakui di dalam Al-Quran bahwa Allah tidak beranak. Saudaraku, para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berat atau mungkin aneh ketika kita tidak memberi selamat di hari kebahagiaan saudara kita. Tapi dalam hal-hal yang seperti ini, kita tidak dianjurkan. Bahkan kita harus mempertahankan apa yang menjadi akidah-akidah, apa yang menjadi pondasi, apa yang menjadi akidah kita, bahwa kita tidak dianjurkan untuk memberi selamat. Itu yang warning di bulan ini, itu yang harus kita sampaikan kepada saudara-saudara kita, itu yang harus kita saling menasihati di dalamnya, tepatnya di bulan Desember ini, tepatnya di akhir tahun 2021 ini. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, banyak hal yang kita bisa bersepakat di dalamnya, dalam nuansa kebangsaan, dalam nuansa keagamaan, ya. Kita mungkin bisa berbeda dalam tata cara sholat kita, kita mungkin bisa berbeda dalam hal kemasyarakatan kita, kita mungkin bisa berbeda dalam hal-hal apapun, kita bisa berbeda dalam hal apapun, tapi kita tidak boleh bersikeras untuk menjadi bahwa sayalah yang benar, karena kita dianjurkan untuk wa'tasim, kita dianjurkan untuk saling bergabung, untuk saling sepakat, kita dianjurkan untuk wa'alaikum bil jamaah, untuk selalu dalam jamaah, dan kita tidak dianjurkan untuk wala tafarraqu, kata Allah, jangan berpecah belah. Namun dalam beberapa hal yang kami tegaskan seperti tadi adalah kita tidak boleh untuk mengucapkan selamat Natal dalam hal-hal kaitannya yang vital seperti itu, yang berkaitan dengan akidah, yang berkaitan dengan prinsip agama, kita tidak dianjurkan untuk bersepakat dalam hal itu. Saudaraku yang sama-sama dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, inilah nasihat yang kami sampaikan kepada para pendengar RRI yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita akan bertemu di hari yang lebih baik, di hari yang lebih indah insyaAllah, dengan para pendengar-pendengar yang setia, para pendengar-pendengar yang mulia, dengan saudara-saudaraku sebangsa, setanah air, seagama dan se-Indonesia insyaAllah, dalam tema-tema yang lebih baik, dalam nuansa-nuansa yang lebih baik. Terima kasih saudaraku telah mendengarkan apa yang kami bawakan. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan, apa yang kita diskusikan hari ini menjadi sebuah pemberat amalan di hari kiamat, ketika Allah menggambarkan di dalam surah Fusilat, ketika semua anggota badan ini bersaksi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, qalu lima syahidtum alaina, qalu antakana Allahul ladzi antaka kulla syai. Maka insyaallah telinga kita yang mendengar pesan-pesan kebaikan ini pun akan bersaksi di hadapan Allah bahwa hari ini atau besok atau kapanpun itu, dan di tempat manapun kita berada, kita telah mendengarkan nasihat-nasihat, kita telah mendengarkan ayat dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu menjadi sebuah catatan baik, catatan yang begitu berharga, yang kita akan tersenyum ketika dibacakan di hadapan para makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullah khair. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Pernah suatu ketika, ada seseorang menderita sakit yang tidak sembuh-sembuh, sehingga akhirnya dia putus asa. Pada suatu hari, seorang teman menjenguknya. Teman itu memberikan nasihat serta mendoakannya. Dengan nasihat dan doa itu, si sakit menjadi terhibur. Tumbuh harapan besar dalam dirinya akan kesembuhannya. Memang, menjenguk orang sakit akan membawa hikmah yang besar bagi si sakit. Dalam sebuah hadis qudsi riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat, 'Hai manusia, aku Allah telah berada dalam kesakitan dan engkau tidak menjengukku.'" Orang-orang lalu menjawab, "Ya Tuhanku, bagaimanakah aku dapat menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan yang mengatur alam semesta?" Allah berfirman, "Tahukah engkau bahwa hambaku berada dalam keadaan sakit yang engkau tidak menjenguknya? Tahukah engkau, jika engkau menjenguknya, engkau akan mendapati aku di sisinya."

Dalam surah At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya manusia itu dalam kehidupannya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan, tapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tidak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan insya Allah, artinya jika Allah menghendaki. Maka, jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa karena ternyata Allah berkehendak lain.

0: sebagaimana bahwa setiap manusia ketika memejamkan kedua matanya, maka dia tidak akan bisa melihat sesuatu pun, sekalipun dia tidak buta. Demikian pula halnya dengan kalbu yang tertutup oleh kerak-kerak dosa, yang menjadikannya tidak lagi dapat memandang kebenaran.
1: Nasihat Umar bin Khattab. Orang yang mau menunjukkan di mana letak kesalahanmu, itulah temanmu yang sesungguhnya. Sedangkan mereka yang hanya menyebar omong kosong dengan selalu memujimu, mereka sebenarnya adalah para algojo yang justru akan membinasakanmu.

Sahabat Budaya, Rijat menghadirkan dulu satu informasi dari r.co.id Makassar. Jemaah Haji tunanetra bernama Haji Syaifuddin HM Abdul Muin Saidang yang berusia 58 tahun tidak menyangka perjalanan ibadahnya ke Tanah Suci menjadikan suatu kehormatan baginya saat berada di Masjidil Haram Arab Saudi. Saifuddin, jemaah haji asal Kabupaten Sinja, Sulawesi Selatan, tiba-tiba namanya akan diwakafkan di salah satu masjid di Arab Saudi. Kisah jemaah haji ini yang memiliki keterbatasan penglihatan namun menjadikan sebuah kehormatan bagi dirinya saat dalam menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Tujuan dipanggil Haji Saifuddin untuk diberikan tingkat. Saat itu juga Haji Saifuddin dibawa untuk ditawarkan agar namanya akan diwakafkan, diabadikan sebagai nama salah satu masjid di Arab Saudi. Sahabat Budaya yang berbicara bersama beliau dalam bahasa Arab yang tahu Kakandep Haji Farid dan juga dikasih sajadah Imam Masjidil Haram. Katanya ini melalui proses namanya diabadikan sebagai nama masjid di Madinah. Saifuddin sendiri tidak menyangka mendapat kehormatan dari pihak pemerintah Arab Saudi melalui Imam Masjid Haram akan diabadikan sebagai salah satu masjid di Arab Saudi. Perjalanan spiritualnya menunaikan ibadah haji di Tanah Suci di mana Haji Saifuddin ini mengaku sangat lancar walaupun tidak melihat yang selalu berada di belakang Muhammad Said untuk menuntunnya dalam perjalanan melaksanakan ibadah. Seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci juga mengaku sempat berdoa agar kembali diberikan penglihatan. Sahabat Budaya, Muhammad Irfan Yusuf ini membenarkan terkait nama Saifuddin akan diabadikan menjadi nama salah satu masjid di Arab Saudi. Pengharapan ini pun diberikan pemerintah Arab Saudi sebagai bentuk apresiasi kepada kelompok jemaah tertentu.

Ibnul Qayyim al-Jauziyah berkata, dunia ini ibarat bayangan. Kalau kamu berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kamu membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?

masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Harts Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan. Sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa, termasuk fakir, meskipun mereka punya harta,

0: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam, salam sejahtera. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sari Bateng Malam Biriku dimanapun berada. Malam hari ini kita kembali di program Apresiasi Budaya Lokal Pemberantasan Narkoba, ya, dengan tema Generasi Respect Menyalakan Potensi Menjauhi Saat Adiktif. Dan narasumber kita malam hari ini, sahabat budaya, beliau kita by Zoom, ya, bersama Dr. Sumarlin Rengko, HR, SSMHUM, selaku dosen Departemen Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bang.
0: Selamat malam, Abang, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Ini dengan kegiatan yang begitu padat, terima kasih ya masih sempat malam-malaman kita, iya. Ini kita udah di malam lagi nih. Biasa kan pagi, Bang, ya. Ini kita rubah jadwal lagi malam. Iya. Kita main malam lagi dulu ini. Oke. Boleh kita langsung mulai ya?
1: Siap.
0: Oke. Oke. Abang, ini kan tema kita hari ini adalah generasi respect. Nah, jika kita tarik ke dalam akar budaya Sulawesi Selatan, yaitu suku Bugis, Makassar, Toraja, dan Mandar, bagaimana sebenarnya konsep respect atau menghargai diri dan sesama ini yang digambarkan dalam kearifan lokal kita? Tabe.
1: Iya, dalam budaya Makassar, Toraja, dan Mandar, pemuda itu ibarat permata. Kakak ke bandecat,
0: yeah.
1: Antu pemuda, antu turun kaya, antu anak muda, para mata turasanga. Apa dikarenakan para mata parangga? Hmm. Pemuda itu adalah permata. Mata. Apa suara saya bisa didengar? Apa suara saya bisa didengar?
0: Iya, Abang boleh cari posisi yang agak enakan supaya suaranya tidak terputus-putus.
1: Apa suara saya bisa didengar?
0: Suaranya jelas, cuman agak putus-putus. Mungkin boleh cari posisi yang enak, Abang. Mohon izin. Iya, halo? Oke, okay. Ya, sahabat budaya kita masih terhubung.
1: Oke, okay,
0: okay, ya, mari silakan, Abang.
1: Ya, jadi sama hal yang saya katakan tadi, bahwa dalam budaya Makassar, pemuda itu akarnya tuh kampung, akarnya tuh para sangga, para matanai, para sangga, permatanya sebuah kampung, sebuah daerah. Coba bayangkan, kalau permata hilang, gimana keadaannya? Rugi kan?
0: Rugi.
1: Secara materi.
0: Iya. Yeah.
1: Rugi kan secara aset. Rugi kan secara SDM.
0: Oh, oke. Okay. Ya.
1: Yeah. Iya, itu. Jadi, permata itu, jadi pemuda itu, anak-anak matama kampung, puna panra, rupana tahu anak muda ya, panratungi pak rasanya. Iya, sekarang kan banyak sekali kejadian-kejadian malam ya. Misalnya Bang Richard juga ini rada-rada takut keluar malam, misalnya begal enggak pulang nyiar,
0: Begal
1: pulang bertugas, pulang kantor. Seperti itu. Berarti itu generasi tidak respect itu. Tidak respect dengan sesama manusia, tidak respect sesama keamanan, tidak respect kepada orang lain.
0: Iya.
1: Seperti itu.
0: Oke. Nah, Abang mohon izin bisa.
1: Jadi penting memang kita pupuk respect.
0: Iya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Izin apa, Bang? Izin.
0: Kameranya tidak kelihatan atau izin. Mungkin kameranya tidak kelihatan atau mungkin boleh gambar fotonya saja.
1: Iya. Mungkin jaringan
0: Oke,
1: kali
0: iya.
1: ya.
0: Boleh,
1: Ini
0: boleh, boleh.
1: gimana? Jadi
0: Oke, mantap.
1: cakep sekali kalungnya ini abang di dalam ini. Kalungnya abang cakep sekali. Bisa dipinjam-pinjam itulah.
0: Boleh, boleh, boleh, boleh, boleh.
1: Bagian dari respect.
0: Terima kasih. Ya.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, kemudian dalam kajian kebudayaan, ini kan penyalahgunaan zat adiktif atau narkoba ini kan bisa dilihat sebagai sebuah pengikisan identitas budaya. Seperti bagaimana yeah. hal ini bisa sampai kejadian?
1: Iya, yeah. Seperti ini ya, aku jawab ya. Kalau misalnya tahun angkatan 50-an, angkatan 40-an, itu kan terkenal dengan kalimat Pak Soekarno kan?
0: Oh iya.
1: Berikan aku satu anak laki-laki, okay. atau berikan aku dua anak laki-laki,
0: yeah.
1: maka saya akan goncangkan dunia. Berikan saya dua anak laki-laki, maka saya kibarkan merah putih dari Jayapura, dari Papua sampai Aceh.
0: Iya.
1: Itu kan seperti itu kan. Sama juga ada Makassar. Ketika laki-laki atau pemuda, baik laki-laki maupun perempuan tidak ada, maka permatanya sebuah kampung itu tidak ada. Hilang. Tapi yang mana dikatakan hilang ini? Bisa saja karakter tadi, bisa saja dia pengetahuan, bisa saja pendidikan, bisa juga terkait dengan sosial kontrolnya seorang pemuda.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, betapa berharganya nilai seorang pemuda dari masa ke masa, seperti saya pikir seperti itu. Dari era Pak Soekarno, era kita sudah lewati juga era tahun 60-an, era hari ini, era tahun 2026, itu kan pasti tantangannya berbeda ketika misalnya Bang Richard 30 tahun yang lalu mahasiswa di UNHAS, berbeda tantangannya seperti itu. Budaya culture kita juga berbeda pada saat hari ini. Sekarang kan pemuda-muda bisa dikatakan sebab gampang ya, sebab mudah ya, misalnya yeah. pengetahuan bisa didapat dari mana, budaya digital semakin menggila hari ini. Kita sudah bisa di awal era ini saling melihat, saling bertatap.
0: Oke. Nah, mengapa generasi muda saat ini bisa kehilangan orientasi nilai lokal tersebut, sehingga akhirnya mereka mencari pelarian ke zat-zat adiktif ini?
1: Iya. Tutup kiri kanak-kanak. Ingat kiri panggau kan naki urai kanan androng gerunta. Coba bayangkan kalau saya tidak hati-hati sama bertutur kata sama Puan Richard. Saya tidak ingat yang mana berpikir negatif, yang mana bertingkah laku negatif, hancur dunia ini. Itu. Sekarang juga misalnya di apa ya, secara nasional ya,
0: yeah.
1: isu-isu pasti isu-isu keamanan ya, di mana-mana banyak kita takut. Kok takut di dalam daerah kita sendiri nggak bisa takut itu seperti itu ya.
0: Yeah.
1: Kita tidak bisa takut. Ngapain takut? Selama kita dalam ada generasi respect tidak hilang.
0: Yeah.
1: Yang kita takutkan ketika generasi respect itu hilang, sirna. Iya. Yeah.
0: Oke. Okay. Apakah ini menjadi sebuah akankah ini menjadi sebuah mata rantai yang akan putus nanti ketika tidak secepatnya atau tidak apa namanya tidak langsung ditangani begitu, Abang?
1: Bisa saja akan hilang ketika kita dengan isu-isu pendidikan karakter setiap 5 tahun kurikulum diperbaiki, setiap sekian tahun tatanan di perguruan tinggi, tatanan kurikulum pendidikan dasar selalu diperbaharui. Apakah akan hilang? Tentunya akan hilang karena kita harus mengikuti perkembangan zaman. Kita harus beradaptasi. Pemuda itu harus beradaptasi, respect. Walaupun dengan apa digitalisasi, apapun hari ini selalu dengan digitalisasi. Nah, nilai-nilai kalau kalian kita harus tetap hidup. Misalnya apa? Misalnya tentunya berani, misalnya berani ya, berani dalam artian membela yang benar.
0: Iya. Yeah.
1: Jujur berkata kalau memang kita salah, berani minta maaf, itu kan sebuah generasi respect. Kalau kalau memangnya Bang Richard salah ya, nggak apa-apa, berani saja minta maaf ke Bang Richard.
0: Oke. Okay. Nah, apakah ini akan menjadi sebuah dari satu sisi ini menguntungkan dengan merubah-rubah atau dengan menyesuaikan setiap apa namanya kurikulum, setiap apa namanya, setiap pergantian masa begitu?
1: Dalam teori budaya ya, dalam teori komunikasi yang sependek saya pahami, seperti juga pengetahuannya Bang Richard, bahwa setiap budaya itu ada yang berkembang, ada yang hilang, ada yang terancam. Seperti itu. Kalau dikatakan plus minusnya, pasti adalah plus minusnya. Yeah. Seperti itu. Sekarang misalnya dengan zaman digital banyak sekali bisnis anak muda secara online. Bisnis yang muda tanpa toko sudah bisa jadi pengusaha yang hebat. Tanpa apa namanya, tanpa kita bertatap muka kita saling bisa bertransaksi misalnya. Tapi dengan satu dasar itu pasti kejujuran. Orang dulu bisa dikatakan jujur ketika saling bertemu secara langsung. Sekarang karakter jujur itu tidak mesti kita bertemu langsung. Iya, karena

0: kita di rumah kita. Itu bagian dari karakter kejujuran di era digital, saya pikir.
1: Oke. Iya. Abang, kita jeda sejenak dulu ya. Nanti kita kembali lagi. Iya, sahabat budaya, jangan kemana-mana.
2: Kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
3: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
2: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirianlah aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
4: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
5: Hai, aku Firsa. Dulu aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari. Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
6: Jangan bergerak. Diam.
7: Kami dari Satuan Reserse Narkoba bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
6: Mana buktinya, Pak? Coba.
5: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
8: Masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.

0: Iya, sahabat budaya dimanapun berada. Iya, Abang Sumarin, kita lanjut lagi, Bang.
1: Siap.
0: Oke. Nah, apakah ada paseng atau pesan leluhur atau falsafah tertentu seperti konsepsi Rina Pace yang secara eksplisit mengajarkan kita semua untuk menjaga kesucian diri dan menjauhi hal-hal yang merusak seperti saat adiktif ini?
1: Banyak sekali. Satunya misalnya begini. Mana tinggi kalau gua? Mana kamu layang-layang? Gua ambil tunjuk punya sirik lah papila.
0: Ya, artinya?
1: Artinya, walaupun tinggi pohon kelapa seganteng bantu ricat, akan kupanjat jua jika harga diri akan hilang. Maksudnya adalah, walaupun tantangan di depan menghadang, walaupun tinggi tegak bagai pohon kelapa, bukan pohon kelapa daunnya yang mencat, yang tegak, akan kujalani juga, akan kulakukan apa saja untuk menjaga harga diri. Itu salah satu bentuk generasi respect. Seperti itu. Itu generasi yang menyalakan potensi. Mana kere-kere main? Dolangan bela tonji. Kujapai tonji. Andrai ribut tamaluku. Wah, coba bayangkan pasan ini seperti ini, Bandu Chat. Walaupun jauh, berlayar ke timur, mengarah ke Maluku, akan tetap kuhadapi. Wah, sampai di Maluku ini. Itu gambaran bahwa kita tidak dibatasi dengan laut, samudra, pulau dengan pulau, tapi itu ada tantangan tersendiri saja dengan aja orang. Orang tidak bisa menyanyi, dia aja menyanyi dengan bisa, paling tidak suaranya falas. Seperti itu. Jadi potensi di dalam tiap diri orang itu kan pasti beda-beda kecenderungannya, kan. Betul. Suara juga diciptakan sama Tuhan berbeda-beda. Ada sopran, mezzosopran, alto, apakah barito, bass dan lain-lain. Seperti itu. Jadi itu semua potensi. Jadi semuanya banyak sekali. Dalam lagu-lagu juga seperti itu. Kita, kalau kita mendengar lagu Sulawesi yang paling gampang didengar ya, jadi ketika nasionalisme kita itu dengan lagu Indonesia Raya, ketika maknanya secara lokal orang Makassar atau orang Sulawesi Selatan secara umum itu Sulawesi Pasanta, bukan dibilang itu Makassar paling ambang si
0: Oke. Salah satu cara untuk menjauhi narkoba adalah dengan menyalakan potensi. Bagaimana aktivis seni, sastra, atau tradisi lisan di Fakultas Ilmu Budaya Unhas atau di masyarakat secara luas dapat menjadi media katarsis atau penyaluran energi kreatif bagi remaja sehingga akhirnya mereka menjauhi narkoba?
1: Ini narkoboy memang sehanan. Ini harus memang bukan ini saya paling takut bicara pada kecuali nama Yao, kita sama-sama mau tercap pergi. Tapi kalau bicara narkoba ini bukan persoalan sederhana. Ini kan tentunya bersama-sama. Menjauhi seperti ini, kan ini kan tidak persoalan tidak pernah habis narkoba. Siapa yang terlibat dan dikemanakan, kan jaringan itu kan penuh dengan jaringan yang luar biasa, kan. Jadi saya cuma berani mengatakan marilah menjaga anak kita, keluarga kita dari narkoba. Jangan pernah terpengaruh dengan narkoba, karena diwasangkan tanggung jawab semua, tanggung jawab polisi, tanggung jawab tentara, tanggung jawab masyarakat, tanggung jawab kecamatan, tanggung jawab penyiaran RRI dan media-media pemerintah maupun swasta ini, karena ini narkoba sudah menjadi bahasa masa muda yang diucapkan, tapi tidak pernah tuntas untuk diselesaikan peredarannya. Seperti okay. itu saya pikir. Jadi mari kita menjaga potensi anak kita. Kalau dia misalnya jago menyanyi, kursuskanlah dia menjadi penyanyi yang hebat. Kalau dia jago menulis, latihlah dia sebagai penulis terkenal. Dia jaga model, latihlah dia sejak kecil jadi model supaya dia menjauhi narkoba dengan kesibukan-kesibukan dan keinginannya. Jangan pernah memaksakan entah kepada anak. Menjelaskan sebagai hal-hal yang positif kan. Kalau anak-anak yang suka olahraga, marilah dukung anak kita ikut berolahraga seperti itu. Karena narkoba ini tanggung jawab, bukan cuma tanggung jawab polisi, tapi tanggung jawab keluarga di rumah, tanggung jawab orang tua, tanggung jawab saudara, tanggung jawab pemerintah dan RT sampai presiden, seperti itu saya pikir.
0: Okay. Nah, kalau misalnya dari kacamata orang tua, mohon izin ini abang, ketika misalnya orang tua memaksa anak harus begini, begini, begini, akankah rasa frustasi itu bisa membawa mereka ke hal-hal yang negatif, salah satunya narkoba ini?
1: Saya pikir apapun yang dipaksakan di lingkup pendidikan, baik lingkup pendidikan keluarga, lingkup pendidikan formal, non formal, itu tidak baik. Tidak ada pendidikan dipaksakan. Okay. Pendidikan itu indah. Pendidikan itu mimpi yang sangat indah. Pendidikan itu cita-cita mulia. Jadi ketika pendidikan dipaksakan itu tidak baik. Apapun yang dipaksakan tidak baik. Jadi tidak ada pendidikan di pemaksaan. Ini bukan lagi zaman kolonialisme, zaman kolonial yang mesti dipaksakan untuk belajar orang. Karena belajar itu adalah kebutuhan. Ibarat makan, ibarat minum, mandi dan sebagainya. Okay. Jadi kalau sesuatu yang dipaksakan pasti dampak negatifnya stres. Stres, majunya kemana? Tak ke mall. Syukur-syukurlah kalau pergi di mall, di toko baca buku ya. Tapi kalau misalnya berbuat salah, nekat, kiri kanan dan lain-lain, itu kan berbahaya, memicu juga, mengganggu keamanan orang lain. Itu tidak sesuai dengan generasi respect seperti itu. Nilai-nilai respectnya pemuda itu akan hilang, bang.
0: Oke. Okay. Nah, lalu bagaimana budaya kita kan kental dengan semangat gotong royong dan kebersamaan. Kita punya 3S nih, si baka tahu, si baka lebih, si baka ingga. Apakah maraknya kasus narkoboy?
1: 4S itu bang, tapi 4S.
0: Oh 4S.
1: Isin, 4S.
0: Oh tambah satu lagi.
1: S, Sumarlin.
0: Oh oke, okay. Boleh. Nah, apakah maraknya kasus narkoboy ini di kalangan remaja saat ini juga dipicu oleh hilangnya ruang tradisional tempat remaja berkumpul secara sehat? Dengan budaya kita tadi yang 4S itu?
1: Saya tidak bisa mengatakan itu sesuatu yang pasti, tetapi
0: sepanjangnya abang
1: saya tahu. Saya menurut persepsi saya bisa jadi karena ruang-ruang kesenian di tingkat kecamatan, di ruang kesenian di tingkat desa di mana? Ruang-ruang sastra di tingkat kabupaten di mana? Ruang-ruang budaya di tingkat tertentu di mana? Kapan kita mendengar misalnya orang menari misalnya malam minggu misalnya di Pantai Losari atau membaca novel? Apakah masih ada sekarang novel? Walaupun terlepas dari sekarang kan macam-macam karya sastra sudah bisa diakses ya. Tetapi nilai-nilai dalam pembelajaran sastra itu kan banyak ya, bisa saja lewat film, bisa saja lewat macam-macam, bisa saja lewat tradisi dan lain-lain ya. Tetapi memang ruang sastra bisa dikatakan sangat minim lah. Di pembelajaran sekolah juga di kurikulum sastra itu kurang sekali bang.
0: Okay.
1: Pembelajaran sastra juga di sekolah itu kurang. Mm-hmm. Yang ada pembelajaran bahasa ya cukup banyak buatannya.
0: Okay. Abang, kita jeda sejenak lagi ya. Nanti abis itu baru kita kembali lagi. Sahabat budaya, jangan kemana-mana.
2: Cobain ini nih. Bisa bikin kreatif loh.
3: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
2: Kenapa murung? Coba cicip dikit. Bisa bikin kamu happy.
3: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
2: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih bisa bikin kurus loh.
4: Ah, hoax. Kalau mau kurus ya olahraga, bukan pakai narkoba.
5: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
6: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
7: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
8: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
9: Ya jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
7: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
8: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
9: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
10: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon ku overdosis, meninggal karena narkoba.
6: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.
11: Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.

Iya, sahabat budaya, kita berlanjut lagi. Abang Sumarlin. Oke. Sudah ada, kita coba lagi terhubung dengan beliau. Abang Sumarlin. Oke. Sahabat budaya, malam ini kita membahas mengenai narkotika ya. Nah, bagaimana generasi muda kita lindungi, kita lindungi mereka dengan hal-hal yang positif supaya mereka terhindar dari narkotika ini. Kita sapa kembali. Selamat malam, Abang Sumarlin.

0: bersih dari narkoba ini bagaimana?
1: Saya kira banyak sekali kegiatan-kegiatan ekskul itu secara berkala ada kan di tiap departemen prodi, kan namanya hanya kan himpunan mahasiswa jurus, misalnya ikatan mahasiswa daerah, mahasiswa Indonesia, perkumpulan mahasiswa sastra Inggris, ikatan mahasiswa bahasa Mandarin, itu di tingkat departemen, di tingkat unit-unit kegiatan, misalnya UAM, unit kegiatan mahasiswa menulis, unit kegiatan musik caritas, ya musik-musik, unit kegiatan taekwondo, volley dan lain-lain. Kira banyak sekali kegiatan-kegiatan yang positif untuk menjauh itu. Karena orang yang tidak punya kegiatan itu yang ikut narkoba. Kalau orang positif kegiatannya, nah itu banyak sekali hiburannya. Pergi di berenang seperti Bang Richard di mana kah, di pelabuhan kah. Ini seperti itu kan, menjauhi hal-hal yang negatif kan, seperti itu. Okay. Jadi saya kira tercover di kampus itu, bukan cuma di Fakultas Ilmu Budaya, tapi di lingkup Universitas Hasanuddin, kegiatan kemahasiswaan luar biasa. Iya. Bahkan ada kegiatan yang namanya, kalau skala akademik misalnya PIMNAS, kan ilmiah mahasiswa nasional, ada di tingkat kabupaten juga misalnya, kan seni, banyak sekali kegiatan-kegiatan positif. Okay. Tinggal mereka masih bisa memilih mau kegiatan apa sesuai hobinya.
0: Nah, berarti dari semua itu rangkumannya, closing statement-nya ini abang, boleh?
1: Kalau saya sebagai generasi hari ini ya, generasi respect, pintar-pintarlah beradaptasi. Saya selalu mengatakan beradaptasi. Mau bergaul dengan Rengko, mau bergaul dengan Ban Richard, mau bergaul dengan Pak Prabowo, mau bergaul dengan Mas Gibran, okay, mau bergaul sama Pak Gubernur, Pak Wali Kota, kita harus beradaptasi. Iya, karena sejago-jagonya dinosaurus, sehebat kuat-kuatnya dinosaurus, dia tidak beradaptasi, akhirnya dia musnah. Sama juga saya selalu mengatakan itu di depan mahasiswa, kita sebisa mungkin harus beradaptasi. Beradaptasi dengan budaya digital, beradaptasi dengan sastra digital, beradaptasi dengan RRI secara digital, beradaptasi dengan makanan yang bisa dibeli secara serba digital. Bahkan kita mencari teman dengan dunia digital juga banyak, di WA Group, di lain-lain, di Instagram, di media sosial lainnya banyak sekali. Jadi kita mari beradaptasi. Jangan gara-gara angin sepoi, kita ikut juga sepoi. Jangan gara-gara baru setitik salju, kita juga ikut-ikutan salju. Kita beradaptasi dengan diri kita sendiri, gitu.
0: Iya. Oke, Abang Sumarlin, terima kasih banyak untuk bersamanya malam hari ini. Semoga perbincangan kita ini memberikan hidayah untuk kita semua ya. Terutama untuk anak-anak kita, generasi muda kita, sahabat-sahabat muda kita, supaya mereka... ya punya siri begitu ya, membenci narkoba sehingga mata rantai ini bisa terus berjalan beriringan dengan, berdampingan juga dengan kehidupan manusia yang terus globalisasi ini kuat sekali ya Bang ya. Oke, sekali lagi terima kasih ya Bang, sehat dan sukses, hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke. Sahabat budaya, terima kasih banyak. Kita berada sampai di sini, sampai menuju pukul 8. Nanti Depart 4 akan dilanjutkan oleh rekan saya Dewi Satriani. Richard pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
2: Masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.

0: Sahabat budaya, Palilu. Palilu adalah tradisi pemakaman yang dilakukan oleh suku Kaili di Sulawesi Tengah, di mana jenazah dibawa mengelilingi desa sebelum dimakamkan. Prosesi Palilu ini diiringi dengan doa dan tangisan sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada yang meninggal. Palilu dianggap sebagai cara untuk memastikan roh yang meninggal menemukan jalannya ke alam baka dengan baik. Tradisi Palilu menunjukkan betapa pentingnya ritual kematian dalam kehidupan spiritualitas masyarakat di suku Kaili.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Ini lho Bu, mbok bapak diajari toh caranya pakai m-banking ini piye toh.
1: Welah, bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane weh, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, bapak ini gak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini lho pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana pak.
0: Ningsih mana Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih?
2: Dalam pak.
0: Ajarin bapak pakai m-banking duk.
2: Yeh, bisa pak, tapi memangnya bapak itu mau transfer apa toh pak?
0: Ini loh, bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, bapak kenapa gak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya bapak?
0: 100 juta, bisa ndak?
2: Kok banyak banget toh pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Nusantara Malam masih bersama Anda.

Tahukah kamu, warisan budaya tidak selalu berbentuk bangunan megah seperti Candi Borobudur atau Machu Picchu. Ada pula warisan yang tidak bisa kita pegang, tapi bisa kita rasakan. Inilah yang disebut Intangible Cultural Heritage atau warisan budaya tak benda. Indonesia sendiri termasuk negara yang kaya dengan warisan budaya tak benda. Hingga tahun 2024, lebih dari 10 tradisi kita telah diakui UNESCO. Beberapa di antaranya adalah wayang, batik, angklung, noken Papua, pencak silat, hingga pantun. Nah, pantun punya kisah unik. Ia tidak hanya diakui sebagai warisan budaya Indonesia, tetapi juga Malaysia. Karena pantun memang tumbuh di kedua negara menjadi tradisi lisan yang memperindah cara berkomunikasi. Lewat pantun, orang bisa menyampaikan pesan, nasihat, bahkan cinta dengan cara yang indah dan mudah diingat. Itulah mengapa UNESCO menetapkan warisan budaya tak benda bukan untuk dipajang, tetapi untuk dijaga dan dihidupkan. Karena nilai sejatinya ada pada komunitas, pada masyarakat yang masih terus mempraktikannya hingga hari ini.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya dimanapun berada. Senang sekali malam hari ini saya Dewi Satriani kembali menemani Anda, menjumpai para pendengar yang saat ini setia bersama kami di Pro 4 RRI Makassar dalam program acara kita, yaitu program acara apresiasi budaya lokal. Nah, selain apresiasi budaya lokal, kita akan hadirkan sebentar di jam 21 program acara Kelong Tarong. Dan sebelumnya ada drama legenda yang seperti biasa akan Anda dengarkan di jam 21. Setelah itu ada, nantikan jam 23, Mozaik Budaya akan menemani suasana santai tak ya, yang saat ini siap-siap untuk istirahat. Ya, jangan kemana-mana, informasi dalam program acara apresiasi budaya lokal sesaat lagi.
1: Jadi teman-teman, kita harus cari 3 narasumber yang sesuai dengan kasus yang sudah kita sepakati ya. Makin banyak narasumber, makin baik.
2: Kayaknya saya nggak bisa deh cari narasumber. Soalnya saya nggak kenal siapapun yang ngerti soal konflik tanah. Gimana kalau saya aja yang mendokumentasikan kalian? Dokumentasi dalam wawancara kan juga penting.
3: Eh, nggak bisa gitu dong. Kita semua harus tanggung jawab dengan bagian kita, biar adil. Kamu juga kalau hanya jadi dokumenter, artinya kamu hanya di belakang layar, dan itu tidak terhitung penilaian loh.
2: Baiklah, saya coba bantu cari narasumber juga, tapi saya perlu bantuan kalian semua.
3: Tentu saja, kita bisa belajar bersama kok.

0: Guys, guys, ada wifi gratis tuh.
1: Emang iya? Namanya apa?
0: Manusia baik.
1: Oh, oke deh. Mau download film ah?
0: Kalau aku mau transaksi dulu.
1: Transaksi? Pakai wifi ini? Jangan, Rara. Bahaya tahu.
0: Kok bahaya? Orang transaksi doang kok. Transaksinya juga nggak besar.
1: Astaga, Ra. Aku udah ingetin ya.
0: Loh, kok saldo aku langsung kepotong? Perasaan aku belum kirim deh. Ih, kok kepotong terus ya? Gimana nih?
1: Nah kan, udah aku bilang, wifi gratisan itu rawan. Sekali bocor, data dan uangmu bisa hilang dalam sekejap, Ra.
0: Jadi, gimana dong? Wah!
1: Wifi gratis? Waspada, data bisa dicuri kapan saja.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sahabat Budaya, terima kasih buat Anda masih bersama kami. Lanjut lagi ini Sahabat Budaya, kita akan membahas terkait dengan manuk-manuk diapresiasi budaya lokal. Sahabat Budaya, manuk-manuk, biasakah kita dengarkan nama manuk-manuk? Nah, adalah tradisi adat yang dilakukan oleh masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan. Tradisi ini umumnya terkait dengan proses peminangan atau lamaran yang terdiri dari berbagai tahapan sebagai bagian dari persiapan pernikahan. Dalam budaya Bugis, manuk-manuk memiliki makna mendalam tidak hanya sebagai langkah awal dalam proses pernikahan, tetapi juga sebagai cerminan nilai-nilai sosial dan kehormatan keluarga. Tradisi ini dilakukan sebelum acara peminangan resmi atau mepetu ada. Dalam prosesi ini, perwakilan dari pihak keluarga laki-laki biasanya seorang yang dituakan atau dipercaya dalam keluarga datang secara tidak langsung untuk menyampaikan niat pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Nah, Sahabat Budaya, perwakilan ini disebut sebagai pemanusi atau pemanusia. Mereka bertugas mencari informasi awal seperti memastikan apakah perempuan yang akan dilamar sudah memiliki calon suami atau belum, sekaligus mengetahui tanggapan keluarga perempuan terhadap kemungkinan pernikahan tersebut. Dalam bahasa Bugis, manuk-manuk berarti berkicau seperti burung. Filosofi ini tercermin dalam pendekatan tradisi tersebut, di mana perwakilan keluarga laki-laki menyampaikan maksud mereka secara halus dan tidak langsung melalui percakapan santai. Jadi dengan ini maksud pihak laki-laki tersampaikan tanpa memberi tekanan kepada pihak perempuan. Menurut Muhtar Deng Mapuji, salah satu tokoh masyarakat Bugis, memanuk-manuk bukan sekedar proses teknis dalam peminangan, melainkan syarat nilai sosial seperti kehormatan, tata krama, dan rasa saling menghormati. Dalam budaya Bugis, menjaga kehormatan keluarga sangat penting. Oleh karena itu, tradisi ini menjadi cara untuk melindungi martabat kedua keluarga agar tidak ada pihak yang merasa malu atau terhina jika lamaran tidak disetujui.
1: Kasihan banget dia.
2: Siapa?
1: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasihannya lagi, gak ada yang jenguk.
2: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
1: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
2: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
3: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
4: Nusantara Malam, Pro 4 Makassar.

0: Permisi, maaf ya, saya parkir sebentar, cuma mau beli minum di warung.
1: Maaf pak, tapi parkir di sini bisa ganggu arus lalu lintas. Ini jalur umum, bukan tempat parkir pak.
0: Oh, begitu ya? Saya pikir tidak masalah kalau cuma sebentar.
2: Macam tak betul je budak ni.
1: Justru itu pak, karena dianggap sebentar, jadi kebiasaan. Kalau semua begitu, ya macet terus jadinya.
0: Ya. Saya mengerti sekarang. Kadang kita tidak sadar hal kecil bisa berdampak besar ke orang lain.
1: Betul, pak. Kita semua punya peran jaga ketertiban. Ruang publik itu tanggung jawab bersama, pak.
0: Terima kasih sudah diingatkan. Saya pindahkan dulu mobil saya ya.
3: Tertib di jalan bukan hanya soal aturan, tapi juga soal kepedulian. Mari kita biasakan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, karena jalan umum adalah milik kita semua.

0: Sahabat Budaya Gantara Gantala Jarang adalah hidangan sup kuah bening tradisional khas Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan yang berbahan dasar daging kuda. Nama makanan ini berasal dari bahasa daerah setempat, di mana gantala berarti kuah bening dan jarang berarti kuda. Berbeda dengan hidangan daging khas Makassar yang kaya rempah, gantala jarang dimasak dengan bumbu minimalis. Umumnya hanya menggunakan garam, sedikit kunyit, dan kadang serai. Daging kuda dipotong dadu besar dan direbus di dalam wadah yang besar selama berjam-jam hingga teksturnya empuk. Kuliner ini biasanya disajikan dalam acara-acara penting masyarakat Jeneponto, seperti pernikahan, sunatan, atau upacara adat. Masyarakat setempat mempercayai bahwa gantala jarang dapat meningkatkan stamina.
1: Demikian Kabarana Pro 4.

0: lewat Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.
1: None Jakarta, naskah karya Estu Irena, produksi RRI Jakarta.
2: Ya, ngapain sih, Nek?
3: Ayo lihat, dari tadi mandangin piala aja, ada apa sih, Nek?
2: Iya, Nek lah kangen ya, Nek. Ini piala ya.
3: Hah? Kangen sama piala ini? Maksudnya, apa, Nek?
2: Begini nih ya, Nek, tiba-tiba aja jadi inget waktu ngedapetin piala ini, Alia.
3: Ceritain dong, Nek.

0: ngapa, Bayah?
1: Ipeh main yuk.
0: Main kemana, Bayah?
1: Main ke rumahnya si Nori. Yuk.
0: Ayo yuk. Bentar ye, Ayah bilang ke Nya dulu.
1: Tadi Ayah lihat Nya lu ada di warungnya Mpok Jauja.
0: Ya udah, kita ke situ.

0: Bayah, Aliyah, mending kita main pragawati-pragawatian yuk.
1: Main apaan tuh, Nori?
0: Ide, kampungan amat sih. Masa kagak tahu sih, Omas?
1: Makanya, dikasih tahu dong.
0: Jadi gini nih ya, pragawati itu jalannya lenggak-lenggok di panggung. Pakai baju yang bagus-bagus gitu. Kita main gituan aja. Nanti ada jurinya. Siapa yang bagus, itu yang jadi juara. Setuju gak?
1: Iya, setuju.
0: Elu, Ipeh, setuju kagak?
2: Ayo mah, ikut aja deh. Apa maunya teman-teman?
0: Kalau gitu, yang jadi juri elu ya, Nawiyah. Elu juga, Juwiyah.
3: Siap.
1: Ayo juga siap.
3: Ayo juga ya, jadi juri ketiga.
0: Oke deh, elu jadi juri ketiga. Ayo deh, kita siap-siap.

0: teman-teman elu. Pade lincah jalannya.
1: Iya nih. Aye mau kasih nilai berapa nih? Masa Pragawati jalannya kayak robot?
2: Iya nih Ife, kayak robot nih. Aye kudu gimana dong? Emang begini jalannya Aye?
0: Dicoba lagi deh jalannya. Ayo jalan dari ujung sono sampai ke sini. Ingat ya, kudu berlenggak-lenggok jalannya.
3: Ayo semangat Ipe, kamu pasti bisa.
0: Iya Ipe, semangat ye.
2: Ya udah, ayo coba lagi deh.
1: Nah, gitu dong.
0: Ayo, musiknya nyalain lagi. Si Ipe biar bisa berlenggak-lenggok.
4: Ayo Ipe, goyangin pinggulnya. Nah, gitu dong.
0: Oke deh.
1: Tepuk tangan dong semuanya.
2: Juri, kita kan udah semua nih berlenggak-lenggok. Ayo deh, umumin siapa pemenangnya.
4: Iya deh, kita udah ada penilaian nih. Siapa yang jadi juara 1, 2, dan 3-nya? Siapa nih yang mau umumin? Lu aja Nawiyah.
1: Baik deh, ayo bacain ya hasilnya. Nih, juara satunya Baya. Tepuk tangan dong. Juara keduanya Omas. Juara ketiganya, juara ketiganya Nori. Tepuk tangan dong.
2: Jadi, Ayah kagak juara. Jadi untuk apa Ayah ngulangin lenggak-lenggoknya?
3: Ya, jangan marah dong Ipe. Namanya juga main-mainan, bukan beneran.
2: Tapi kan Ayah kesel. Yaudah, nanti latihan ya.
0: Dengan piala Nya.
5: Itu dia Alia. Sejak kejadian itu Nya selalu berlatih jalan seperti Pragawati. Dan Nya selalu rajin tuh ngikutin acara-acara modeling. Dan Nya nih jadi tertarik Alia dengan dunia modeling. Waktu ada perlombaan di sekolah, Nya selalu jadi juaranya Alia.
3: Emang sih Nya Ae cakep. Tambah lagi badannya langsing.
5: Yeay, alhamdulillah Alia. Allah kasih Nya kecantikannya kayak gini. Ame badan Nya yang langsing. Makanya Nya lu tuh kepilih jadi juara None Jakarta se-Jakarta Utara. Nih dia pialanya Alia. Lihat deh.
3: Oh, ini pialanya. Pantesan aja Nya menangin terus piala itu. Agak berkedip tuh matanya.
5: Nah iyalah, piala ini menjadi kebanggaan Nya Alia. Dulu nih ya, teman-teman Nya ngetawain Nya. Katanya Nya kayak robot. Nya sampai sedih jadinya.
3: Tapi kesedihan Nya menjadi kegembiraan tiada tara.
5: Iya sih, karena mereka ngetawain Nya nih, Nya bisa jadi juara Noi Jakarta. Semangat Nya bangkit, Nya merasa direndahin. Itu menjadi motivasi Nya untuk maju Alia.
3: Iya Nya, Ayo jadi bangga nih punya Nya, mantan None Jakarta. Tapi sih Nya, pantesan Ayo cakep. Nya Ayo mantan None Jakarta.
5: Aduh, GR juga nih anak.
3: Ayo kagak GR Nya, emang kenyataan. Ayo cakep, pan Nya cakep juga.
5: Yang penting kita itu selalu bersyukur aja Alia. Terima kasih sama Allah, Dia udah ciptain kita sempurna. Makanya Alia harus rajin sholat, puasa dan ngaji.
3: Insya Allah Nya, Alia lakuin semua apa kata Nya.
5: Nah, sekarang kita sholat dulu. Udah ajang tuh, ayo.

None Jakarta. Produksi RRI Jakarta. Diperankan oleh Redno sebagai Nya, Salsabila sebagai Alia, Valeska sebagai Nori, Zoura sebagai Ipe, Diandra sebagai Nawia, Anabella sebagai Juwia, Giska sebagai Omas, Kanza sebagai Mina, Sabil sebagai Paya. Teknik dan montase Arbi Amase. Sutradara Estu Irena.

0: usia 13 tahun, saat sebagian besar remaja masih asik dengan dunia bermainnya, seorang gadis belia di Makassar memilih jalan yang berbeda. Siswi SMP Negeri 19 Makassar ini bukan sekedar mengejar nilai di atas kertas, melainkan sebuah perpaduan antara ketangguhan atlet karate dan keanggunan seorang duta pelajar. Lahir sebagai anak sulung dari 3 bersaudara, Nabila Zahra Ahmad tumbuh dalam dekapan hangat keluarga yang menjunjung tinggi arti sebuah proses. Ayahnya seorang anggota kepolisian dan ibunya seorang penyiar radio menjadi 2 pilar utama yang membentuk karakternya menjadi sosok yang tangguh namun tetap rendah hati.
1: Sejak kecil, saya memiliki minat besar di bidang olahraga, khususnya karate. Hingga saat ini, saya telah mengikuti berbagai turnamen karate di Sulawesi Selatan dan berhasil meraih beberapa prestasi, diantaranya juara 1, juara 2, dan juara 3. Prestasi tersebut menjadi motivasi bagi saya untuk terus berkembang dan berlatih lebih giat. Baru-baru ini, saya juga mengikuti ajang pemilihan Duta Pelajar Regional Kota Makassar tahun 2026. Dan Alhamdulillah, saya berhasil meraih juara runner-up 1. Saya sangat bangga atas pencapaian ini, karena pada saat itu saya merupakan peserta dengan usia paling muda. Dalam ajang tersebut, kami mengikuti berbagai rangkaian kegiatan dan tantangan. Pada hari pertama, kami diuji pengetahuan dan wawasan mulai dari budaya, pariwisata, lingkungan, sosial, pendidikan, hingga kemampuan dalam mempromosikan Kota Makassar. Kemudian, pada hari kedua, kami menghadapi tantangan berupa talent show. Pada kesempatan tersebut, saya menampilkan tari tradisional, yaitu tari Litanak Mandar. Selain itu, kami juga menjalani sesi tanya-jawab di atas panggung yang cukup menegangkan. Namun, Alhamdulillah, saya mampu menjawab pertanyaan dengan baik, singkat, dan padat. Berkat pencapaian tersebut, saat ini saya tengah mempersiapkan diri untuk melangkah ke tingkat selanjutnya, yaitu pemilihan Duta Pelajar tingkat provinsi. Saya percaya bahwa dengan kerja keras, doa, dan dukungan dari keluarga serta lingkungan, saya dapat terus mengembangkan potensi diri.
0: Di balik gemerlap lampu, panggung, dan medali emas yang ia genggam, ada perjuangan sunyi yang tak banyak dilihat orang. Manajemen waktu yang ketat, belajar di sela-sela istirahat, dan kedisiplinan tanpa henti menjadi nafas kesehariannya. Bagi Nabila, setiap tetes keringat saat berlatih karate dan setiap doa yang ia langitkan sebelum naik panggung, ia persembahkan untuk 2 orang terkasih, ayah dan ibu. Ia sadar langkah-langkah kecilnya hari ini adalah cara terbaik untuk membayar tunai dukungan dan kasih sayang orang tuanya. Keinginan untuk membanggakan keluarga adalah bahan bakar yang membuatnya tak pernah layu meski jadwal begitu padat.
1: Menghadapi jadwal yang padat sebagai duta pelajar sekaligus siswa membutuhkan manajemen waktu yang baik, disiplin, dan komitmen yang kuat. Saya selalu mengatur jadwal mana kegiatan yang paling penting dan mendesak, baik itu tugas sekolah maupun tanggung jawab sebagai duta pelajar. Selain itu, saya membuat jadwal harian atau mingguan agar setiap kegiatan memiliki waktu yang jelas dan tidak saling bertabrakan. Saya juga berusaha memanfaatkan waktu luang secara maksimal, seperti mengerjakan tugas di sela-sela kegiatan atau saat waktu istirahat. Tidak kalah penting, saya tetap menjaga kesehatan dengan istirahat yang cukup agar tetap fokus dan produktif. Dengan pengaturan waktu yang baik, komunikasi yang lancar dengan guru dan tim, serta komitmen yang konsisten, kegiatan yang padat justru bisa menjadi sarana untuk belajar disiplin dan berkembang menjadi pribadi yang lebih tangguh.
0: Kini, persiapan menuju tingkat provinsi pada awal 2026 sedang ia rajut dengan doa dan kerja keras. Nabila Zahra Ahmad telah mengajarkan kepada kita semua, terutama anak muda di luar sana, bahwa jangan pernah takut untuk bermimpi besar. Mumpung mimpi itu masih gratis. Jangan takut menjadi yang paling muda di antara yang lain. Sebab Di tangan anak muda yang berani dan penuh disiplin seperti Nabila, masa depan bukan lagi sebuah misteri, melainkan sebuah tujuan yang pasti akan diraih. Teruslah bersinar, Mutiara Muda Makassar.
1: Alhamdulillah, seluruh kegiatan positif yang saya jalani selalu mendapatkan dukungan penuh dari keluarga, terkhusus kedua orang tua saya yang selalu mendampingi, mengarahkan, senantiasa menjadi sumber semangat, motivasi, dan doa dalam setiap langkah yang saya ambil. Inspirasi terbesar saya untuk terus maju meraih prestasi dan cita-cita adalah keinginan untuk membanggakan kedua orang tua, membuktikan bahwa usaha tidak pernah mengkhianati hasil, serta keyakinan bahwa setiap langkah kecil yang saya lakukan hari ini akan membawa yang lebih dekat menuju masa depan yang saya impikan. Untuk itu, buat semua teman-teman, mari belajar lebih giat, raih prestasi, ikuti lomba-lomba, dan fokus dengan kegiatan-kegiatan positif untuk menjadi yang terbaik.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya. Ya, dimanapun Anda berada, senang sekali malam hari ini kembali lagi. Inake, Inake Inches, ya. Menemani Anda dalam program acara kita, yaitu Kelong Tarong sahabat budaya. Gimana kabar tak? Sehat-sehat sajakah diri Anda? Semoga saja dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan mengajak untuk para pendengar kita berpartisipasi. Terserah kita mau partisipasi atau tidak. Kalau enggak mau juga dengar enggak apa-apa. Tapi kalau mau dengar juga alhamdulillah, ini sudah ada Mi dari tadi menelpon tawa. Kusuka sekali saya kalau orang dari tadi Mi menelpon, berarti dia suka sekali kalau misalkan ada Mi penyiar idolanya. Oh, Masya Allah. Iya, yang pasti sahabat budaya, kita akan mengangkat satu topik untuk para pendengar kita yang saat ini mendengarkan Promo TRR Makassar. Ayo, ayo, yang setia dengan yang setia dengan pasangannya, ayo angkat tangan. Oh, tapi bukan itu topik kita ya. Bukan tentang setia sama pasangan, tapi yang kita hadirkan nih sahabat budaya, topik bersangkut dengan setia. Kalau menurut Anda, kesetiaan itu apa sih? Kalau menurut Inces, kesetiaan adalah tidak berpaling dengan, tidak cepat jatuh cinta, tidak cepat tergoda dengan hal yang lain ya. Dia tetap setia dengan satu. Seseorang itu, misalkan ya sahabat budaya, kesetiaan kepada seseorang. Ketika kita mencintai, menyayangi seseorang, kita betul-betul fokus cinta dengan seseorang itu. Tapi ketika kita, iman kita goyah ya sahabat budaya, pastilah yang namanya kesetiaan itu gak ada. Kita lebih tergoda dengan hal yang lain. Kita lebih tergoda dengan orang lain. Adapun biasa ketergodaan ini diakibatkan dengan nafsu. Nafsu yang kalau iman kita goyah, nafsu kita pun muncul gitu sahabat budaya, kepada orang lain ataupun kepada hal yang lain. Maka dari itu sahabat budaya, kalau Anda termasuk orang yang setia, sayang kepada seseorang atau hal yang lain, Anda tidak bakalan berpaling dengan yang lain. Yakin kak, untuk pendengar mungkin yang dengarkan Pro 4 ini orang setia semua. Ah, yang benar aja. Toh jengki kak. Oke, okay, sahabat budaya, boleh kita telepon di sini 0811 400 9250. Kalau menurut Anda arti dari kesetiaan itu apa sih sahabat budaya? Apakah Anda termasuk orang yang cepat tergoda, atau Anda yang menggoda? Ih, jangan ah. Oke, okay, kalau begitu ku terima dulu telepon paling enak kalau begitu sahabat budaya. Kira-kira ya, dia kenapa ini headset? Aduh, ku coba melempar manggis ku lempar. Siapa yang datang? Tenonenot. Oke, okay, kalau begitu ku terima telepon dulu. Ada, assalamualaikum. Kelong Tarong. Apa kabar Pak Saleh? Gimana kabar? Baik-baik aja, Pak Saleh. Pak Saleh, malam hari ini mau dengar lagu apa ini? Lagunya apa, Pak Saleh? Pak Saleh, mau dengar lagu apa? Oh, Pak Saleh.
1: Wai mata mak bolo.
0: Wai mata mak bolo?
1: Iya, mak bolo.
0: Mak bolo, apa itu mak bolo?
1: Disirang air.
0: Disiram air.
1: Dibolo air, disiram air sama di semua itu.
0: Oh, kan manjo.
1: Wai mata mak bolo.
0: Yang ada di sini wai mata wala pak bolo mesa.
1: Yang muka apa lu?
0: Tunggu dulu aku sebut kiduli nih tabe. Wai mata wala pak bolo mesa, terus wai mata udani, wai mata ubu, wai mata janda. Wai mata sesekale. Wai mata rias sakit buru, wai mata pas solo, wai mata udani, wai mata wala pas solo. Jadi yang mana itu?
1: Wai kau betul pas solo, wai mata wala pas solo kau, wai mata.
0: Ada juga wai mata wala pak bolo.
1: Pak bolo.
0: Iya
1: itu.
0: Iya
1: itu. Wai mata wala pak bolo.
0: Aku kasih ingat ki pada judulnya, kalau mau ki request nanti bilang ki wai mata wala pak bolo mesa.
1: Sebentar dikit kembali itu.
0: Di karena masalahnya kalau kita sebut yang tadi tidak didapat ki.
1: Setengah mati.
0: Bukan setengah mati kah tidak didapat mentongi di playlist tak? Ya, Pak Saleh. Jadi kita punya topik. Topiknya adalah menurut Pak Saleh arti dari kesetiaan. Ayo, apa arti dari kesetiaan? Kira-kira
1: sudah seperti. Sudah juga itu kapan?
0: Hah?
1: Arti kesetiaan.
0: Arti dari kesetiaan apa?
1: Bagi saya kesetiaan, arti kesetiaan itu artinya sangat cinta.
0: Sangat cinta.
1: Seseorang atau sesuatu benda, harta itu arti cinta. Karena kali katakan mobil, wajah cinta sekali mobilku itu jadi gulap-gulap.
0: Kenapa nak mobil lagi? Kita arahkan ke mobil.
1: Namanya.
0: Ke ibu ke.
1: Ibu ke.
0: Ada ibu di sebelah tak? Kan itu bisa dibilang kesetiaan kepada ibu.
1: Ya bisa juga dialihkan ke situ, kesetiaan kepada ibu ya. Dibelikan baju baru.
0: Masya Allah. Seperti itu ya. Ya. Jadi itu arti kesetiaan adalah misalkan kesetiaan kepada seseorang, kepada ibu lah misalkan. Jadi kita setia sama ibu itu dengan cara apa maksudnya? Membelikan baju baru.
1: Ya, membelikan baju baru.
0: Tapi Pak Saleh, ada tuh gitu orang kesetiaan sama orang dengan membeli baju baru. Dia bilang kesetiaan, tapi dia membelikan baju baru. Tapi tidak nuton jin, tidak setia tonji.
1: Itu namanya lainnya nuhunya maksud. Nah dia itu membelikan mungkin ada. Ada IP lain yang masuk itu karena dia beli kami. Kalau dilihat sebentar selalu bagi orang luar ya. Setiaan itu orang yang beli kan kita motor istrinya. Sepeda istri.
0: Berarti bukan setia itu.
1: Apa di balik itu?
0: Itu namanya ungkapan apa? Jadi ungkapan ungkapan cinta jika apa? Ungkapan cinta akhirnya. Tapi cinta tidak berarti kesetiaan.
1: Kesetiaan boleh ya mengajak istri pergi jalan-jalan.
0: Itu namanya kesetiaan ya, kalau menurut ya, tadi. Kesetiaan. Oke lah, menurut Pak Saleh.
1: Istri juga mengajak suaminya sama-sama ke mandi-mandi.
0: Jadi menurut Pak Saleh kesetiaan adalah mengajak jalan-jalan istri ya, itu kesetiaan. Ya, padahal banyaknya tonjor yang tidak setia nah aja jalan-jalan istrinya.

0: Tadi malam ada muncul, ku dengar itu Icat dan Bajik di shopping.
1: Icat dan Bajik? Di mana? Majik. Yang mana tu Icat dan Bajik?
0: Indah dan Bajik.
1: Oh iya, ada mana?
0: Tadi malam itu ku dengar itu.
1: Oh masa sih? Belum, iya, gak pernah mi, karena saya gak pernah mi monit. Gak pernah mi kurasa menelpon.
0: Barusan, tadi malam, langkah kedengar suaranya.
1: Langkah ya?
0: Ya. Banyak tuh variasi kata-katanya Pak Salih.
1: Iya, iya, mantap lah.
0: Ada lagi langkah.
1: Iya, langkah.
0: Dengar Minda dan Baju. Langkah di suara aku. Karena langkahnya didengar ini karena ajaran sama aku.
1: Lanjut.
0: Gitu. Bunda Sophie di Papua Goa, Pak Radin di Batimurung, Pak Limpu di Pau-Pau Goa, dan semuanya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Pak Saleh yang ada di Rapo Kaling sana. Dan selanjutnya, bagaimana versi yang lain kesetiaan menurut Anda itu seperti apa, sahabat budaya? Jangan sampai Anda mengatakan diri Anda setia, namun ternyata di balik itu No. Halo, assalamualaikum, Kelong Tarong.
2: Waalaikumsalam, Kelong Tarong.
1: Iya. Apa kabar, Dimas?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Posisi kita saat ini di mana, Dimas?
2: Posisi saat ini masih di bola lagi.
1: Ngapa nak selalu kama ke Malengkeri?
2: Belum tahu kapan ini. Karena masih sibuk Kak Fadil kayaknya ini. Pendaftaran sekolah anaknya.
1: Oh iya, siapa? Putri masuk apa, SMP? Oh, baru masuk SMP Putri.
2: Iya.
1: Oh, baru masuk SMP, Masya Allah.
2: Yang anak ketiganya juga sudah masuk TK.
1: Masuk TK mi. Terus yang kedua dia apa?
2: Kedua di atas Kedimalino, iya.
1: Begitu di. Oke deh, kalau begitu. Dimas.
2: Iya.
1: Jadi kita punya, mau dengar lagu apa Palek Na dulu?
2: Lagunya apa bagus, Di?
1: Apa bagus menurut tak?
2: Ada mau deh.
1: Apa mau?
2: Apa lagi tuh? Katutusi kali ya.
1: Katutusi.
2: Katutusi kali ya.
1: Siapa yang nyanyikan?
2: Kurang tahu siapa itu.
1: Katutui.
2: Ada Sari Kapang juga versiannya Sari.
1: Katutui dia.
2: Katutui si kali ya.
1: Katutu katur ibuku. Ngapa natena nih ya? Biasa kiri kus kaika. Tidak ada.
2: Belum jadi ada. Anunya. Terasa dari Noah.
1: Terasa nat. Di teras biru. Ngapa natein terasa? Oh terasa, oh terajana teain. Yang ada teras biru, terajana, terapung. Yang lain mo. Iya, yang lain sajalah.
2: Pedi melapik lung.
1: Di Malapi Alung. Oke, versinya Evi atau Fajar?
2: Fajar
1: aja. Oke. Ya, langsung dengan topiknya kita ini, Dimas. Kita toseng nah. Bagaimana menurut tak arti dari kesetiaan menurut Anda? Ini versinya kita mau.
2: Kesetiaan itu adalah
1: Karena komitmen
2: kuat untuk menjaga hati, komitmen kejujuran, kepercayaan pasangan kita, serta tetap menemani
1: jikalah apa?
2: Susah dan senang begitu.
1: Yang benar aja.
2: Iyalah, cuman
1: tojeng lo.
2: Saya aja sering disiasiakan berlalu.
1: Kasian tak itu. Cari ke orang setia, Dimas. Karena bahaya sekarang ini. Susah sekali mencari cewek yang setia.
2: Setia aja kalau

0: Pandangan.
1: Kalau kalau macam Inces mah setia orangnya. Ya udah tanya aja sama teman-teman saya di sini. Setiap tikungan ada.
0: Setia aja kalau terbalikkan rumah.
1: Dompet kah? Sebenarnya seperti itu Dimas. Tapi kalau tapi kembali lagi carilah yang betul-betul yang namanya setia. Walaupun
0: ada aja juga,
1: walaupun tapi dompet menipis tetap setia sama kita.
0: Ada sih pasti cuma
1: ada ji
0: manusia langka yang begitu.
1: Manusia langka bukan jiwaan langka. Iya iya.
0: Tidak bisa juga dibilang orang bilang matrek begitu di zaman sekarang kan.
1: Di zaman sekarang Dimas masalahnya kita butuh juga yang namanya belanja. Butuh yang namanya ya wajar itu sebenarnya. Makanya sebagai laki-laki harus kuat kerja keras.
0: Iya, harus.
1: Tapi biasa kurang juga ini orang kuat tonji kerja keras kurang suaminya. Tapi istrinya
0: seng. Dia suka bombong uang.
1: Istrinya mentor yang tidak setia.
0: Jadi
1: susah juga Dimas ya. Tapi ya, mudah-mudahan Dimas nanti untuk kedepannya dapat wanita yang setia. Amin. Bukan setiap tikungan ada nah. Oke kalau begitu Pak Le, nah Dimas mau menyapa buat siapa ini?
0: Menyapa yang baru lewat tadi, Pak Saleh, terus Bunda Sofi, Pak Gula Sewang, Kak Tantri, Pak Arjuna, Bu Rusdiana, Kak Samsia, Kak Ina, Bu Wahida, Sinta DMU, Kak Uki, Kak Nurmina bersama Pak Ahmad Yani, Kak Amma, terus Uli Ape, Kak Ian dan Rawan, Sumi Deluk, Mo Opais, Kopadin, Pak Asis, terus Bunda Arsina, Bunda Nargas, Bunda Fatma, Bunda Lina, Bang Ali, Bunda Tu, terus Umar dan Bu Nursia, Bu Niar, dan semuanya nih, terkecuali.
1: Oke lah.
0: Oke.
1: Iya. Makasih banyak Dimas. Iseng Dimas deh. Enggak lah.
0: Enggak
1: lah.
0: Kresiknya di HP ya.
1: Oh stop, ya, maaf kawan. Oke Dimas, baik. Okay. Kalau gitu makasih, sehat selalu Dimas ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oke, Dimas yang ada di Bolangi. Terima kasih untuk Dimas. Dan selanjutnya ku terima telepon berikut ini. Assalamualaikum. Kelong Tarong.
2: Assalamualaikum warahmatullahi Kelong Tarong.
1: Iya, Kelong Tarong. Pak Radin di Bantimurung. Pak Radin, apa itu mai kare bata?
2: Kabera.
1: Ngapa nak kabera? Pelang iki. Pelan. Wah. Oh, male. Kareba madeceng di. Mau ikutan Miki saja di ikutan di ini kelong-kelong.
2: Tidak
1: apa-apa, yang penting masuk Miki di acaranya.
2: Lagunya anu.
1: Sudah tembus Mi kita. Oke, langsung Mi Pale dengan topiknya kita ini Pak Radin. Pak Radin tahu tidak yang namanya arti kesetiaan? Menurutnya Pak Radin, setia itu apa sih?
2: Setia itu.
1: Iya. Yeah. Antikama. Setia itu trek. Nih. Pak Radin telepon kembali dong Incesnya. Kayak tak gantung ini nih topiknya kita ini Pak Radin jawaban tak. Ini baku tabrak ini Pak Radin, Pak Marsuki sama Ibu Marlina. Akhirnya saudara-saudara, assalamualaikum. Kelong Tarong.
3: Alhamdulillah.
1: Iya, akhirnya baru tembus juga.
3: Tembus ini di Makirong selama kurang lebih 3 bulan.
1: Tapi
3: saya setia.
1: Baku tembus kime, bakuan kime, baku tabrak-tabrak ini telepon tak.
3: Tidak memanji. Karena memberi kesetiaan kepada yang lain.
1: Iya. Oke.
3: Lagunya itu saja.
1: Jadi langsung dengan topiknya kita langsung. Ini Pak Marsuki. Pak Marsuki. Jadi,
3: Jadi apa yang saya rasakan kalau setia itu adalah bagian daripada nama baik.
1: Bagian daripada apa?
3: Nama baik.
1: Nama baik.
3: Eksistensi kita. Jadi apa yang kita sampai ucapkan harus sama.
1: Harus sama ya.
3: Risikonya. Dia tidak melihat sesuatu yang melatar belakang. Karena rasanya itu bukan di pikiran tapi ada. Dia lebih cenderung di hati. Iya. Kesetiaan dulu namanya setia setiap saat di setiap waktu dan ruang. Apakah dia sehat, dia sakit tetap setia. Memang teorinya begitu tapi faktanya
1: teorinya begitu tapi kalau prakteknya gimana dong?
3: Ya, makanya dilatih. Iya. Kalau jangan kita dikatakan orang yang tidak setia.
1: Iya.
3: Tidak pantas.
1: Iya. Jangan sampai kita bilang diri tak setia, iya. Terus akhirnya ternyata kau bermain di belakangku saat ku melihatmu. Apalagi didapaki sama orang.
3: Ya, kembali kepada dia kalau dikatakan saya tidak setia, kapan? Kita harus membela diri. Tetapi ada kadang-kadang halangan kalau misalnya kita janji tapi kita sakit atau apa. Tapi selama masih normal kita penuhi. Iya, kan di sini lah kita gunakan itu akal pikiran kita, kecerdasan kita.
1: Tunggu dulu, apa yang kita bahas ini setia atau janji?
3: Iya setia ini janji.
1: Kabeh kan ini janji yang di kita bahas beda tuh kesetiaan kah?
3: Setia itu dia selalu menuruti apa yang dia sampaikan. Iya, dia setiap saat, setiap waktu.
1: Itu namanya menepati janji, Ayah Marzuki.
3: Daripada janji itu.
1: Mengapa kau lupakan janji yang kau berikan?
3: Jaya. Sekalipun saya tidak tembus, tetap saya monitor. Itu artinya setia.
1: Setia sama RRI ya.
3: Iya, mulai dari pagi saya monitor terus terompat.
1: Ketidakan itu nak kita kerja kalau monitor terus ki.
3: Kalau ada waktunya luang.
1: Ya waktu kan, yang waktu luang.
3: Tidak monitor.
1: Jadi kalau ada waktu luang tak monitor ki.
3: Iya.
1: Tapi kalau
3: kalau sibuk kalau ada waktu luang, berapa kali saya masuk tadi? Ada 4 kali.
1: Masya Allah, 4 kali acara apa itu 4 kali?
3: Iya.
1: Acara apa itu 4 kali kita masuk?
3: Ingat dulu. Sampai penutupan itu saya masih ikut itu lagu perpisahan.
1: Perpisahan yang mana itu lagi perpisahan sedeng. Tiba saatnya kita berpisah.
3: Tidak mau juga dibilang. Saya juga tidak mengharap sesuatu karena memang setia tidak pamri.
1: Ya, tidak pamri ya.
3: Iya, mau
1: dulu.
3: Apa terserah aja yang bisa setia.
1: Setia. Okay. Apalagi hubungannya ini. Setia dengan pamri seng. Ai, jangan kasih yang melenceng ki.
3: Itu yang melatar belakangnya kesetiaan tidak pamri.
1: Ai. Pamri bagaimana maksudnya seng?
3: Alasan.
1: Alasan bagaimana? Tidak terima alasan bahwa kenapa kau tidak setia? Saya tidak terima alasan. Kamu tidak setia. Menyapa Miki Pade kalau begitu Pak Marzuki.
3: Oke. Ini kan diskusi Nanda.
1: Iya. Yeah. Okay, menyapa? Tidak menyapa Ki?
3: Untuk semuanya saja.
1: Oke lah.
3: Semuanya. Tidak terkecuali.
1: Iya.
3: Untuk semua yang mana?
1: Siap. Ya hahaha. Iya. Terima kasih.
3: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Marzuki yang sudah masuk juga di acara Kelong Tarong. Bagaimana Pak Radin? Sebentar kita akan terima telepon tak lagi Pak Radin ya. Oke, saat ini dulu satu penelponnya ini yang dari tadi berdering kodong. Halo, assalamualaikum, Kelong Tarong.
4: Waalaikumsalam, Kelong Tarong.
1: Iya, apa kabar Ibu Nursia? Masya Allah.
4: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah, Bu Nursia. Iya.
4: Yeah.
1: Apa kita bikin ini sama Pak Umar?
4: Baru-baru kehabis minggu ini.
1: Masya Allah, tidak pegal di tangan tak?
4: Ya, mau di apa? Kalau tegal diurut-urut.
1: Masya Allah. Buat apa? Ada Pak Umar pasti kena urut-urut, kena pijit-pijit kau dengan tangan lembutnya Ibu Nursia. Masya Allah. Oke, Ibu Nursia, kita punya topik. Topiknya arti kesetiaan menurut Ibu Nursia seperti apa?
4: Itu kesetiaan itu diri dan kebahagia.
1: Di apa arti kesetiaan?
4: Diiringi, dibarengi dengan kesetiaan.
1: Dengan kesetiaan. Arti kesetiaan dibarengi dengan kesetiaan. Maksudnya ya, seperti
4: aneh,
1: ngerti, tadi Kak. Kesetiaan dibarengi dengan kesetiaan. Belum dulu berpikir Kak dulu. Salih kalimat. Nah ulangi deh. Ulangi kalimat yang gitu. Yang lain. Arti kesetiaan dibarengi dengan
4: itu. Itu kesetiaan diiringi dengan kasih sayang.
1: Oh, diiringi dengan kasih sayang.
4: Betul itu.
1: Makanya tadi berpikir kesetiaan dibarengi dengan kesetiaan. Oh, male.
4: Salah ucap, Ma.
1: Ternyata salah ucap. Yang benar adalah kesetiaan diiringi dengan kasih sayang. Kasih sayangmu, cinta kasihmu sepanjang masa.
4: Jangan berubah.
1: Iya, jangan berubah. Karena kalau misalkan toh kita jadi ceritanya ini, kalau adanya mi itu kasih sayang, insya Allah itu ada kesetiaan, Di.
4: Iya.
1: Karena tidak mungkin itu dia tidak setia kalau misalkan tidak ada sayang, Ki.
4: Toh, ya, kalau ada juga kebahagiaan.
1: Timbullah yang muncul ya namanya kebahagiaan. Ya,
4: betul.
1: Kalau bahagia, Ki, akhirnya mengembang sama-sama. Iya, istrinya mengembang, suaminya juga mengembang karena terlalu bahagia. Betulan ini Bu Nursia. Saya itu kubuktikan akhirnya saya mengembang gara-gara apa? Gara-gara bahagia.
4: Bah, betul.
1: Bahagia karena kesetiaan.
4: Kasih sayang.
1: Jadi ceritanya seperti itu, Dik.
4: Iya.
1: Tapi ini misalnya satu contoh ini yang namanya kesetiaan itu Pak Umar dengan Ibu Nursia. Wih.
4: Tapi pasti ada juga itu anunya, kesedihannya.
1: Kenapa sih enggak ada kesedihan?
4: Jangan mau bahagia terus, jangan juga mau sedih terus. Pasti ada itu.
1: Ada kesedihan
4: itu, biar rekornya biar sedikit.
2: Iya. Ada uang.
1: Itu mi, kalau tidak ada uang itu sedih tuh Jeki.
4: Itu kalau tidak ada uang ya. Sabar, sama-sama nongkrong.
1: Sama-sama merenung, gigit jari. Setia tuh. Setia namanya itu. Tapi kalau misalkan sudah tidak ada mi uang kodong baru lanyai salah satunya enggak tahu kemana. Bikin
4: tambah. Tidak ada uang, tidak ada tuh mi kebahagiaan.
1: Mi kebahagiaan ai sudah jo barenti jo ngana.
4: Kemana semua mi tuh bayi?
1: Kemana semua mi tuh ai tena kuiseng.
4: Sembunyi mi.
1: Sembunyi di balik layar. Sembunyi ke belakang, tidak tahu apa nak bikin.
4: Ada tangga pernah bikin, apakah tidur atau duduk, merenung.
1: Merenung. Oke, Pak, kalau begitu mau Ki menyapa buat siapa ini, Bu Nursia?
4: Ya, mau menyapa untuk Dimas tadi. Ada juga Pak Haji Marsuki. Ada juga Pak Radi, ada Pak Sani, ada Pak Hamsa, Pak Arifin, Ibu Harsina, Ibu Niar dan Ibu Fatma, dan Ibu Nur dan Pak Opa Is, dan Ibu siapa? Ibu Marlina di
1: Ibu Marlina di Petran. Iya, benar.
4: Bang, saya kira semuanya Mbak Ince.
1: Iya.
4: Tanpa terkecuali.
1: Oke.
4: Okay. Mbak Ince.
1: Okay.
4: Semoga sehat selalu ya.
1: Terima kasih.
4: Dan hati-hati kalau pulang.
1: Iya.
4: Pamit. Okay. Yang datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nursia Tawania Tong dengan Pak Umarnya. Sehat-sehat kayak selalu di sana, Dik. Oke deh. Kalau gitu langsung bisa aja kita dengarkan ini dia Kelang.

0: 92,5 FM Prompat RRI Makassar. Sahabat budaya, terima kasih buat Anda masih bersama kami di Prompat RRI Makassar di program acara Kelong Tarong. Dan kembali kita buka lagi di 08 11 400 9250. Halo, assalamualaikum. Kelong Tarong. Kelong Tarong, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat-sehat, Inces.
0: Dengan Pak Yani. Pak Yani di iya, Sopeng. Oke, okay. Mau dengar iya. Lagi lagu apa ini, Pak Yani?
1: Mapoji Temanesa.
0: Mapoji Temanesa.
1: Iya. Kalau ada.
0: Mapoji Temanesa. Mapoji. Mapoji tenri Bali, Mapoji teman saya tidak ada.
1: Oh iya kak.
0: Iya.
1: Lautan Rewa paling.
0: Iya. Yeah.
1: Lautan Rewa.
0: Lautan Rewa. Lautan Rewa. Lautan Rewa. Oh iya ada. Arma Rama kah atau Amarama? Banyaknya ini. Iya itu mau saja jadi.
1: Iya.
0: Arma Rama di. Oke deh. Jadi kita punya topik ini. Topiknya adalah arti kesetiaan menurut Pak Ahmad Yani. Apa itu?
1: Ya, selalu bersama.
0: Selalu bersama, Di?
1: Iya.
0: Selalu bersama kemana?
1: Dimana-mana.
0: Dimana-mana hatiku senang.
1: Iya.
0: Jadi tapi kemanapun. Aneh. Tapi apa?
1: Iya.
0: Tapi apa panas dong?
1: Hujannya kalau aneh ini. Apabila ini.
0: Ini apa?
1: Berjauhan di situ lah. Kalau berjauhan toh, di situlah diuji kesetiaan. Kalau sudah berjauhan.
0: Jangankan berjauhan, berdekatan pun biasa orang satu.
1: Oh iya.
0: Satu ataupun orang biasa tidak bisa ada yang biasa tidak setia. Kalau berdekatan tempat kalau satu atap ini tempat aktivitasnya misalkan ya. Apalagi kalau berjauhan nih.
1: Di situ diuji kesetiaannya, bagaimana kesetiaannya tuh?
0: Kalau kita ya Pak Yani, bagaimana setia Jiki?
1: Oh iya, setia.
0: Ngapa nama kalau ke ai? Perlu dipertanyakan nih. Setia. Ai, maka lagi. Oh. Perlu dipertanyakan ini mana ini mama enggak.
1: setia
0: dan iya. Taat pada okay lah kalau begitu silakan iya. Mau menyapa buat siapa ini?
1: Iya buat Dimas, ada Bunda Sopi, ada Bunda Dewi, ada Tika, Pak Arjuna, Pak Radi, ada Asari Bone, Ayah Sari, Bobby, Terus Deneasir, Yang Yenrawa, Maimunda Ganing, Waida Martawati, ada Sri Sinta, Gina Kristalara, Santri Sama Esti, Ati Pangke, Samsia Maisar, ada Uki, ada Putri Puandat, Acael, sama Nasrini Ansir, ada Arpa, sama Ina di Selayar, ada Rustam Prahara, ada Riko, Danguli Ape, Aldi Daya, dan semua-semuanya nih.
0: Okay deh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih untuk Pak Ahmad Yani Tasmun yang ada di Sopeng sana. Dan selanjutnya kira-kira yang nelpon ini siapa ini yang baku tabrak-tabrak tapi langsung bisa aja ku terima. Oh deh, Opa Is, ke Mikey. Telepon Mikey kembali. Akhirnya yang masuk, tembus. Ini dia. Halo, assalamualaikum, Kelong Tarong.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inces.
0: Oke deh. Apa kabar Bunda Ibu Marlina?
2: Iya, agak flu ini, Inces.
0: Iko dong. Kenapa nakule?
2: Enggak ku tahu juga, mungkin kepanas banyak sekali.
0: Panas di cuaca. Cuaca itu memang panas membuat kita sakit kepala, flu dan pilek.
2: Iya. Dan tidak minum dia juga air esin, Ces.
0: Iya, nah, flu jiki juga, Dik.
2: Iya.
0: Iya, iya, iya, ya. Yang penting dinikmatilah dengan minum ki air hangat.
2: Betul.
0: Iya. Iya. Oke, okay, mau ki dengar lagu apa ini, Bu Marlina?
2: Oh, anu Tenaruana, Inces.
0: Tenaruana. Iya. Tenaruana memang masya Allah.
2: Iya, harus kesetiaan itu
0: kesetiaan. Tenaruana, Inces. Betul. Ya, jangan ki contoh orang yang tidak setia. Astagfirullahalazim. Iya. Tapi pendengarnya tahu RRI semua setia, setia semua pendengarnya RRI.
2: Iya, apalagi dengan acara-acaranya RRI pasti
0: setia. Pasti setia. Iya. Oke lah kalau begitu. Jadi kita punya topik kesetiaan menurutnya Ibu Marlina itu seperti apa ini?
2: Kalau kesetiaan itu buat saya sama almarhum, setia sekali. Just dia tidak pernah menyakiti saya.
0: Masya Allah.
2: Pokoknya sayang sekali sama saya sampai akhirnya maut memisahkan kami. Just.
0: Kodong ya Allah. Kenapa bisa Bapak?
2: Dia masih bisa.
0: Sakit Ki.
2: Sakitin Ces.
0: Sakit apa itu?
2: 7 bulan yang lalu dia meninggal.
0: Ih kodong, sakit apa itu Bu Marlin?
2: Kanker hati, Inces.
0: Ya Allah, stop.
2: Tidak, anu mikodong, tidak bisa ditolong sama medis toh. Jadi, ya daripada dia kesakitan terus, Inces, itulah jalan terbaik buat dia kodong.
0: Kodong, iya. Turut berduka ini, Bu Marlina.
2: Iya, makasih banyak, Inces.
0: Iya, Pak. Kalau begitu, silakan mungkin menyapa buat siapa ini.
2: Iya. Buat Ibu Nursia tadi dengan Pak Umar, Pak Ahmad Tasmun, Opa Is, Opa Din, Pak Asis, Wali Ape, Pak Radin, Ibu Niar, Ibu Sri Sinta, dan untuk grup silaturahmi yang jauh di sana. Untuk Inces, makasih banyak.
0: Terima kasih Ibu Marlina.
2: Makasih banyak Inces. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Marlina yang ada di Veteran Utara. Sehat selalu pastinya buat Bunda Marlina yang saat ini mendengarkan Perempat RRI Makassar. Dan selanjutnya, Opa Is ini lagi berkutabra-tabra sama Kauli Ape ini. Kauli Ape ini timbul tenggelam sama Opa Is. Oke, telepon Miki kembali lagi di 0811-400-9250. Yuk, apa jagukan timbul tenggelam ini Kauli Ape dengan Opa Is. Akhirnya ngapa nah? Lanya jarung dikasih nah. Enggak pernah timbul tenggelam. Akhirnya yang tembus ini. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ashar. Iya, Kelong Tarong Ashar. Apa kabar?
3: Kabar baik, Jincer.
0: Kabar baik. Okay, langsung aja nih Ashar. Nanti lagunya ikutan Miki saja di jadi langsung dengan topiknya kita ini Ashar biasanya kalau yang namanya kesetiaan menurut Ashar itu kesetiaan itu apa sih?
3: Kalau menurut aku sih itu kesetiaan itu kalau diuji itu kalau saat kita berjauhan
0: diuji pada saat kita berjauhan
3: ya kalau kita berjauhan kan siapa tahu
0: apa itu
3: kalau kita berjauhan siapa tahu ada yang menggoda-goda di sana.
0: Yang menggoda-goda
3: kalau apa Dik?
0: Tapi tidak juga Ashar.
3: Jelaskan.
0: Ashar, walaupun jangankan jauh, dekat pun biasa kita tergoda, tapi kalau Inces tidak pernah jadi tergoda. Biasa di satu atap pun biasanya orang tergoda tonji.
3: Iya itu beda tapi kalau jauh memang itu kalau dekat kalau jauh.
0: Jadi kalau misalkan dekat tergoda singkam apalagi kalau jauh.
3: Hah?
0: Apalagi kalau jauh. Dekat saja tergoda apalagi kalau jauh.
3: Kalau dekat masih bisa dia apa nih kalau jauh kan tidak bisa bilang
0: Tapi bisa ki jamin dekat bisa setia orang.
3: Kalau saya lihat di sini ya begitu.
0: Kalau kita menurut tak
3: lingkunganku di sini.
0: Kalau menurut tak iya memang menurut tak bisa kita jamin. Tapi kalau Inces itu tidak bisa jamin orang satu ataupun ya orang berdekatan pun itu akan bisa tidak setia.
3: Oh, begitu
0: setia ini? Iya.
3: Kalau aku lihat di sini begitu saja.
0: Tapi kalau menurut kalau di dalam kehidupannya Inces mah tetap setia kita dalam kehidupannya kita satu atap kita tetap setia. Tapi kalau kehidup biasanya ya pernah yang saya lihat dari orang lain. Adapun tidak bisa kita jamin bahwa dalam satu atap pun ya berdekatan pun apalagi satu tempat aktivitas pun ini masih bisa tidak setia.
3: Oh iya kah?
0: Iya iyalah. Masa iya dong.
3: Di sini belak begitu saja.
0: Jadi kalau menurutnya Ashar ini kalau kesetiaan itu
3: tidak terlalu sih.
0: Kesetiaan itu diuji pada saat kita berjauhan apakah ya, dia tetap setia atau ya. Justru kelain hati ya kalau menurutnya kita ya.
3: Iya begitu.
0: Oke lah kalau begitu silakan menyapa buat siapa Ki?
3: Yang lewat tadi sama Tiani bersama di Sopeng bersama Nurmina. Bahar di Bone, di Tara, Nur di Maros, Sumedeng Lumu, Uli Ape di Sinjai. Kenapa itu Nona Serli tidak pernah masuk dia?
0: Nggak tahu.
3: Ah, Mami itu.
0: Telepon Miki saja.
3: Ah, enggak ada kontaknya.
0: Terus
3: siaplah untuk Inces.
0: Iya. Yeah.
3: Bertugas ki malam ini.
0: Okay.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih untuk Asar yang ada di Bone. Ya udah kalau begitu sahabat budaya, gimana langsung bisa aja kita dengarkan ini dia Kelong untuk Anda.

0: 92,5 FM Prompat RRI Makassar. Sahabat budaya, masih kita bersama dalam program acara Kelong Tarong. Halo, assalamualaikum Kelong Tarong.
1: Kelong Tarong, waalaikumsalam.
0: Iya, Kauli Ape, apa kabar?
1: Baik-baik. Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Oke, Kauli mau dengar lagu apa ini, Kauli?
1: Lagunya ini apa? Siapa? Lagunya lagunya Dian Nekawati, Alo Siri Pulau 2.
0: Lagu itu nih, Seng. Aduh. Iya. Sukanya dengar lagu itu.
1: Mm-mm. Oh, yang lain paling kalau
0: yang
1: ada.
0: Lain mau, Kak. Lagunya apa itu, Kak?
1: Oh, apa?
0: Halo. Iya. Lagunya apa ini?
1: Lagunya Macet Muter.
0: Apa itu judulnya?
1: Tempe Launa Tempe.
0: Bulu Launa Tempe. Bulu Launa Tempe yang ada di Anikawati. Arnold Sisam.
1: Oh, itu mah dia Anikawati.
0: Arnold Sisam. Kayaknya ngefans sekali sama Dian Ekawati nih, Kauli Ape.
1: Iya, pernah ini pernah sama dia dulu.
0: Oh, deh. Oke lah, kalau sama kuliah, Ki.
1: Oh, kakak senior dia dulu.
0: Oh, kakak senior di. Oke lah kalau begitu. Iya. Silakan. Jadi kita punya topik ini, topiknya adalah arti kesetiaan menurut Kauli Ape itu apa sih?
1: Iya, kalau menurut aku itu kesetiaan adalah sikap teguh pendirian.
0: Sikap teguh pendirian, Di.
1: Iya.
0: Kalau Kauli Ape? Ketaatan.
1: Dan kepatuhan ditunjukkan secara konsisten kepada seseorang pasangan.
0: Jangan-jangan apa kita lihat HP Kapang Injo? Ten aja.
1: Enggak.
0: Kalau kita ya setia jiki sama pasangan tak?
1: Insyaallah setia.
0: Insyaallah. Harus kayak begitu setia sama pasangan. Jangan tergoda dengan yang lain.
1: Iya.
0: Oke, kalau begitu silakan. Mau Ki menyapa buat siapa ini, Kauli Ape?
1: Iya, menyapa buat Ashar di Bone, ada Ibu Marlina tadi, ada Angga Prasetya, ada Sinta di Emil, ada Tantri, dan Lumo, ada Putri, ada Nurmina M. Nur, Yani Tasmun, Samsia Maisar, Ian Hendrawan, ada Kame Munaganing, Nasreni Amsir, ada Dimas Auki, Ban Renol, Puan Datu, dan Pak Hamsa, serta Opa Is, dan semua yang lagi monitor Inces sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kauli Ape yang ada di Sinjai. Saya mau angkat telepon yang di ini, tapi tidak bisa, tidak nyala kini teleanuku. Untuk komputer yang satu apa gerangan yang membuat tidak nyala? Lagi kembali kita buka. Saya mau dengar pendapat yang berikut ini. Halo, assalamualaikum.
2: Alhamdulillah ini tembus juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Opa Is.
2: Iya.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Inces
2: juga bagaimana?
0: Insyaallah.
2: Sehat.
0: Insyaallah sehat walafiat.
2: Alhamdulillah.
0: Opa Is.
2: Iya.
0: Lagu apa ini mau kedengar, Opa?
2: Saya.
0: Hah?
2: Amaku.
0: Amaku.
2: Iya, amaku mau.
0: Amaku.
2: Lagu yang teringat lagi, Mama.
0: Amaku yang amaku surugaku atau amaku saja?
2: Amaku saja dulu.
0: Amaku mau saja.
2: Ada yang surga dia, ada yang surga.
0: Ada yang amaku surugaku, Adnan Bustam, ada juga amaku Aprisilia. Amakku Antosaro. Yang mana nih?
2: Antosarga, Antosaro.
0: Antosaro.
2: Laki-laki dia, ya.
0: Oke lah. Jadi kita punya topik ini, Opa. Yeah. Opa Is, menurut Opa Is

0: apa-apa saja lah. Pokoknya buka burger, buka makanan. Yang penting selalu nah ingat. Baru setiap dia ketemu pasti dia cium kening atau sekali pipi. Apa namanya? Nah cium kah? Salami.
1: Maling.
0: Iya, jadi kelihatan mesranya. Ya. Itu yang saya dulu lakukan dulu atau masih betul-betul masih
1: waktu masih ada ibu ya. Nih. Masya Allah.
0: Iya.
1: Jadi ya, ceritanya jadi, ini
0: namanya orang gagal rumah tangga bukan karena faktor itu saya bilang.
1: Iya.
0: Karena saya sempat kerja di pekerjaan enak, kepala cabang, banyak uang. Akhirnya di situ makin tergoda.
1: Tergoda.
0: Jadi memang uang itu yang membahayakan sih.
1: Uang membuat, itu ada pengaruhnya di ngerinya.
0: Ada pengaruhnya. Sehingga jadi jamak jadi memborniat mau jadi orang
1: tapi,
0: kaya.
1: Tapi siapa ya bilang toh? Uang buktinya setia tonji saya kayak saya suami istri.
0: Iya. Walaupun iya, mungkin apa ya?
1: Tapi opa, jangan kisahlah.
0: Pantauannya beda.
1: Opa, jangan kisahlah. Opa, ada juga orang yang cuma pas-pasan uangnya tapi tidak setia tonji kodong.
0: Masa?
1: Iya kodong.
0: Cilakanya itu sudah cilakan, tidak ada uang. Sudah tidak ada uang, tidak setia lagi. Iya.
1: Itulah jadi, makanya ya, saya bilang aduh.
0: Begitu. Jadi sudah tidak ada uang, tidak setia lagi. Aduh apa yang kelebihanmu?
1: Apa yang mau diandalkan?
0: Iya apa yang diandalkan?
1: Iya benar.
0: Walaupun sekarang memang hampir semua bukan kita bapak sudah memponis seorang perempuan.
1: Iya.
0: Tapi hampir banyak yang matre intinya ya toh tapi kan tapi memang lain satu tantangan kehidupan jadi orang yang dia kan mau senang tapi semoga itu semua bisa berubah setelah kita bersama saling menyayangi jadi intinya juga itu saling memberikan kepercayaan lah jangan sedikit curiga.
1: Boleh curiga, itu. Jangan menuduh.
0: Iya, jadi mereka apa-apa baru mengangkat telepon. Siapa bisa gitu? Berteriak mi.
1: Siapa
0: bisa? Jangan.
1: Kak Jangki juga tahu, opa. Jangki juga tahu kasih sembarang nomor telepon tak orang karena kalau kita kasih sembarang nomor telepon tak orang, nah telepon ke nanti orang wajar itu pasangan tak cemburu.
0: Iya kak, iya tapi kan harus dijelaskan bahwa semuanya itu sebenarnya bisnis untuk maharanya nanti ada uang masuk, bukan juga itu seke terhadap nomor sama orang lain, karena itu sumber daripada uang nanti masuk.
1: Masya Allah.
0: Karena kalau itu jadi tidak boleh juga seke kita tidak bagi-bagi nomor HP kalau ada yang minta atau memang kita yang kasih, ya tahu ya. Jadi pokoknya intinya perbaiki niat ya jangan sampai saling mencurigai.
1: Iya.
0: Saya kira itu pasti
1: cara panjang itu. Mau menyapa buat siapa ini?
0: Ya tadi ada Uli ini Uli.
1: Iya.
0: Ada Herlina.
1: Ibu Marlina.
0: Ibu Marlina ya ada apa? Ada siapa? Opadin. Kemudian Opuan Datu. Kemudian siapa tadi lagi yang kudengar Pak Umar. Yang dari
1: Ashar di Bone.
0: Basari di Bone.
1: Ibu Nursia.
0: Ibu Nursia. Dan saya semua nih ya.
1: Iya
0: Pak Marsuki ada Tommy.
1: Okay.
0: Jadi semoga kita semua pada setia semua.
1: Amin.
0: Dan harmonis. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Opa Is. Opa Is yang ada di mana tadi? Yang ada di Todopuli. Kalaupun lagi di jalan, Opa Is hati-hati aja di jalan. Oke, kalau begitu karena kita udah di penghujung acara untuk yang nomor ini yang ada yang nelpon, mohon maaf kita enggak bisa lagi terima telepon karena dibatasi ke waktu. Di terima kasih tetap ki setia sama pasangan tak jangki cepat tergoda ya. Apalagi selalu ki ditelepon sama orang lain. Sehat ki selalu bahagia bersama keluarga yang tercinta karena namanya setiaan. Kalau kita setia insyaallah kita bahagia bersama keluarga. Amin.

0: Baik sahabat budaya dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita akan hadirkan di ruang dengar Anda program acara obrolan budaya. Kali ini kita akan dengar obrolan budaya yang berjudul Prosesi Rambu Solo, produksi RRI Makassar.
1: Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Fitriani Rahman, kali ini menemani Anda di Obrolan Budaya. Untuk perbincangan kita di Obrolan Budaya kali ini, kita akan berbincang tentang yang namanya Rambu Solo. Ini tentunya sangat populer di seluruh masyarakat Indonesia, bahkan secara internasional ini juga menjadi daya tarik untuk berkunjung ke Toraja untuk melihat prosesi pelaksanaan Rambu Solo. Nah, Rambu Solo itu seperti apa? Kita akan berbincang dengan dua narasumber kami yang ada saat ini. Di antaranya langsung saya menyapa dulu Pak Dirk Ruka Sandarupa.
1: Ya, ya, selamat sore, siang.
0: Pak Dirk ya. Ya, Bu, ya. Baik, ini Dr. Dirk Ruka yang sekarang menjadi akademisi ya di Universitas Hasanuddin. Juga ilmu budaya ya.
1: Betul, Bu.
0: Ya, dan yang serunya lagi adalah karena di bulan ini, bulan Juni 2026, beliau juga sedang mempersiapkan pelaksanaan Rambu Solo.
1: Ya, salah satu juga acara yang lumayan agak besar.
0: Ya, baik. Ya. Sebentar kita akan berbincang lebih jauh persiapannya ya, seperti ya. Itu. Nah, kami juga sangat berbangga dan berbahagia karena di tengah kesibukan telah hadir juga di tengah kita pakar budaya dari Sulawesi Selatan, khususnya di Toraja. Dan beliau ini juga adalah tokoh masyarakat Toraja. Beliau bernama Dr. Andes Simon Petrus M. Hum. Selamat datang di RRI, Pak Simon.
2: Ya, selamat malam.
0: Baik, di kesempatan ini juga kita akan berbincang jauh tentang namanya Rambu Solo. Banyak sekali yang melihat bahwa setiap persiapan Rambu Solo itu penuh dengan kemewahan. Dihadirkan begitu banyak orang dan juga persiapan yang begitu lama. Bahkan tidak main-main ya, karena katanya ini menunggu kadang-kadang tidak langsung. Ketika orang meninggal itu tidak langsung dengan prosesi ini. Ada begitu lama kadang-kadang disimpan dulu ya bersama dengan keluarga. Dan kemudian mempersiapkan yang namanya Rambu Solo. Ini menimbulkan banyak pertanyaan untuk orang-orang di luar Toraja pastinya ya. Sehingga di bulan Juni ini bahkan banyak sekali yang kemudian melaksanakan Rambu Solo di satu bulan ini. Ini menarik. Nah, mungkin kita akan langsung menguliknya lewat Pak Simon. Seperti apakah sebenarnya Rambu Solo? Silakan Pak Simon.
2: Baik. Rambu Solo atau biasa juga disebut Aluk Rambu Solo adalah ritual pemakaman berdasarkan agama Aluk Todolo. Agama Aluk Todolo itu ya berangkat dari Aluk Talu Otokna, yaitu menyembah kepada Puang Matua, pencipta langit dan bumi, menyembah kepada dewa-dewa pemelihara, dan yang ketiga ialah menyembah kepada arwah suci. Arwah suci itu ditabiskan atau diresmikan dari bumi setelah upacara-upacara atau ritual-ritual pemakamannya sudah berjalan dengan baik. Jadi arwah leluhur orang Toraja itu juga disembah, yang memberi berkat. Makanya di Toraja, pemakaman atau biasa disebut upacara Rambu Solo, ya, saya tekankan upacara Rambu Solo, karena banyak yang ucapan yang menyesatkan. Bukan pesta Rambu Solo. Pesta itu adalah upacara selamatan. Itu rambu tuka yang diadakan pada waktu matahari mulai naik sampai berkulminasi. Misalnya tabisan rumah, upacara-upacara selamatan lainnya, ya, merok, mabua. Kecuali perkawinan, ada yang menyesatkan. Dia masukkan upacara perkawinan itu ke dalam rambu mangola tanga, itu tidak ada. Namanya rambu artinya mengorbankan hewan, ada kurban hewan. Nah, orang Toraja kawin hanya dihadiri oleh ketua-ketua adat, domina atau pemangku agama tidak ada. Tidak ada sesajen. Tidak ada jenis hewan apa yang dipotong. Tidak ada. Ya, saya di Korea Selatan ditanya mengapa orang Toraja tidak memotong kerbau pada waktu pernikahan. Ya. Saya katakan tidak boleh dipotong di halaman rumah. Tapi tidak dilarang dimakan. Jadi kalau ada kerbau mau dipotong, dipotong di luar wilayah adat atau di pasar. Atau beli saja dagingnya. Mengapa? Karena kerbau itu menjadi menjadi kapak. Kapak itu sanksi atas pelanggaran perkawinan di Toraja. Ya, berapa ekor kerbau yang harus dibayar oleh seorang yang melanggar kaidah-kaidah perkawinan Toraja tergantung dari stratifikasi sosialnya. Mulai dari tanak kua-kua atau hamba, itu bayi doko, babi yang pernah melahirkan. Kalau tanak karurung, ya kasta pekerja, atau menurut Profesor Stanis Sandarupa, the commoners, orang masyarakat umum, itu 4 ekor kerbau. Kalau tanak basi itu besi. Tanak basi itu dalam setiap wilayah adat itu dipegang oleh Tomak Taki Abasi, Tomak Torabai Lampung, Tosi Kampas, Susukna Arra, Kerondon, Nikulina Padang. Itu Kementerian Pertahanan. Itu menurut Profesor Dr. Salombe, bangsawan kedua. Itu membayar 8 sampai 10 ekor kerbau. Kalau dia melanggar kaidah-kaidah perkawinan. Ya, dan yang paling di atas itu adalah tanak bulan. Ya, tanak bulan itu adalah bangsawan di Toraja. Keturunan dari 3 orang Tomanurun. Tomanurun Tamborolangi di Mengkendek di Kandora. Tomanurun Mambiolangi di Kairo. Tomanurun Rilangi di Kesu. Semua keturunannya itu adalah tanak bulan. Bila mana ada anggota dari 3 Tomanurun itu meninggal, boleh orang Magandang, boleh orang boleh Magelu. Jadi salah menyesatkan kalau ada mengatakan tidak boleh Magelu kalau orang Toraja meninggal. Bisa, yang tidak boleh adalah Magandang. Tapi kalau keturunan langsung Pua Tamborolangi, Pua Mambiolangi, Pua Rilangi di Kesu, boleh Mak Gandang dan Mak Gelu.
0: Mak Gandang itu apa sih, Pak?
3: Wait, how old is the new hire?
4: I don't know, but he literally uses Excel.
0: Itu Mak Gandang itu apa?
2: Menabu gendang.
0: Oh.
2: Menabu gendang yang khusus. Jadi biasanya dalam sebuah wilayah adat, orang-orang yang diupacarakan lengkap, dirapai, itu dikumpul baru dibalikan pesungna. Tempat menyembahnya dulu ke barat, karena tempat arwah di barat. Setelah dibalikan, diputar ke timur, dia menjadi arwah suci, dia menjadi dewa. Ya, jadi namanya dibalikan pesungna dan orang Mak Gandang. Mak Gandang. Khusus, sekali lagi, khusus keturunan 3 Tomanurun Rilangi, Tomanurun Mambiolangi, Tomanurun Tamborolangi, orang boleh Mak Gandang langsung dan Mak Gelu langsung. Ya. Jadi budaya Toraja itu berakar dari Aluk Todolo, termasuk dalam upacara Rambu Solo. Rambu Solo itu baru bisa dilakukan pada waktu matahari selesai berkulminasi. Rambu Solo artinya rambu yang sudah menurun. Ya, ya, Solo itu menurun. Ya, duka mendaki. Tetapi artinya ritual yang dilakukan pada waktu matahari selesai berkulminasi. Khusus untuk arwah. Ya, dalam budaya Toraja, semua rangkaian acara, kadang-kadang satu bulan, kadang tiga minggu, kadang sembilan hari, atau kadang hanya satu hari, atau tiga hari, itu tergantung dari jenis upacaranya. Semuanya harus tunduk pada rambu Solo, yaitu pemakaman yang dilakukan pada waktu matahari selesai berkulminasi. Ya, itu untuk sementara.
0: Ya, yang menarik itu kenapa kemudian butuh waktu untuk menunggu dilaksanakannya rambu Solo. Kan biasanya kalau di luar Toraja, setiap yang sudah meninggal, ada yang satu hari, dua hari langsung dikuburkan begitu. Tapi di Toraja itu masih ada komunikasi lah ya, masih dianggap dipelihara seperti seorang yang sakit ya. Sebelum ada rambu Solo. Ini perlu barangkali kita ketahui.
2: Ya, betul. Ya. Jadi, orang Toraja secara medis sudah menghembuskan nafasnya, tetapi dalam budaya Toraja, dalam Aluk Todolo, belum diresmikan bahwa dia sudah meninggal. Dia dianggap tidur. Makanya dia ditidurkan di bilik di selatan, namanya sumbung. Ya, di bawah sumbung itu namanya suluk. Jadi kalau upacaranya sudah mau dimulai, ada kerbau yang dipasuluk, dimasukkan di situ. Itu yang akan dikurbankan memegang peranan di dalam upacara itu. Nah, kalau dikatakan persiapannya lama, oh lama.
0: Iya.
2: Ya, bayangkan kalau harus membuat ratusan peta, ratusan peta lantang, ya, yang diukir, dicet sampai indah sekali. Lakian itu tempat persemayaman jenazah setelah diresmikan kematiannya, ya, jenazah atau orang yang meninggal yang sudah diresmikan kematiannya diikuti dengan ritual makarudusan, lalu digirik. Digirik artinya kepalanya yang tadi tidur di barat, kepalanya di selatan, lalu dia diangkat ke tengah sali dan menunggu tahapan-tahapan berikutnya. Tidak boleh salah. Tiga hari. Tidak boleh salah. Jadi kalau ada yang lelucon tadi tempo hari katakan bahwa jenazah itu ditaruh di tempat menonton televisi, ya barangkali itu tidak baik.
0: Tidak seperti itu ya. Ya
2: tidak seperti iya. Itu. Jadi itu dia karena dia tidak tahu. Ada sekelompok orang yang mendendanya dengan sekian, saya bilang itu pemerasan, ya. Itu penipuan. Ya makanya tim dari Mabes Polri datang lagi menghadap kepada saya, karena data yang diperoleh di sana sama sekali tidak valid, tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Mabes Polri.
0: Ya, jadi pemahaman memang terhadap budaya atau ritual yang dilakukan baik secara adat maupun ritual keagamaan ya.
2: Betul.
0: Tentunya ini penting untuk kita ketahui lebih jauh. Ya. Selama ini kan secara internasional orang tertarik ke Toraja karena dianggap ada yang namanya pesta kematian. Tadi sudah dibahasakan yang namanya pesta pasti adalah sesuatu yang happy gitu ya. Jadi kematian itu kan kedukaan. Mestinya bukan pesta kematian namanya, tetapi lebih ke upacara kematian ya, begitu
2: betul.
0: Ya. Dan itu ada yang disebut dengan rambu Solo. Kita sebelum kita lanjut ini saya sangat tertarik dengan Pak Simon ini. Jadi sebentar kita ke Pak Simon, kita tahan dulu, kita ke Pak Dirk ya.
1: Harusnya namanya Ambe Simon.
0: Ambe Simon ya. Baik. Nah, Pak Dirk ini ya.
1: Iya.
0: Ada persiapan pemakaman juga.
1: Untuk saya ya. Iya.
0: Iya.
1: Jadi ini secara personal ya, pribadi. Mungkin acara Rambut Solo yang kedua yang besar ya. Yang dulunya waktu masih kecil itu kan tahun 98. Dan kemarin almarhum, cuma kalau kebetulan almarhum bapak saya kan dari kelas menengah ya. Jadi persiapannya enggak terlalu bertele-tele. Nanti sekarang ini baru nanti nenek lagi dari ibu yang membutuhkan persiapan lumayan panjang.
0: Iya.
1: Ya.
0: Dari pihak ibu ya. Yang jelas sudah ada persiapan untuk pemakaman juga. Nah, dilihat dari rundown-nya cukup panjang ya.
1: Yeah.
0: Kalau tadi ada bahasanya Pak Simon bisa sampai 9 hari. Ada juga yang bikin 3 hari tapi dipadatkan begitu ya Pak Simon ya. Ya. Nah, ini dimulai dari tanggal 13 dan akan berakhir tanggal 27 ya.
1: 30, Bu.
0: 30 jadinya. Yeah. Ya, baik. Yeah. Ini panjang sekali. Ada beberapa di antaranya yang menarik, ada acara Mak Badong ya.
1: Iya.
0: Terus juga Mapasatedong ya.
1: Iya.
0: Ada Maparoko Alang. Dan ini mungkin yang dimaksud dengan Pak Simon tadi, Mapalao itu barangkali ya, yang dilakukan di siang hari sampai titik kulminasi tadi ya. Terus kegiatan-kegiatan ibadah lainnya yang kemudian dilanjutkan sampai akhir ya.
1: Iya. Dan kebetulan hari ini tadi pas hari ini sudah dibuatkan tahu-tahu.
0: Sudah ada tahu-tahu. Ya. Itu tahu-tahu apa sih?
1: Patung ya, Ambe ya?
2: Ya.
1: Patung ya. Patung jadi khusus memang untuk dari strata bangsawan, Bu.
2: Duplikat.
1: Ya, duplikat.
2: Duplikat dari almarhumah atau almarhum.
1: Ya.
2: Biasanya persis karena
1: seharusnya
2: orangnya belajar di Bali.
1: Iya.
2: Ya. Jadi nenek dari mama kamu itu Puang
1: Alfida Papang.
2: Di Puang Batualu, ya Puang Sonura itu saya hadir.
1: Oh, hadir, Prof.
2: Ya.
1: Oh,
2: jadi saya tahu betul. Jadi tahapan-tahapan 3 malam Melobodo tempat menerima tamu 3 hari sudah mulai dibungkus merah. Emas yang akan ditempelkan itu sudah ditempa.
0: Ada emas?
2: Emas.
0: Oh, itu emas disimpan di mana, Pak?
2: Emas itu yang ditaruh di peti itu.
0: Oh, ya. Jadi ada emas juga ya?
2: Ya, saya hitung 4 kerbau waktu istri saya dan anak saya karena besar sekali petinya. Ya, jadi sesudah itu Mak Parokoalang turun di lumbung 3 hari di situ. Sesudah itu Mak Palau itu ada semacam arak-arakan ya, sebenarnya menurut orang-orang dulu
0: ya.
2: Dia di era arwahnya diarak menemui leluhurnya. Ya, dengan segala macam bunyi-bunyian dan kerbau dan lain-lain. Jadi ukiran-ukiran dotilangi pada mayat itu, pada jenazah itu diukir dengan emas. Dan ada ahli khusus yang membuat emas itu menjadi seperti lembaran kertas. Dan itu ditempel. Itulah namanya Todi Rapai atau Todi Balun Bulan, itu khusus untuk Talulembang. Nah, Mengkendek, Silanang Ganda Batu, Makale, Sangala. Batu Alu itu Sangala. Ya, jadi jangankan emas.
1: Tapi Ambe, saya enggak pakai emas. Ambe pakai emas, pakai emas ya?
2: Iya.
1: Oh, pakai ya?
2: Pakai, ya. Di kampung kami tidak pakai ukiran. Tetapi jenazah dibungkus sedemikian rupa bulat, baru namanya dibulawan nih. Itu guntingan-guntingan emas diukir di situ.
0: Wah, keren ya. Saya sudah membayangkan itu ya. Saya sudah membayangkan. Saya belum lihat, tetapi saya cuma membayangkan luar biasa prosesi yang dilakukan untuk menghargai mereka yang sudah berpulang ini ya.
2: Yeah.
0: Apalagi kalau mereka tergolong tetua adat misalnya, yeah, atau tokoh masyarakat dan juga adalah kelompok bangsawan. Yeah. Jadi kelihatan bahwa betul-betul upacara yang dilakukan itu serius ya di Rambu Solo itu sendiri.
2: Ya. Yeah.
0: Yeah. Nah kembali, ini Dirk, Pak Dirk ya, tadi kan ini ada tahu-tahu sudah ya. Ya, saya juga pernah melihat ada beberapa tempat yang saya datangi, itu patung ya, tahu-tahu juga ya namanya. Dan memang kalau saya lihat fotonya tuh mirip dengan tahu-tahu ini. Jadi dia yeah, seperti hidup begitu ya, dan disimpan di tempat tertentu ya, oleh kelompok masyarakat apa ya, misalnya keluarganya begitu. Biasanya ada dibikin bersanding suami istri, ada sempat saya lihat seperti itu, ada juga misalnya anak dan sebagainya. Nah ini kalau sudah dibikin berarti ada juga yang pernah saya dengar bahwa tahu-tahu pun juga itu memang butuh upacara untuk diangkat gitu ya. Apakah itu benar seperti itu?
1: Ya, karena salah satunya dengan adanya tahu-tahu itu artinya dia mengangkat derajat upacara tersebut. Ya, jadi itu dalam tanda kutip Rambu Solo ini kita dari pengalaman saya sebagai generasi muda Bu, memang semuanya membutuhkan yang namanya uduit ya. Dulu saya kurang tahu ya Ambe, kalau apakah memang dulu Rambu Solo apakah yang dari strata bangsawan itu memang sudah adakah kesanggupan kah atau dibantu kah dalam persiapan? Tapi kalau kita lihat zaman sekarang ini secara personal untuk Rambu Solo, untuk membuat satu Rambu Solo yang sebagai kelas bangsawan sendiri itu kita memang membutuhkan effort yang
0: tinggi ya?
1: Ya, effort yang tinggi dari keluarga masing-masing. Dan mengapa ini juga membutuhkan persiapan yang lumayan panjang? Kan ini nenek saya meninggal di bulan April tahun 2025. Jadi
0: tahun
1: sudah
0: lalu, ya, tahun lalu.
1: Ya tahun lalu. Itu pun kami untuk mengiyakan upacara yang bersifat kelas bangsawan ini harus ada kesepakatan dulu
0: seluruh keluarga.
1: Iya. Gitu ya. Jadi kesepakatan dari antara nenek dari anak-anaknya nenek yang masih hidup 3 orang, lalu turun ke cucu ponakan, sampai ke bawah bagaimana
0: sepakat
1: apakah dilakukan, sudah mau melakukan secara tradisional dan bangsawan Bu.
0: Iya. Ya. Jadi sebenarnya memang ada waktu yang Rens cukup berpikir ya.
1: Iya, jadi sebenarnya
0: karena effort tadi ya.
1: Yang berpikirnya itu sebenarnya
0: karena effort tadi.
1: Selain kita yakin ada aluk ya, tetapi yang realistisnya adalah kenapa membutuhkan 1 tahun untuk mengiakan itu karena ya uangnya,
0: kondisi itu ya.
1: Kondisi ekonominya.
0: Nah, ya. Itu jadi selama setahun nenek disimpan di mana?
1: Selama ini nenek disimpan di rumah.
0: Di
1: dalam rumah. Jadi dia keluarga, dirawat
0: atau
1: seperti
0: di rumah
1: orang
0: nenek.
1: Di rumah nenek di kampung.
0: Oh iya.
1: Jadi selama setahun itu dia dirawat seperti orang biasa.
0: Baik.
1: Ya, seperti dikasih makan, minum, tadi, iya.
0: Iya. Iya. Seperti itu. Ini kan menarik karena tidak semua orang tahu bahwa begitu prosesnya ya. Saya kembali ke Pak Simon. Pak Simon, ini tadi saya cuma mendengar ya di Toraja dulu itu bahwa ada tahu-tahu ini juga ada proses mengangkat gitu ya. Ada proses upacaranya dan itu juga setelah Rambu Solo. Apakah bisa digabung ataukah memang harus menunggu selesai Rambu Solo atau seperti apa untuk tahu-tahu itu sendiri?
2: Ya, baik. Pembuatan tahu-tahu dimulai dengan upacara Makleleng Nangka. Nangka itu pohon nangka yang besar.
0: Ya.
2: Ya, kadang-kadang pernah harus dicari ke Sinjai.
5: Semi fiber, cegah pembentukan lemak dan buang sisa makanan. Semi fiber eat, lemak langsung out.
2: Nangka yang besar. Karena nangka itu tidak pecah-pecah. Dan memang kuat sekali. Kayu itu ditebang dengan memotong hewan. Kemudian ada tahapan-tahapannya. Membentuk badannya, ada lagi upacara, lalu selesai namanya ditabiskan, ya, diresmikan, ya. Sementara upacara Mariubatu atau Menhir itu yang biasa kita lihat di televisi, batu-batu yang tinggi sampai 3 meter itu ditarik oleh ribuan orang. Tapi sekarang saya anggap nakal karena yang tarik eskapator.
0: Tidak lagi orang, sudah iya. Modern.
2: Iya. Dan, jadi ya
0: kreatif
2: dia,
0: ya.
2: Dia juga sudah memakai teknologi
0: iya.
2: Sampai batu itu berdiri. Jadi manfaat dari tahu-tahu dan manfaat dari menhir itu, batu atau simbuang itu, ada dua, secara praktis dan pragmatis. Praktis ialah penanda, pengingat kepada anak-anak cucunya bahwa itulah nenekmu dulu. Ya, itulah batu dari peringatan dari menhir nenekmu yang diupacarakan dengan upacara besar. Ya. Dan secara pragmatis, wilayah itu namanya artefak. Ya. Saya selalu dipanggil menjadi saksi ahli siapa pemilik tanah ini. Ya. Kalau sudah ada simbuang batunya di situ, ya dia punya. Masa orang lain datang?
0: Iya, iya, iya.
2: Ya, jadi...
0: Jadinya artefak.
2: Ya, luar biasa. Sore ini terima kasih kepada TPRI,
0: RRI Pak.
2: Ya, oh iya, RRI yang boleh memberikan peluang kepada kita menjelaskan sebenarnya hal yang kadang-kadang masih abu-abu pemahaman kita tentang budaya Toraja. Tidak semua orang Toraja boleh diupacarakan dengan tingkat rapasan atau tingkat tinggi. Ya, ada yang membatasi. Yang membatasi ialah kastanya, ya, yang membatasi adalah kemampuannya. Biar bangsawan juga kalau tidak mampu,
0: ya
2: biasa saja. Biar orang di bawah dan mampu dilarang, jangan.
0: Karena bukan bagiannya.
2: Bukan pakaiannya, ya. Saya datang, pakaian putih itu pakaian orang Toraja, ya. Karena kita mau berbicara masalah rambut soro, saya pakai baju hitam. Ya, baju hitam dan sarung putih karena itu memang pakaian saya dalam upacara. Anehnya, sarung putih ini kadang-kadang dipakai orang sembarangan. Ya, malah menjadi pakaian seragam. Itu kan sudah melanggar. Padahal setiap orang mempunyai pakaian. Ya. Baju sielena Dodo sang kalam makna. Siele artinya yang pantas. Ya. Jadi tidak boleh mengada-ada. Sekali lagi. Kenapa jadi pengorbanan aran pada upacara pemakaman atau aluk rambu solo dalam masyarakat Toraja. Ya. Bukannya semakin menurun, semakin menjadi-jadi. Dulu, ya yang terbanyak itu 36. Sekarang 100. Ada yang 200. Saya pernah di kantor daerah, sekelompok orang turun dari bertemu dengan bupati dengan muka muram. Kenapa barangkali di mana kena marah? Bukan. Dia minta memotong 300 ekor kerbau. Baru bupati larang. Kamu hanya boleh memotong 150. 70 itu disumbangkan ke masjid, ke gereja, ke pembangunan desa, pembangunan jalan-jalan, aspal dan semuanya. Makanya di itu aja jalan, jarang jalan, ada jalan di kampung yang rusak. Ya. 70 itu ya dipotong untuk kepentingan adat. Apanya didapat oleh siapa? Ketua adat sudah tahu, namanya Tomanyampan. Kerbau dengan motif begini, tanduknya atau kepalanya didapat oleh tongkonan ini. Ya, itulah kepalanya ditaruh di tulak somba. Kenapa? Karena sebelum kerbau ini, sudah tadi kita jelaskan ya, sebelum kerbau ini dikurbankan, disomba dulu, disucikan. Ya, disucikan. Sombaya rigoa, orang yang suci di goa, artinya temanurun di goa. Ya, jadi disomba. Tulak somba itu sebenarnya melayang itu, tetapi maksudnya untuk memasang tanduk-tanduk kerbau yang dulunya disomba, disucikan. Tidak boleh dibuang.
0: Berarti tidak semua kerbau disomba ya?
2: Oh, tidak semua?
0: Tidak semua.
2: Ya, hanya maklalan naluk. Misalnya parepe, kayu sangrere, tulak paja, tedong bunga. Itu tedong bunga itu yang ditambat di menhir batu. Ada juga yang ditambat di pohon enau atau itu pinang. Itu semua kepalanya kerbaunya disomba. Ya. Lalu timbul lagi pertanyaan. Apa maksudnya? Apa tujuannya? Ada upacara besar-besaran itu mengurbankan kerbau yang besar-besar.
0: Hampir ratusan.
2: Bahkan peti jenazahnya disalut, diukir dengan lembaran emas.
0: Itu saya potong dulu Pak Simon. Kalau misal sampai 100 ekor, misalnya 50 sampai 100 ekor ini untuk berapa jenazah?
2: Oh, satu.
0: Satu jenazah?
2: Iya.
0: Oh begitu.
2: Iya.
0: Selama ini saya kepikiran bahwa yang dinyamakan dengan upacara Lampu Solo dan rame-rame itu mungkin bergabung ya berapa banyak jenazah.
2: Oh tidak.
0: Oh tidak ya.
2: Satu saja.
0: Satu saja. Tadi ya. Sudah ada yang mau potong 300 ekor.
2: Iya.
0: Luar biasa.
2: Tetapi biasanya mengikut anaknya atau cucunya namanya mengkalepe. Tapi tidak dihitung. Yang ya. Yang dipotongkan, yang dia dikurbankan kerbau hanyalah neneknya atau mamanya yang mengikut yang lain, tapi tidak di termasuk yang
0: diutamakan itu ya. Ya.
2: Apa yang melatar belakangi terjadinya upacara besar-besaran itu? Ya. Menurut Profesor Dr. Stanis Sandarupa, ayahanda beliau, dan menurut Dr. Salombe, pertama, paham Aluk Todolo. Paham Aluk Todolo. Orang Toraja beragama Muslim, beragama Kristen, beragama apa saja, dia tetap orang Toraja. Dengan budaya Toraja. Budaya Torajanya dari Aluk Todolo. Jadi, kerbau yang dipotong itu menjadi dalam tanda peti sarana keselamatan. Ya, mengantar jenazah ini ke arwah. Nah, itulah agama Aluk Todolo. Soal kita setuju atau tidak setuju,
0: itu tidak urusan lain ya.
2: Ya, urusan lain. Ya. Kedua. Ungkapan cinta. Jadi orang Toraja itu betul-betul cintanya sampai di mulut gua atau di mulut kubur. Ungkapan cintanya kepada neneknya. Karena orang biasa katakan, pira di ben itu neneknya. Oh, sang pulo ri. Hanya 10. Ya. Yang ketiga ialah prestis. Gengsi. Orang Toraja sangat menjaga gengsinya. Ya. Orang Toraja sangat menjaga gengsinya. Orang Toraja ditertawai kalau besar volume suaranya atau dia memakai cincin emas atau apa, lalu neneknya dipotongkan hanya sekian ekor kerbau. Orang akan katakan, "Lih, kok pakai cincin, kok suaranya besar-besar." Nah, neneknya
0: upacaranya tidak seperti yang diharapkan ya ternyata.
2: Iya.
0: Ya.
2: Jadi orang atau raja selalu harus mengupayakan yang sebesar-besarnya supaya dia tidak menjadi pergunjingan di dalam masyarakat.
0: Baik.
2: Yang keempat, ya, ini menurut Prof. Stanis, yang keempat itu adalah masalah ekonomi. Ya, ada trik-trik kotor di dalam. Misalnya Mak Rinding, saya sudah menguasai tanah ini, sawah ini, supaya saya permanen di situ, saya harus memotong sebanyak-banyaknya. Apa boleh buat?
0: Bagi tuan tanah.
2: Apa boleh buat supaya saya tetap permanen di situ? Mak Rinding artinya rinding, dinding. Mak Rinding artinya memasang.
0: Menetapkan gitu ya.
2: Memasang sekat supaya saya tidak terganggu lagi.
0: Okay.
2: Kalau ada orang lain datang sepupu, saya bilang, kau bikin apa waktu nenek kita?
0: Ya, ya, ya.
2: Itu ada juga namanya Mak Talangi. Mak Talangi itu artinya berlumba-lumba memotong kerbau sebanyak-banyaknya, semahal-mahalnya, supaya pada waktu pembagian harta nanti,
0: dia yang paling banyak.
2: Iya, yang paling dapat banyak.
0: Ya, kembalinya. Jadi keluarnya banyak, kembalinya banyak begitu ya. Ya. Baik. Kita tahan dulu Pak Simon. Kita akan lanjutkan perbincangan kita masih tentang Rambu Solo setelah yang berikut ini. Baik, kembali di obrolan budaya. Masih saya Fitriani Rahman yang menemani bersama dengan dua narasumber saya, Bapak Simon Petrus dan juga Pak Dirk Rukasandarupa. Dan yang menarik lagi adalah karena kita berbincang banyak tentang Rambu Solo yang tentunya selama ini kita hanya mengenal secara kulitnya saja, tapi hari ini tentunya kita akan mengulik lebih jauh tentang keberadaan Rambu Solo. Dan dari perbincangan ini kita juga baru tahu ya bahwa begitu banyak hewan khususnya kerbau yang disembelih itu hanya untuk satu jenazah gitu ya. Kita berpikirnya mungkin kalau banyak ini lagi rame-rame ada berapa, dan itu baru ketahuan baru ternyata tidak seperti itu. Kita ke Pak Dirk dulu nih. Pak Dirk, ini yang sudah siap-siap. Saya juga kayaknya pengen tahu sudah siap berapa ekor kah?
1: Ya, jadi kalau untuk nantinya acara kami itu Bu sekitar 30 kerbau.
0: 30. Ya. Nih sudah luar biasa, ini sudah puluhan. Sudah prepare ya. Nah, jadi memang ada pantas ya membutuhkan waktu lama menyiapkan 30 ekor.
1: Iya, sebenarnya kan itu kembali tadi yang seperti Prof. Ambe bilang, memang ini semua adalah kesepakatan. Walaupun dia berasal dari keluarga bangsawan, tetapi kondisi ekonominya nggak mampu, yang dipaksa.
0: Iya, tetapi tadi ada catatannya, kalaupun dia mampu tapi bukan dari keluarga bangsawan, tidak boleh.
1: Tidak boleh, tetapi,
0: tapi
1: banyak yang dilakukan sekarang, Bu. Iya,
0: ini kita jadi lebih tahu ya bahwa begitu aturan yang sebenarnya berlaku. Baik, kalau sudah ada prepare nanti kita akan melihat nanti ya seperti apa prepare-nya Mapalao itu yang akan dilakukan ya oleh keluarga besarnya Pak Dirk. Kita kembali ke Pak Simon. Ini kan banyak ini biaya yang mau diongkosi nih Pak Simon ya. Saya surprise ada yang bermuram wajahnya 300 ekor ditolak. Saya biasanya itu kan mencarinya yang bikin bermuram ini, tetapi ditolak jadi bermuram durja. Nah, kalau dilihat seperti ini, adakah yang bisa jadi miskin misalnya gara-gara harus mengumpulkan begitu banyak biaya untuk satu upacara Rambu Solo?
2: Baik, sejauh yang saya alami, yang saya lihat, justru orang semakin meningkat ekonominya kalau dia selesai melakukan upacara ritual Rambu Solo itu. Ya, ada seorang prof katakan, iya Pak Simon, karena yang melakukannya memang orang kaya. Jadi patokan tadi itu sebenarnya 24 itu sudah paling tinggi. Tetapi jangan pikir hanya 24 atau 30 atau 36. Karena keluarga dari yang meninggal ini sudah banyak juga berperan membantu keluarga sekian lapis, sekian puluh tahun di situ. Dan orang saatnya akan berpartisipasi, yang bukan membayar ya, tetapi berpartisipasi.
0: Berkontribusi lah ya.
2: Berkontribusi.
0: Iya.
2: Orang Toraja kalau kawin, ya, di Pambuden atau di Upper Hill, itu dia hitung, dia masukkan uang 1,5 juta di amplop, masuk. Itu akan dicatat nanti sebagai seekor babi.
0: Ya, 1,5 juta berubah jadi seekor babi begitu.
2: Iya, ya. Ya. Kalau upacara di kampung, dia bawa babi. Kalau ada upacara yang semacam itu di sini, dia bawa uang sama dengan itu. Iya, jadi apa itu? Amplot-amplot dari kado perkawinan di orang Toraja itu ratusan juta. Karena paling kurang 500.
0: Jadi memang prestisenya ya.
2: Iya.
0: Ada prestise di situ.
2: Iya. Malu kita kalau masa 250 atau 300. Ya. Orang katakan tak kalami. Jadi dia masukkan.
0: Terlanjur ya.
2: Ya terlanjur. Ya. Dia masukkan 1 juta. Atau 1,5 juta. Ya. Karena aku kawin dulu ada yang 10 juta, ada yang 5 juta.
0: Ya. Tapi jadi, nanti kalau mereka bikin kegiatannya.
2: Nah itu dia. Pada waktu dia
0: dicatat
2: ada hajatan yang sama,
0: ya.
2: Tidak mungkin saya menonton.
0: Ya.
2: Jadi rupanya partisipasi, kontribusi seluruh segenap anggota keluarga di dalam mengupacarakan pemakaman orang tuanya itu memicu dia mencari uang. Ya, orang Toraja kita tahu.
0: Jadi kerja keras ya.
2: Ya, hidup di Makassar itu sederhana saja. Karena fokusnya tidak begitu. Ya, jadi dia hidup sederhana. Mobilnya sederhana. Tetapi tunggu tanggal mainnya kalau orang tuanya meninggal atau neneknya meninggal, dia akan perlihatkan.
0: Jadi menabungnya lama ya?
2: Menanggungnya lama. Semuanya karena 3 alasan tadi. Ya, bahwa uangnya ini berperan mengantar arwah orang tuanya menjadi arwah yang suci, yang disembah. Dan bahwa ungkapan cintanya sudah sedemikian itu. Kemudian ada juga gengsi. Nah, itu menurut Profesor Stanis itu yang paling dominan.
0: Iya. Cenderung ke prestis sebenarnya.
2: Prestis. Ya.
0: Ya, gengsi.
2: Makanya orang Toraja katakan pada pantunu ki. Pada pantunu mentunu artinya sama-sama memotong kerbau. Tapi mentunu juga membakar. Orang katakan ya kamu itu orang kaya membakar kerbau, tapi kami membakar ubi saja. Ya. Jadi dan yang ketiga adalah alasan ekonomi. Marinding berkorban sebanyak-banyaknya supaya dia aman di sawah yang dia kuasai atau tanah yang dia kuasai. Mak Talangi ini sawah belum dibagi dan memang tidak akan mungkin dikuasai secara pribadi.
0: Ya.
2: Tapi pengolahannya.

0: AI dipakai buat cari duit. Tapi pas gue nyoba sendiri, gue baru sadar kalau AI itu bukan sekadar tren doang. Gue bisa pakai AI buat bikin copywriting, ngedesain, ngerapiin data kantor, bahkan buat brainstorming ide bisnis baru. Kalau lo masih ragu kayak gue dulu, coba ubah mindset lo. Dan kalau lo mau belajar AI, gue udah bikinin e-book AI Mastery Kit 28 hari jadi pro AI yang bisa bantu lo master pakai AI cuma sebulan doang. Lo bakal belajar cara pakai AI buat kerja dan cari duit, step by step dengan cara yang gampang dipahami. Jadi, masih mau ketinggalan zaman terus? Langsung aja klik link gue di bawah buat akses e-book gue sekarang.
1: Baik, jadi kalau kita mendengar lebih jauh tentang keberadaan ini bahwa sebenarnya ada yang menarik buat kita petik dari budaya atau ritual yang dibuat seperti Rambu Solo ini. Bahwa sebenarnya ada nilai kebersamaan, ada nilai gotong royong yang sebenarnya itu terbangun dari budaya-budaya yang ada di Toraja itu sendiri. Karena rasa kebersamaan itu sehingga muncullah yang namanya, ayo mungkin kalau di bahasa sekarang saweran ya, ayo rame-rame membantu keluarga yang akan menyelenggarakan upacara. Karena ketika juga akan ada upacara dari keluarga lainnya, itu juga akan ada balasannya. Jadi sebenarnya ini seperti serumpun ya.
2: Ya.
1: Jadi sebenarnya kekeluargaannya sangat kental Pak Simon ya.
2: Semakin kuatlah ikatan kekeluargaan, semakin kentallah suasana kekeluargaan. Karena keluarga dari Manado, dari Papua, dari Timika, dari Flores, dari Jawa, dari Belanda, dari mana-mana saja datang, terjadilah reuni keluarga. Bagaimana hidupnya dia di rantau di sana, coba lihat apa partisipasinya.
1: Meski tidak hadir, tapi berkontribusi biasanya.
2: Ya.
1: Ya, ya. Ini satu lagi yang terakhir sebelum kita ke closing statement, Pak. Saya penasaran, begitu banyak kerbau ataupun ada babi di situ juga yang dipotong, ini nanti setelah dipotong dimakan rame-rame atau seperti apa, Pak? Nah, ini nih.
2: Ya, jadi begini. Ada istilah bahwa kerbau itu atau daging itu diiris dulu sebelum dibunuh. Diiris dulu sebelum dibunuh. Artinya begini, kerbau apa lagi yang mau dipotong? Oh, kerbau belang. Nah, kepalanya untuk tongkonan ini, kaki kanannya depan untuk tongkonan ini, hatinya untuk ini, semua bagiannya itu sudah ada yang punya. Baru dibunuh, sehingga tidak ada orang berebut karena dia sudah tahu
1: bagiannya.
2: Bagiannya. Nah, makanya kadang-kadang saya dipanggil menjadi memberikan keterangan selaku ahli di sana. Saya tanya dulu, kalau dua kerbau dipotong, kepalanya yang dua ini
1: mau dikasih kemana?
2: Mau dikasih kemana? Bilang, oh ini tongkonan ini, tongkonan ini. Kalau dirapai 30 ekor kerbau, 60 ekor kerbau, yang belangnya tongkonan apa? Dibilang ini. Yang di parepe, yang di kalosi atau di pohon enau, kasih ini. Kesimpulan saya, ini pasti tongkonan. Karena sekali lagi ada wacana-wacana menyesatkan. Asal rumah bermotif Toraja dan diukir, orang langsung sebut itu tongkonan. Padahal bukan. Tongkonan itu adalah pranata sosial, penyelenggara pemerintahan adat. Yang seperti tadi saya sudah katakan, ada yang berfungsi sebagai presiden, ada yang berfungsi sebagai kementerian pertahanan, Tomak Takiabasi, ada yang berfungsi sebagai menteri pertanian, dan lain-lain sebagainya di dalam wilayah adat itu. Ya.
1: Itu ya. Ya,
2: jadi masyarakat Toraja itu bagaimana, begitu tertibnya.
3: Pusing ya.
2: Iya.
1: Enggak lah, ini pusing. Jadi menarik ya, karena akhirnya kita tahu bahwa sekian banyak itu juga memang sudah ada peruntukan. Ya. Jadi ada listnya ya, yang sudah disiapkan. Jadi memang sampai berebutan itu tidak terjadi karena memang ya, peruntukannya sudah

0: jelas.
1: Dan siapakah orang Toraja itu? Ya, siapakah orang Toraja itu? Lihat tongkonannya, seperti Pak Dirk. Ya, tongkonannya itu di Kesu, tongkonannya itu di Tongkonan Puang di Batualu. Siapa Pak Simon itu? Orang sudah tahu tongkonannya ini, tongkonannya ini. Makanya kita kalau ada upacara ya duduk saja di tempat karena
0: sudah tahu tempatnya.
1: Sudah tahu apa yang menjadi bagian kita dan yeah. Orang bawa nanti.
0: Iya. Yeah. Tidak perlu diminta ya, orang sudah tahu.
1: Oh, tidak ada malu meminta-minta. Membawanya pun kita malu. Karena ada orang yang
0: punya hak
1: punya kerjaan membawa itu. Nanti baik. Sampai di rumah dibilang ambil mau kau bagianmu.
0: Baik, jadi semakin mengerti kita ya.
1: Yeah.
0: Baik, ini sudah sampai ke penghujung perbincangan Pak Simon, Pak Dir. Kita ke closing statement, Pak Dir, apa yang ingin disampaikan?
2: Kalau untuk Rambu Solo, saya pribadi jika ingin melaksanakan Rambu Solo, tentu kita harus pahami dulu apa itu Aluk Todolo. Jangan sampai makna Rambu Solo itu, kita senang sekarang orang sudah kembali, makin tahun ke tahun itu, Rambu Solo tetap dilestarikan. Dan sudah menjadi sebuah ikon pariwisata di Toraja. Tapi di balik layar semua itu, seperti yang dikatakan Prof. Ambe, ya ada pro dan kontra semua itu, Bu. Jadi yang perlu kita ketahui adalah memang bagaimana untuk memahami agama budaya Toraja itu sendiri.
0: Setidaknya sebagai orang Toraja harus kenal Toraja yang sebenarnya.
2: Ya, nenek moyangnya ya.
0: Iya, betul. Ya. Silakan Pak Simon.
1: Jadi orang Toraja itu tetap Toraja. Apakah dia beragama Muslim atau beragama Kristen tidak mengurangi ketorajaannya sedikit pun. Tetapi tidak juga mengurangi keislamannya, kekristenannya karena dia orang Toraja. Jadi dua segi seperti mata uang yang tidak terpisahkan.
0: Secara adat, secara agama.
1: Begitu ya, secara adat dan agama.
2: Masih banyak ini Ambe ya yang perlu dijelaskan sebenarnya ya.
1: Betul.
2: Ya.
0: Baik, kita sudah banyak berbincang tentang Rambu Solo. Sebenarnya butuh waktu yang cukup panjang untuk mengulik lebih jauh Rambu Solo itu seperti apa. Dan nanti kita akan ada kesempatan lain ya untuk mengulik lainnya seperti apa sebenarnya Toraja yang setoraja benar gitu ya. Karena tadi beberapa hal ternyata membuat kita tertarik ketika ada kata-kata yang mungkin tidak bersesuaian harus dikembalikan seperti yang sebenarnya. Baik, saya Fitriani Rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat budaya, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir pula seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini. Insya Allah besok siaran kami kembali hadir melalui FM 92,5 MHz pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Makassar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sari Beteng Malabiriku, inilah perempat dari Makassar yang kembali hadir di ruang dengar Teh Alus Selasa tanggal 16 Juni 2026. Bersama Richard Ferdinand penyiarta Debar 1 dari jam 5 subuh ini hingga di jam 10 sore pagi nanti. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atas kamu memakan bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidaklah beruntung. Itu adalah kesenangan yang sedikit dan bagi mereka azab yang pedih. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha Agung.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nasihat Umar bin Khattab. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap, dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang, dan bersiap-siaplah akan datangnya hari besar ditampakkannya amal.

Sahabat Buddha dimanapun berada, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Sekarang kita mau hadirkan dulu ya program Nuansa Fajar di Ruang Dengar. Dari studio, Richard Ferdinand selamat mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin, muslimat, pendengar di mana saja berada, kembali kami menjumpai Anda di acara Dialog Nuansa Fajar bersama Bapak Dr.Andes Awaluddin Umar Lado Angin MA. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabar?
1: Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Denangga?
0: Ya, alhamdulillah. Baik-baik juga Ustaz. Ustaz, yang menjadi pembahasan kita pada kesempatan ini adalah dusta dosa besar dianggap biasa.
1: Iya, dusta itu dosa besar.
0: Iya,
1: tapi dianggap biasa.
0: Masih dianggap biasa.
1: Masih dianggap biasa-biasa saja. Iya.
0: Nah, ini Ustaz, dari untuk tidak menganggap biasa-biasa saja yang namanya berdosa besar.
1: Iya.
0: Ini tentunya perlu dipahami dengan sebenar-benarnya Ustaz.
1: Iya.
0: Bagaimana itu dampak-dampak daripada kehidupan kita mengenai pelaku-pelaku
1: dusta
0: itu sendiri.
1: Iya.
0: Tapadal Ustaz.
1: Iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Berbicara tentang dusta dan bahayanya.
0: Iya.
1: Di mana orang menganggap dusta itu biasa-biasa saja. Bahkan orang ketika dia berdusta, dia membuat ekspresi wajahnya seperti tidak berdusta. Seperti kita nonton di TV ini, Denangga.
0: Iya. Padahal
1: begitu orang berdusta ini,
0: padahal sesungguhnya diselimuti
1: diselimuti dengan mimik wajah ya. Seperti orang tidak berdusta. Atau dengan kata lain, dia berpenampilan seperti orang tidak bersalah.
0: Iya.
1: Jadi bahasanya Denangga tadi, dia menyelimuti, dia membungkus ya.
0: Iya.
1: Dia membungkus kedustannya itu dengan sesuatu yang seperti orang tidak berdusta. Apakah baik melalui ucapannya ya, gerak mimiknya ya.
0: Iya.
1: Itu seperti orang tidak berdusta. Tapi begini Denangga, dusta adalah dosa besar yang dianggap biasa oleh sebahagian orang sehingga dia berani untuk selalu berdusta. Padahal setiap umat ini, umat Islam ini, umatnya Nabi Muhammad ini diperintahkan untuk melakukan perbuatan yang menghasilkan amal soleh, perbuatan yang dicintai Allah. Sebagai seorang muslim, penting untuk mengetahui bahwa akhlak adalah salah satu hal yang harus diperhatikan, terutama dalam kehidupan bermasyarakat. Akhlak dalam bertutur kata, akhlak dalam bertingkah laku, itu yang kita inginkan adalah akhlak-akhlak yang mulia. Dan salah satu akhlak yang mulia adalah menjauhi perkataan-perkataan dusta.
0: Jangan bohong,
1: jangan dusta. Ya, kita diajarkan seperti itu, bahwa kita diajarkan untuk selalu berbuat yang baik, beramal yang dicintai Allah, berakhlak mulia, baik di hadapan Allah maupun di hadapan sesama manusia, bahkan berakhlak terhadap diri sendiri. Itu kita diperintahkan seperti itu. Dan kita tahu Denangga, perbuatan dusta ini yang nampak secara kasat mata kita itu dilakukan oleh lisan, mulutnya ini dilakukan oleh lisan. Maka Nabi mengingatkan, may yadmalli ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi admallahul jannah. Siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara dua rahangnya? Mulutnya itu.
0: Iya.
1: Siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara dua rahangnya? Siapa yang menjamin untukku? Siapa yang bisa menjaga lisannya? Itu maksudnya. Dan apa yang ada di antara dua kakinya?
0: Apa itu, Ustaz?
1: Siapa yang menjamin untukku mampu menjaga sesuatu yang ada di antara dua pahanya, kemaluannya?
0: Oh iya.
1: Itu yang dimaksud Nabi.
0: Perlu dijaga itu.
1: Siapa yang menjamin? Dia bisa menjaga kemaluannya, bisa menjaga mulutnya, lisannya. Kalau siapa yang bisa menjamin itu, niscaya aku menjamin surga baginya.
0: Luar biasa ya. Janjinya Allah itu
1: janjinya Rasul, Rasul. Siapa yang artinya begini, siapa yang bisa menjaga lisannya dari tutur katanya, dan siapa yang menjaga
0: di antara
1: kemaluannya, ya, maka saya jamin baginya surga. Maka dalam hadisnya yang lain Nabi bilang, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam saja.
0: Iya, iya, iya.
1: Tidak sanggup berkata yang baik, lebih baik diam. Kenapa? Jangan sampai dia berkata tapi banyak dustanya. Semakin banyak orang berbicara, besar peluang untuk berdusta. Begitu Denaga ya. Semakin apa banyak ceritanya, orang ini semakin banyak ceritanya, semakin besar peluang dia berdusta. Dia karang-karang cerita.
0: Semakin bertambah dusta.
1: Semakin bertambah dusta. Kalau kalau banyak bicaranya orang.
0: Iya. Jadi perlu hati-hati Ustaz.
1: Iya, perlu hati-hati berbicara, Denaga. Ya, jadi ini kenapa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, Allah dan hari akhir yang disebut. Iman-iman yang lain tidak disebut. Soal bahaya lisan ini, Denaga. Keimanan yang lain, rukun-rukun iman yang lain tidak disebut, tapi rukun iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir yang disebut, yang berhubungan dengan bahaya lisan. Karena bahaya lisan ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan akan dipertanggungjawabkan di yaumil akhir.
0: Luar biasa.
1: Ini tentang bahaya lisan. Oleh sebab itu, dalam hadisnya yang lain juga Nabi SAW bersabda, an Uqbata bni Amir qala qultu ya Rasulullah man naja man najatu qal amlik alaika lisanaka wal yasa'ka baituka wabki ala khati'atik. Dari Uqbah bin Amir dia berkata, aku bertanya wahai Rasulullah, apakah sebab keselamatan? Apa yang menyebabkan seorang selamat? Nabi menjawab, kuasailah lidahmu.
0: Lidahmu.
1: Kuasailah lidahmu. Jangan lidahmu yang menguasaimu. Tapi kuasailah lidahmu. Kata Imam Ghazali, lidah ini tidak bertulang, tapi lebih tajam daripada pedang. Yaitu janganlah engkau berbicara kecuali dengan perkara yang membawa kepada kebaikanmu. Bicara tapi ada manfaatnya maksudnya. Jangan sampai bicara tidak ada manfaatnya. Jangan sampai terbuang kata-kata percuma. Apa namanya itu? Kata-kata kosong. Jadi kalau berbicara, berbicaralah yang bermanfaat. Selanjutnya Denaga, bagaimana bahayanya
0: itu? Bahayanya dusta itu sendiri.
1: Dusta. Bahaya bagi orang-orang yang berdusta. Nabi suatu ketika dia sampaikan kepada para sahabatnya, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Mau kalian saya beritakan kepada kalian tentang berita besar? Berita besar dalam hal ini dosa-dosa besar. Maukah saya menyampaikan kepada kalian dosa-dosa besar? Para sahabat, qalu bala ya Rasulullah. Berkata para sahabat, bala ya Rasulullah. Iya Rasulullah, kami mau ya Rasulullah. Qal, apa kata Rasulullah? Al-ishraku billah. Dosa besar ini. Al-ishraku billah. Jauhilah atau perbuatan syirik, menyekutukan Allah. Jadi dosa yang paling besar yang pertama adalah al-ishraku billah.
0: Jangan menserikatkan
1: Allah. Ya, menyekutukan Allah. Ini menserikatkan Allah, menyembah selain dari Allah, meminta selain dari Allah. Inilah dosa yang paling besar. Wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ini wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ini dosa besar. Setelah Nabi menyampaikan ini, Denaga, pendengar, Nabi bilang kepada para sahabatnya, maukah kalian saya beritakan tentang dosa-dosa besar? Satu, al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Dua, durhaka kepada kedua orang tua. Itu Nabi duduk sambil bersandar.
0: Seakan-akan
1: menyandar.
0: Duduk santai lah.
1: Duduk santai, betul sekali Denaga. Beliau duduk santai. Tapi ketika dia mau menyampaikan dosa besar yang ketiga, Nabi tidak duduk santai lagi. Nabi duduk tegak.
0: Dia seakan-akan memperbaiki duduk.
1: Beliau memperbaiki duduknya karena seakan-akan berita yang ketiga, dosa besar yang ketiga ini
0: sangat penting,
1: sangat penting untuk didengar oleh sahabat-sahabatnya. Tentu sekali untuk kita semua. Lalu Nabi duduk tegak. Kemudian dia berkata, wa qawla zuri.
0: Artinya
1: perkataan dusta. Dosa besar yang ketiga adalah wa qawla zuri, perkataan-perkataan dusta.
0: Artinya sangat ditegaskan di sini, Ustaz.
1: Penegasan ini karena beliau tadinya duduk apa tadi itu?
0: Duduk santai. Ya. Iya.
1: Beliau duduk santai,
0: bersandar.
1: Bersandar santai, kemudian dia duduk tegak lurus baru menyampaikan wa qaula zuri. Perkataan dusta atau perkataan palsu.
0: Luar biasa.
1: Iya. Iya. Dan beliau mengulangi terus wa qaula zuri, wa qaula zuri, wa qaula zuri sampai sahabat berkata seandainya beliau bisa berhenti. Ini beliau ulang-ulangi terus, jauhilah perkataan dusta. Jadi di pembahasan kita yang baru ini, bahaya dusta,
0: mensyirikkan,
1: bahaya berdusta, bahaya dusta itu banyak sekali. Antara lain, orang yang berdusta akan terhalang dari hidayah, petunjuk Allah. Susah dapat hidayah.
0: Susah mendapat hidayah.
1: Jangan beranggapan bahwa hidayah itu artinya orang yang baru masuk Islam saja yang dapat hidayah. Kita ini, orang Muslim ini, juga harus bermohon untuk diberikan hidayah.
0: Sangat membutuhkan hidayah.
1: Petunjuk. Karena tidak sedikit kita tersesat dari jalan Allah. Orang-orang Muslim ini, orang-orang beriman ini, tersesat dari jalan Allah karena goyah imannya, ya, roboh imannya. Yang mendapat hidayah itu selain dari orang-orang yang baru masuk Islam, kita anggap dia dapat hidayah. Tapi jangan lupa, orang-orang yang Muslim, orang-orang yang sudah beragama Islam harus selalu bermohon kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim.
0: Luar biasa.
1: Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Itu kita minta hidayah. Kita selalu bermohon diberikan hidayah. Setiap kita sholat, ihdinas siratal mustaqim.
0: Begitu pentingnya hidayah, Ustaz.
1: Begini, Denangga. Agama sudah diturunkan, akal sudah diturunkan. Agama sudah diturunkan sebagai penyelaras, penyeimbang, sebagai filter. Diturunkan akal saja kepada manusia, manusia tidak bisa seimbang. Dia hanya tertipu dan menipu dengan menggunakan akalnya. Maka Allah turunkan agama sebagai penyelaras atau penyeimbang atau penyaring, filternya, supaya manusia ini bisa sempurna dalam hidupnya. Tapi apa yang terjadi, Denangga? Agama telah hadir dengan Al-Qur'annya sebagai petunjuk dan pedoman hidup agar manusia terjauh dari maksiat. Tapi manusia tetap berbuat maksiat. Dia sholat, puasa, zakat, bahkan pergi haji. Tapi masih maksiat juga, Denangga. Berbuat maksiat. Apa yang kurang ini? Ternyata yang kurang adalah hidayah. Yang kurang adalah hidayah. Jadi orang yang berdusta ini jauh dari hidayah. Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzab. Surah Al-Mu'min ayat 28. Sungguhnya Allah tidak menunjuki atau memberi hidayah orang-orang yang melampaui batas lagi pendusta. Jadi bahaya yang pertama adalah tidak mendapat hidayah. Kemudian selain tidak mendapat hidayah, Denangga, orang yang berdusta ini pasti akan mendapat celaka.
0: Celaka.
1: Kalau orang berdusta, Denangga, bisa dijatuhi hukuman mati di dunia ini. Itu di dunia. Neraka di dunia dia sudah dapatkan, belum neraka di akhirat. Orang berdusta hari ini, Denangga, kita lihat itu di TV bagaimana orang berdusta berjamaah. Orang berdusta secara berjamaah, apa yang dia dapatkan? Celaka dia. Terancam hukuman mati akibat dia berdusta. Itu di dunia. Nerakanya dunia sudah ada di depan matanya. Kita lihat dalam surah Az-Zariyat, surah yang ke-51, ayat 10 dan 11. Kutilal kharrasu alladhinahum fi ghamrati sahun. Kutilal kharrasun alladhinahum fi ghamrati sahun. Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan yang lalai. Itu orang yang berdusta itu bodoh.
0: Kebodohan.
1: Apalagi bahaya dusta, Denangga. Bahaya dusta selanjutnya adalah ketika dia berdusta, dia akan gelisah, tidak bisa tidur. Dia tidak akan bisa tidur. Dia akan gelisah, memberontak, ingin mengatakan yang sejujurnya. Maka Nabi berpesan, alaikum bisidaki. Kalian wajib jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajulu liyuktaba indallahi siddiqa. Hendaklah kalian wajib jujur karena kejujuran menghantarkan kepada kebaikan dan kebaikan akan menghantarkan ke surga. Dan seseorang yang senantiasa jujur akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan dusta itu menghantarkan kepada keburukan dan keburukan menghantarkan ke neraka, mencampakkan ke dalam neraka. Wa innar rajulu liyuktaba indallahi kadzdzaba. Dan seseorang yang senantiasa berdusta akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Denangga?
2: Iya.
1: Ya, kalau orang jujur dikenal sebagai orang jujur. Orang jujur tahu. Tapi kalau sebaliknya dia berdusta, juga dikenal, dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Dan seseorang yang berdusta akan membawa, menghantarkan dia kepada keburukan, kehancuran. Kita lihat juga, nonton bersama-sama di TV, bagaimana orang berdusta akan membawa kepada kehancuran. Selama ini ditutup-tutupi, dibungkus kedustaannya seperti bangkai yang dibungkus, baunya akan keluar juga. Orang yang selama ini berdusta secara berjamaah akhirnya terbongkar juga secara berjamaah.
2: Betul.
1: Ya, terbongkar semua kedustaan-kedustaannya selama ini, Denangga. Coba bayangkan itu. Itulah dusta menghantar kepada keburukan. Dan sekali lagi, kedustaan-kedustaannya yang dibungkus selama ini seperti bangkai yang dibungkus, lalu baunya akan keluar juga. Apa akibat buruknya dari dusta yang dibungkus selama ini? Kita lihat ada hukuman mati, Denangga.
2: Betul, Pak.
1: Ya, terancam hukuman mati karena dusta yang dia bungkus selama ini. Saatnya Allah membongkar semua kebusukan-kebusukan dan kebohongannya.
2: Betul, betul.
1: Mudah-mudahan, Denangga, kita terhindar perbuatan-perbuatan dusta. Yang terakhir, Denangga, dusta itu juga merupakan salah satu dari
2: sifat orang munafik.
1: Sifat orang munafik, Denangga. Dalam ayat itu, Denangga, orang munafik itu berada di keraknya neraka dibandingkan dengan orang kafir. Mendingan orang kafir karena musuh yang nyata, bisa kelihatan, kita bisa menghindar darinya. Tapi yang lebih berbahaya itu adalah musuh dalam selimut, yaitu orang-orang munafik. Ketahuilah bahwa perbuatan dusta itu adalah sifat dari orang-orang munafik. Dalam hadis Nabi, ayatul munafiq thalathun, idha haddatha kadzaba. Tanda-tanda orang munafik ada tiga, idha haddatha kadzaba. Apabila dia berbicara, dia berdusta. Wa idha wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji, dia ingkari. Wa idza tu'mina khana. Wa idza tu'mina khana. Apabila dia diberi amanah, dia khianat. Contoh orang munafik diberi amanah, jabatan yang tinggi, Denangga, gaji yang besar, ternyata dia pengkhianat.
2: Masya Allah.
1: Nah, ini. Mudah-mudahan kita terhindar dari situ.
2: Amin.
1: Dan hukuman yang bagi orang pendusta di hari akhir tidak lain adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunggu kedatangannya. Mudah-mudahan kita terhindar dari itu semua.
2: Nauzubillahi min dzalik.
1: Nauzubillahi min dzalik. Jadi saya kira ini, Denangga, bagaimana dusta dan akibat dari dusta, kemudian balasan bagi orang-orang yang senantiasa berdusta. Semoga kita, saya, Denangga,
2: amin,
1: seluruhnya,
2: iya,
1: orang-orang mukmin ini terhindar dari perbuatan dusta. Saya kira begitu, Denangga.
2: Luar biasa, Ustaz, penjelasan ini. Semoga kita semakin diberikan hidayah dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin ya rabbal
2: alamin. Pendengar di mana saja berada, demikian kebersamaan kita di acara Nuansa Fajar bersama Bapak Dr. Andes Awaluddin Umar Lado Angin. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, sahabat muda dimanapun berada, kita menuju ke pukul 6 pagi ya, sebentar untuk menghadirkan program Panorama Pagi ya. Jadi kita bersama Richard Ferdinand di sini di Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapat satu kebaikan, dan dari satu kebaikan itu berlipat menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim sebagai satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Bukhari.

Sahabat budaya, Bukit Sidemen. Bukit Sidemen merupakan salah satu spot pemandangan ikonik di kawasan Sidemen, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, Bali Timur, yang terletak di Lembah Indah sekitar 1 jam perjalanan dari Candi Dasa atau 1,5 hingga 2 jam dari Denpasar via selat atau jalan raya Sidemen. Menawarkan panorama spektakuler hamparan sawah, terasering hijau subur dengan latar belakang Gunung Agung yang megah, udara sejuk pegunungan serta suasana pedesaan tradisional yang tenang jauh dari keramaian turis selatan Bali. Nah, bukit ini sering dikunjungi untuk trekking ringan, foto-foto sunrise.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Teman Pro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu Piala Dunia 2026 akan segera datang.
2: Hey, bersiapa? Siapkan pasang telinga.
1: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Prodo FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.
2: Seluruh Indonesia.
3: Ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
0: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
2: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.

Selamat pagi sahabat budaya, kita sudah di program acara Panorama Pagi Kota Daeng. Langsung informasi dicat hadirkan, ini dari rri.co.id Jakarta. Mesir untuk sementara unggul 1-0 atas Belgia pada babak pertama Liga Grup G di Seattle Stadium dini hari waktu Indonesia Barat. Gol tunggal Eman Ashour pada menit ke-19 membuat The Parous menutup paruh pertama pertandingan dengan keunggulan. Belgia tampil dominan dalam penguasaan bola sejak menit awal melalui kreasi Kevin De Bruyne dan Jeremy Doku. Namun, rapatnya pertahanan Mesir membuat sejumlah peluang Red Devils gagal membuahkan hasil. Mesir justru mampu memanfaatkan momen serangan balik untuk mencuri keunggulan. Eman Ashour sukses membobol gawang Thibaut Courtois pada menit ke-19 dan mengubah skor menjadi 1-0. Saat tertinggal, Belgia pun meningkatkan intensitas serangan. De Bruyne beberapa kali mencoba membuka peluang di lini pertahanan lawan sementara Doku aktif menusuk dari sisi sayap. Meski terus menekan, Belgia kesulitan menembus pertahanan disiplin yang dikomandai Yasser Ibrahim dan Hamdi Fati. Kiper Mesir Mostafa Sobeir ini juga tampil tenang dalam mengamankan sejumlah ancaman dari lini depan di depan Belgia. Nanti kita lanjut lagi sahabat budaya yang masih semangat dengan Piala Dunia, jangan kemana-mana. Tetap bersama Richard Ferdinand di sini di Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Pak Ridwan, saya heran, anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Pernahkah Anda mendengar lantunan mantra atau kelong dari masyarakat Bugis Makassar? Keduanya merupakan sastra lisan, warisan leluhur yang penuh makna dan syarat nilai kearifan lokal. Mantra bagi masyarakat Bugis Makassar bukan hanya sekedar untaian kata. Ia diyakini memiliki kekuatan spiritual, digunakan untuk memohon keselamatan, menolak bala, kesehatan, dan keberkahan. Kata-katanya diyakini mampu menghadirkan perlindungan karena setiap susunannya mengandung doa dan harapan. Sementara itu, kelong adalah syair indah yang dilantunkan dengan penuh perasaan. Lirik kelong biasanya sederhana, namun menyentuh hati. Ia berisi nasihat, kisah cinta, hingga petua hidup yang diwariskan turun-temurun. Kelong biasanya dinyanyikan untuk menidurkan anak kecil, mengandung nilai-nilai moral yang membentuk perilaku positif pada anak.

Mantra mengajarkan kita untuk selalu mengingat Tuhan dan menjaga harmoni dengan alam. Sedangkan kelong mengingatkan pentingnya nilai moral, cinta kasih, dan kebersamaan. Dua kearifan lokal ini menjadi saksi betapa masyarakat Bugis Makassar menjunjung tinggi spiritualitas dan sastralisan dalam kehidupan sehari-hari.

Ya, selamat pagi sahabat budaya. Richard hadirkan informasi berikutnya lagi dari rri.co.id Maros. Semangat Hari Bayangkara ke-80 terasa semakin semarak di Mapolres Maros. Tak hanya memberikan dukungan dari tepi lapangan, Kapolres Maros AKBP Douglas Mahendra Jaya turut tampil memberikan bermain bersama personil dalam turnamen bola voli Kapolres Cup yang digelar di lapangan Kapolres Maros pada Senin kemarin, 15 Juni 2006. Turnamen yang diikuti personil Polres Maros dan jajaran Polsek tersebut berlangsung meriah. Selain menjadi ajang kompetisi olahraga, voli ini juga menjadi sarana mempererat solidaritas, kekompakan, dan semangat sportivitas di lingkungan Polri. Nah, sahabat budaya, kehadiran orang nomor satu di Polres Maros di tengah pertandingan menjadi perhatian tersendiri. Tidak sekedar membuka kegiatan, AKBP Douglas Mahendra Jaya juga ikut berbaur dan bertanding bersama para anggota, sehingga suasana keakraban dan kebersamaan semakin terasa di lapangan. Nah, menurut AKP Ahmad, sahabat budaya, selaku Humas Polres Maros, ini turnamen bola voli Kapolres Cup merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam menyambut HUT Bayangkara ke-80 yang mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Melalui kegiatan olahraga ini, kami ingin membangun kebersamaan, meningkatkan kekompakan antar personil, serta menumbuhkan semangat hidup sehat. Turnamen ini juga menjadi momentum untuk mempererat hubungan kekeluargaan di lingkungan Polres Maros. Sementara AKP Ahmad juga mengatakan bahwa berbagai kegiatan positif terus digelar Polres Maros sebagai bagian dari peringatan Hari Bayangkara tahun ini. Selain menjadi wadah menyalurkan bakat olahraga, turnamen tersebut juga diharapkan mampu memberikan sekaligus memperkuat sinergi dan solidaritas antar anggota dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian. Sahabat budaya, turnamen bola voli Kapolres Cup dijadwalkan berlangsung selama beberapa hari ke depan dengan melibatkan tim dari berbagai satuan fungsi dan polres jajaran. Semangat, sportivitas, dan kebersamaan yang terbangun di lapangan diharapkan dapat menjadi modal penting bagi seluruh personil dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menurut UNESCO, setiap 2 minggu sekali satu bahasa di dunia hilang untuk selamanya. Dan sayangnya, bahasa daerah di Indonesia termasuk yang paling rentan punah. Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah. Namun, UNESCO mencatat lebih dari 11 bahasa sudah benar-benar punah dan puluhan lainnya berstatus terancam hilang. Bahasa daerah bukan sekedar alat komunikasi. Ia adalah wadah cerita leluhur, doa-doa yang diwariskan, hingga cara pandang hidup yang unik. Bayangkan, jika bahasa Toratan di Sulawesi atau bahasa Mapia di Papua benar-benar hilang, maka hilang pula pengetahuan, filosofi, bahkan identitas yang tidak akan pernah bisa tergantikan. Masalahnya, banyak anak muda kini lebih fasih berbahasa asing atau bahasa nasional. Sementara bahasa ibu mereka nyaris tak pernah digunakan lagi di rumah. Melestarikan bahasa daerah bukan hanya tugas orang tua atau guru bahasa, tapi juga tanggung jawab kita semua. Mulailah dari hal sederhana, berbicara dengan bahasa ibu di rumah, mengajarkan pada anak-anak, atau bahkan membuat konten media sosial dengan bahasa daerah. Pastikan bahasa daerah tidak hanya menjadi catatan di buku sejarah, tetapi terus hidup di lidah, di hati, dan di masa depan anak-anak.

Ya, sahabat budaya, informasi berikutnya dari ri.go.id Goa. Bupati Goa Siti Husnia Talenrang ini mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Goa untuk menjadikan momentum Tahun Baru Islam 1448 Hijriah sebagai sarana memperkuat persatuan, mempererat persaudaraan, dan mendukung berbagai program pembangunan daerah. Hal tersebut diungkapkan ketika menghadiri tausiah, syikir, dan doa bersama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Goa di Masjid Agung Syekh Yusuf pada Senin kemarin. Islam mengajarkan kita pentingnya persatuan, kekompakan, dan kebersamaan. Tidak akan ada keberhasilan pembangunan tanpa dukungan dan kekompakan seluruh elemen masyarakat. Bupati Talenrang pun menyampaikan pemerintah Kabupaten Goa berkomitmen untuk terus menjalankan berbagai program pembangunan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui program prioritas daerah bertajuk Goa Bersama. Pada program Goa Sejahtera, pemerintah terus mendorong penguatan ekonomi kerakyatan, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sementara melalui program Goa Aman, pemerintah berupaya menghadirkan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, harmonis, dan penuh rasa persaudaraan. Tidak hanya itu, pada program Goa Terus Sehat, pemerintah juga terus memberikan pelayanan kesehatan agar semakin mudah dijangkau seluruh lapisan masyarakat. Para tausiah, zikir, dan doa bersama ini juga turut diisi ceramah dari Ustaz Muhsin Ramlan dan juga dihadirkan seluruh pimpinan SKPD, camat, dan ASN lingkup pemerintah Kabupaten Goa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI

0: Sahabat budaya Omet Omedan. Omet Omedan merupakan tradisi unik yang dilaksanakan oleh masyarakat Denpasar di Bali. Tradisi ini biasanya dilakukan oleh para pemuda dan pemudi setelah perayaan Nyepi sebagai bentuk kebersamaan dan sukacita. Dalam pelaksanaannya, peserta akan saling tarik-menarik dan dipertemukan untuk saling berpelukan atau berciuman, yang kemudian disiram air oleh warga sekitar. Tradisi ini dipercaya dapat mempererat hubungan sosial serta membawa keharmonisan bagi masyarakat. Selain itu, Omet Omedan juga menjadi daya tarik budaya yang unik bagi wisatawan.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Selamat pagi sahabat budaya, kita sekarang sudah di program Bakri Bahasa dan pagi hari ini Richard mengajak kita untuk topik kita pagi hari ini sahabat budaya adalah memaknai satu Muharram ya. Nah apa yang bisa kita petik pelajaran dari perayaan satu Muharram ini dalam kehidupan kita sehari-hari. 0811 400 9250 atau 0812 441 9250. Mari silakan sahabat Tang Malabiriku yang mau bergabung bersama Richard Ferdinand, aku tunggu ya. Memaknai satu Muharram dalam kehidupan sehari-hari, itu topik kita pagi hari ini. Oke. Iya, selamat pagi ayahandaku.
1: Selamat pagi. Selamat pagi. Pun Richard. Sehat.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Jadi itu tahun baru Islam, tahun baru Hijriah. Kan ada dua tahun itu, ada Hijriah, ada Masehi.
0: Iya.
1: Kalau Masehi itu tahun 2026 ya. Kalau Hijriah 1448 Hijriah. Itu tahun Islam atau tahun Hijriah. Jadi itu kita perlu bersyukur karena kita masuk ke tahun Hijriah. Iya. Yeah. Dan itu di dalamnya tentu banyak hal menyangkut masalah agama ya.
0: Iya.
1: Yeah. Ya, jadi pertama bulan Muharram itu harus kita hormati. Iya. Yeah. Karena itu tahunnya Muslim. Kemudian tahun yang ada di dalamnya juga seperti Ramadan, ya Ramadan atau Idul Fitri. Kemudian ada Idul Adha, ya itu. Jadi kalau tahun 1447 Hijriah sudah lewat, jadi mudah-mudahnya lalu itu. Apa yang ada di dalamnya di tahun Hijriah itu 1447 Hijriah, yeah. Mudah-mudahan yang ibadah yang harus kita laksanakan betul-betul kita laksanakan.
0: Amin.
1: Ya, nah, tentu di dalam tahun baru Hijriah ini 1448 Hijriah tentu harus kita lebih baik lagi.
0: Yeah.
1: Nah, itu yang dikatakan ada peningkatan di dalam beragama. Ya, jadi setiap tahunnya itu tentu harus ada evaluasi. Bagaimana kita punya ibadah di dalam Hijriah kemarin?
0: Yeah.
1: Ya, apakah puasa atau misalnya dalam bulan suci Ramadan itu tidak bolong-bolong? Ya, kalau tahun lalu itu 1447 Hijriah itu masih ada bolong-bolong atau masih ada ibadah yang kita belum continue atau masih balam-balam gitu.
0: Yeah.
1: Ya, kita harus berharap, berniat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Dia masih memberikan kita umur panjang, sehat walafiat, mudah rezeki, serta kemudahan untuk melaksanakan ibadah jauh lebih bagus daripada yang kemarin. Ya, yeah. Itu tentu kita harus punya niat seperti itu. Nah, itu di segala lini kehidupan ya, jadi bukan hanya ibadah, tentu kehidupan kita harus bisa jauh lebih baik daripada yang lalu. Ya, kemudian kita punya sikap juga seperti itu. Ya, kalau tahun lalu itu masih banyak terjadi konflik antinya pribadi kita dengan orang lain, ya masih suka memfitnah orang lain, ya menuduh orang lain. Nah, itu kita harus hentikan nanti ini 2014-48 Hijriah tahun baru kita ini. Ya, jadi saya kira itu saja. Tapi pemaporannya, kalau misalnya ada beranggapan bahwa Delimpo itu ustaznya seperti nasihatnya ustaz. Iya, ya. Jadi itu kata itu. Tidak perlu kita lihat orangnya, yeah. Bagaimana Delimpo itu, iya. Tetapi itu kata-kata aku kan yang benar, iya. Mm-hmm. Jadi bicaraku mau dengar, jangan makin lihat orangnya,
0: iya.
1: Yeah. Iya toh, iya. Jadi kemudian kalau ada yang saya salah ucap tadi, Iya, salah kanak kak, ya maaf. Ya karena De Limpo itu manusia biasa. Dan terakhir, selamat memasuki tahun baru Hijriah 1448 Hijriah. Mudah-mudahan kita ya umum ini, kita ini jauh lebih baik di tahun Hijriah yang baru ini 1448 Hijriah dibanding tahun Hijriah yang lalu 1447 Hijriah. Amin. Ya semua lini ibadah, terus kesehatan, rezeki, dan lainnya. Sekian saja Nandaku, saya sukses.
0: Amin, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sahabat budaya, penelpon selanjutnya dicat tunggu di 0811-400-9250. Hari ini tema kita bertepatan dengan satu Muharram ya. Dari informasinya dicat kutip dari rri.co.id Makassar ya sahabat budaya. Kementerian Agama Republik Indonesia resmi merilis penanggalan untuk Tahun Baru Islam. Berdasarkan kalender Hijriah yang ditetapkan oleh pemerintah, ketetapan awal bulan suci tersebut kini sudah menemui titik terang bagi seluruh umat muslim di tanah air. Berdasarkan kalender resmi ya sahabat budaya, tanggal 1 Muharram 1448 Hijriah dipastikan jatuh pada hari Selasa 16 Juni 2006. Momentum ini menandai pergantian tahun dalam penanggalan Islam yang dinantikan oleh masyarakat sebagai momen refleksi diri dan spiritualitas. Namun masyarakat perlu memperhatikan kembali sistem penanggalan Islam yang memiliki karakteristik unik berbeda dengan karakter Masehi, kalender Masehi yang memulai pergantian hari pada tengah malam. Sementara sistem kalender Hijriah dihitung sejak terbenamnya matahari di ufuk barat. Dengan masuknya waktu maghrib sebagai tanda pergantian hari, maka malam tahun baru Islam atau 1 Muharram 2006 sebenarnya sudah dimulai sejak Senin malam 15 Juni 2006. Oleh karena itu berbagai kegiatan keagamaan dan doa bersama biasanya sudah mulai semarak dilaksanakan sejak Senin petang. Menyambut hari besar keagamaan ini, sahabat budaya, pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan regulasi terkait tata tertib waktu kerja dan beraktivitas. Ketentuan mengenai hari libur untuk peringatan tahun baru Islam ini juga diatur secara resmi demi kenyamanan masyarakat luas. Pemerintah menetapkan hari libur tersebut melalui surat edaran bersama ya. Surat keputusan bersama tiga menteri yaitu Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pan-R ya, yang mengatur tentang hari libur nasional dan cuti bersama. Melalui keputusan bersama ini 1 Muharram 1448 Hijriah secara sah ditetapkan sebagai hari libur nasional atau tanggal merah. Meskipun hari H peringatan jatuh sebagai hari libur resmi, ada hal penting yang perlu dicatat oleh para pekerja dan aparatur sipil. Pemerintah mengkonfirmasi bahwa tidak ada alokasi khusus untuk cuti bersama dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam kali ini. Dengan tidak digulirkannya cuti bersama oleh pemerintah, maka masyarakat hanya akan mendapatkan satu hari libur resmi, yaitu pada Selasa 16 Juni 2006. Aktivitas perkantoran dan pelayanan publik pun dipastikan akan kembali berjalan normal pada keesokan harinya. Oke, mari silakan sahabat budaya. Pagi hari ini tema kita adalah memaknai 1 Muharram dalam kehidupan sehari-hari. Iya, sahabat budaya dari rri.co.id Semarang dicat bacakan lagi ya. Ini informasinya masih terkait dengan 1 Muharram ya. Tahun baru Islam 1 Muharram 1414 Hijriah jatuh pada hari Selasa 16 Juni 2006. Momen sakral ini menjadi waktu yang tepat untuk memperkuat iman dan memperbaiki diri. Pergantian tahun Hijriah selalu mengingatkan kita pada peristiwa hijrah Nabi Muhammad yang penuh perjuangan. Nilai pengorbanan tersebut harus diaplikasikan dalam kehidupan modern demi kemajuan bangsa yang berkelanjutan. Tujuan utama peringatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas ibadah dan ya, kepedulian sosial terhadap sesama. Umat Islam diajak untuk saling memaafkan dan mempererat tali silaturahmi di hari yang baik ini sahabat budaya ya. Nah, berbagai masjid di tanah air menggelar doa bersama serta zikir nasional pada malam pergantian tahun. Kegiatan religius tersebut berlangsung hikmat dan dipenuhi oleh jemaah yang rindu akan kedamaian. Festival Seni Budaya Islam ini juga menyemarakkan suasana perayaan di berbagai kota besar Indonesia. Pawai obor anak-anak menambah kehangatan malam tahun baru dengan penuh keceriaan yang meriah. Para tokoh agama berpesan agar momentum tahun baru tahun 2026 ini dijadikan ajang evaluasi diri secara total, ya, di mana muhasabah penting dilakukan agar setiap langkah kita di masa depan menjadi lebih berkah. Pemerintah berharap semangat baru ini mampu menjaga kerukunan antar umat beragama di seluruh pelosok tanah air. Toleransi dan persatuan harus tetap menjadi fondasi utama dalam kehidupan bermasyarakat kita. Melalui tahun baru Islam 1444 Hijriah, mari kita bangun lembaran hidup baru yang lebih bersih. Semangat tahun baru ini membawa kemakmuran, kesehatan, dan kebahagiaan yang melimpah untuk kita semua. Mari silakan sahabat budayaku dimanapun berada yang mau bergabung, yuk Rica tunggu di 0811 400 9250 atau 0812 4401 9250. Nah, bagaimana sahabat budaya memaknai tahun baru Islam dalam kehidupan sehari-hari? Ayo kita bergabung di sini di 0811 400 9250 atau 0812 4401 9250, ya. Kebersamaan yang sangat indah boleh terjalin di pagi hari ini untuk kita bersama sahabat budaya dan membawa semangat yang sangat istimewa untuk kita bersama. Oke, selamat pagi sudah bergabung di apa namanya TikTok kita, ya. Ada siapa nih? Argan 2407, terima kasih, ya. Sudah bergabung di TikTok kita, sahabat budaya, kita live sampai di jam 8 pagi nanti. Tetap semangat untuk sahabat budaya. Mari silakan yang mau bergabung, Rija tunggu di 0811 400 9250 atau 0812 4401 9250. Selamat pagi, Bari Basa. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Rica.
0: Selamat pagi, Bari Basa.
2: Bari Basa.
0: Iya, selamat pagi. Aduh, Pak Abdul Rahim.
2: Apa kabar, Pak? Rica.
0: Apa kabar, Pak Abdul Rahim?
2: Bari Basa.
0: Iya. Yeah.
2: Selamat tahun baru Islam, ya. Iya. Satu Muharram 1448 Hijriah. Bertepatan dengan 16 Juni 2026.
0: Silakan, Pak. Bagaimana kita memaknai, bagaimana kita memaknai satu Muharram dalam kehidupan sehari-hari?
2: Iya, sudah jauh-jauh radio. Jadi sejak Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, jadi sudah 448 atasnya saudara ini. Di dalam bulan Muharram akan lahir sepuluh Muharram itu diletakkan hari di Muharram. Sepuluh Muharram itu banyak kalau orang begitu banyak yang banyak yang beli yang banyak yang beli ya terjadi banyak berbagai macam beli panci, ya, karena yang dikeluarkan itu sebelahan. Tadi juga karena tadi yang sebelah kan saya sebelah. Tampaknya di sini itu dekat sama jalan. Kalau burung warami banyak yang Itu nabi Yunus dari Turkistan, ya. Karena ini bahasa dia diterima sebabnya tadi Adam ya, beranggar dia dan beranggar dia dia merasa bagus dikeluarkan ke bumi ini ya, dan dia ada di tempatkan di seluruh Afghanistan ya, kemudian awal di dan sebelumnya Masjid Nahwa itu sampai sebelumnya Masjid Nahwa di Jabal Rahmah ya, disini banyak tangan dari tempat negara dan selama
0: penalaman Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi sahabat budaya untuk penelpon berikutnya. Mari silakan yang mau bergabung Rija tunggu di 0811 400 9250 atau 0812 4401 9250. Semangat pagi. Mari silakan sahabat budaya. Oke. Selamat pagi Kak Fatma.
3: Pagi.
0: Ya, silakan Kakak, bagaimana memaknai satu Muharram dalam kehidupan sehari-hari?
3: Ya, kita memaknai walaupun bukan satu Muharram. Kita manusia itu berlomba-lomba menuju kebaikan. Jadi dunia ini sempit sekali. Yeah. Dunia contohnya ya, culupkan telunjukmu di lautan, baru angkat. Yang menetes itu adalah dunia. Di lautan itu di alam nanti. Ya, walaupun seperti Rija, berusahalah. Jangan cuma teori atau kata-kata ya, sesuai perbuatan. Kalau orang Bugis bilang Makassar, taruh ada taruh gaul, satu kata, satu perbuatan. Jadi itu harus kau perbaiki. Seperti saya, walaupun kita ada sedikit adaan, kita harus perbaiki, perbaiki, perbaiki. Jangan cuma kata-kata ya. Itu saja, tidak usah saya panjang lebar. Kita mulai sekarang, buang semua yang nek-nek, yang tidak diinginkan ya, yang benci dan sama orang kita perbaiki. Itu apakah kan kita hidup cuma tidak ada manusia membantu kita, apapun yang kerasnya kehidupan kita sendiri berusaha kan, kesusah senangnya itu kita yang bisa atur. Jangan diperbudak dengan hawa-hawa nafsu ya, diperbudak uang, diperbudak waktu, diperbudak apa. Ya, kita harus yang mestir itu keadaan yang tidak baik, yang apalagi yang baik ya. Kita harus terki. Kita jangan sendiri mau susah lama, mau menangis lama. Kita mau bahagia ya, kita di sendiri bukan teman atau apa kan. Walaupun kita saya seperti contohnya selalu pergi menyanyi hari Minggu, tapi perasaan saya kurang fit, ada mengganjal begitu kesepian gitu apa. Kalau bukan saya hibur diriku sendiri, kan
0: tidak ada yang bisa menghibur.
3: Tidak akan. Ya kita aja sendiri, tidak usah kita terlalu ini. Mulailah sekarang, saya ulangi lagi, perbaiki ya. Kita masing-masing bertanggung jawab di sama Tuhan nanti. Bukan yang keluarga kita atau orang lain yang menolong. Itu saja ya.
0: Iya.
3: Salam sehat ya, mama.
0: Ya, amin, amin, amin.
3: Keluarga, terutama mama, amin, ya. Jaga mama, ya.
0: Amin, iya.
3: Richard juga jaga kesehatannya, amin, ya. Supaya amin, lancar.
0: Amin.
3: Kerjanya sehari-hari. Oke, okay, salam sehat sama teman-teman di
0: Amin, amin, amin, amin.
3: Pagi ya.
0: Iya. Selamat pagi, kakak. Iya. Iya, Richard lanjut lagi informasinya, sahabat budaya ya. Ini dari rri.co.id Madiun. Umat Islam di Indonesia dan sejumlah negara tetangga akan memasuki Tahun Baru Islam 1 Muharram 1440 Hijriah pada Senin 15 Juni 2006 malam. Tepatnya setelah waktu maghrib, momentum pergantian tahun dalam kalender Hijriah tersebut disambut dengan berbagai amalia sunnah yang telah menjadi tradisi di kalangan umat muslim. Berbagai kegiatan keagamaan dilakukan untuk mengisi malam pergantian tahun, mulai dari membaca doa akhir tahun dan doa awal tahun, berpuasa sunnah di bulan Muharram, hingga amalia-amalia lain yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Kiai Ovan Anggik Primanda SPDI, pengasuh Majelis Pawiyatan Warung Santri Kuon Harjo Takiran Magetan, terdapat banyak amalia sunnah yang dapat diamalkan oleh umat Islam pada bulan Muharram. Amalan tersebut memiliki landasan dari para ulama dan tradisi keilmuan Islam yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, sahabat budaya, bahwa amalia-amalia tersebut merupakan sarana untuk memohon keberkahan, keselamatan, dan kemudahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memasuki tahun baru. Tahun yang baru. Selain itu, bulan Muharram juga dikenal sebagai salah satu bulan yang dimuliakan dalam Islam, sehingga dianjurkan untuk memperbanyak ibadah dan amal kebaikan. Momentum tahun baru Islam hendaknya tidak hanya dimaknai sebagai pergantian angka tahun, tapi juga sebagai kesempatan untuk melakukan introspeksi diri, meningkatkan ketakwaan, dan memperbanyak amal saleh. Dengan datangnya 1 Muharram 1448 Hijriah, umat Islam diharapkan dapat menjadikan tahun baru sebagai awal yang baik untuk memperkuat keimanan serta meningkatkan kepedulian sosial dan spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Semangat terus sahabat budaya di manapun berada. Kita bersama di pagi hari ini ya, memberikan kebaikan-kebaikan untuk semua sari batang malabiriku dimanapun berada. Iya, semangat pagi terus ya untuk sahabat budaya. Masih bersama Richard Ferdinand di sini. Kita dengarkan dulu Sere Kelong ya.

0: Mendengar suara anak-anak yang riang semangat menyebut asma Allah mengantarkan ingatan masa lalu. Dulu, ketika telah memasuki usia sekolah dasar, setiap anak-anak yang beragama Islam diwajibkan untuk mengaji. Saat itu, guru mengaji sangat langka. Biasanya dalam satu kampung, hanya ada satu atau dua guru mengaji. Guru mengaji pun tampak sangat berwibawa, sangat dihormati layaknya seorang ulama besar sekelas Habib. Ketika memulai mengaji, masyarakat Sulawesi Selatan memiliki tradisi tersendiri. Tradisi ini dituangkan dalam sebuah kegiatan ritual kecil-kecilan yang dianggap sakral pada saat anak-anak akan memulai membuka Al-Quran. Prosesi ini biasa disebut seperti apamula Al-Quran, papamula baca, atau biasa disebut membuka Al-Quran. Sesuai adat, orang tua menyiapkan kelapa parut agak muda dicampur dengan gula merah. Guru mengaji akan menyuapi setiap santrinya dan dibacakan doa-doa. Tidak hanya itu, di daerah Tanaluwu, orang tua juga menyediakan gula merah, kelapa muda, santan, pisau, jarum, dan benang. Gula merah dan santan dibuat menyatu, lalu diberikan untuk diminum. Setelah diminum, sang guru kembali memberikan doa-doa dengan membacakan sebuah ayat yang ditiupkan di kepala, tepatnya di ubun-ubun, agar anak kelak dapat mengilhami dan mempelajari dengan baik bacaan Al-Quran.
1: Ketika saya mau dibawa ke guru mengaji itu, orang tua saya itu mempersiapkan berupa sarung saya, berupa baju saya, berupa songko saya, itu dibelikan serba baru. Dibelikan Al-Quran. Kan seperti itu, dengan catatan Al-Qurannya tidak boleh nawar. Dan sampai sekarang saya ajarkan sama anakku, tidak boleh ditawar, kalau beli Al-Quran jangan tawar. Belikan itu, kemudian dibawa ke guru. Nah, rupanya orang tua saya ini sebelum saya dibawa ke guru, sudah guru, mama saya, bapak saya sudah komunikasi dengan guru. Apa-apa yang guru siapkan di situ, itu tadi ada bente, ada kelapa, ada gula, ada makanan-makanan yang bagus. Kita dibawalah ke sana. Pada saat kita memulai dikasih mengajar mengaji, itu sebentar saya sudah baca-baca doa itu guru, kita dikasih makan.
0: Pemberian gula merah dicampur santan atau kelapa muda agar hati anak-anak bisa senang dan lancar dalam menghafal Al-Quran. Sementara jarum bermakna sebagai ketajaman hati dalam belajar, dan benang dapat diartikan bahwa kelak akan diikuti oleh orang-orang. Ketika prosesi pembukaan Al-Quran dimulai, sang guru memandu anak dengan bacaan yang dimulai dengan surah Al-Fatihah hingga surah-surah pendek. Guru yang memandu menggunakan pisau tajam atau biasanya menggunakan keris, baik pusaka maupun bukan pusaka. Sementara sang anak mengikuti petunjuk dan bacaan dari guru mengaji dengan menggunakan jarum disertai benang. Ketika prosesi pembacaan Al-Quran berakhir, anak diarahkan untuk menusuk Al-Quran dengan jarum sebagai simbol ke dalam hati dalam mempelajari dan menghayati Al-Quran. Setelah prosesi ini berakhir, sang anak kembali diberi doa dengan diberi minum dari air kelapa. Air kelapa dianggap simbol membersihkan dan rasa manisnya memberikan kegembiraan pada hati sang anak.
1: Pada saat kita mulai mengaji, tiba pada saat tertentu, ada saya masih ingat itu ketika sampai ada bacaan itu lihat ketaatarapan minallah, itu anak-anak, dia apa itu, dicerak dibacanya. Dicerak, bikin lagi orang tua itu di guru, di rumahnya guru, apa makanan-makanan yang ya lesak-lesak, walaupun sangat sederhana di ukuran sekarang, tapi di zaman saya mengaji itu sangat-sangat bagus. Nah, kita makan lagi itu menambah motivasi. Nah, kemudian setelah sampai ke mengaji kita itu sampai di pertengahan Al-Quran, ada bacaan di situ, waliyatalattaf wala yusiranna bikum ahada. Ketika tiba di situ, akan dipatami baca ya. Dipatami baca, bikin lagi orang tua itu di rumah guru, ya semacam ini. Ya, dan kita dengan rame-rame seluruh yang mengaji itu makan bersama di situ.
0: Tradisi mapamula baca sudah diajarkan oleh orang tua sejak dulu dan dilakukan umumnya pada bulan Ramadan dengan harapan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala karena bulan Ramadan awal Al-Qur'an diturunkan. Setelah anak dianggap lancar membaca Al-Qur'an, maka dilaksanakan mapanre teme atau khatam Al-Qur'an. Biasanya dilakukan sesaat sebelum anak menikah atau ada juga yang melakukan sesaat sebelum dilakukan hitanan.
2: Jadi pelaksanaan tradisi Mapandre Tembo itu dimulai dari menyiapkan berbagai perlengkapan dan hal-hal yang dibutuhkan ini supaya jalannya tradisi Mapandre Tembo ini. Jadi prosesi Mapandre Tembo di situ itu memerlukan berbagai persiapan. Jadi ada kue-kue, kemudian ada hidangan, ada songkolo dan beberapa ekor ayam. Yang paling penting ini adalah Al-Quran, Al-Quran yang nantinya dibungkus dengan kain putih. Kemudian ada amplop yang disiapkan untuk guru mengaji. Jadi amplop ini isinya seilasnya atau ceningati. Dan tentu saja Al-Quran yang digunakan untuk membaca anak-anak untuk nanti dibaca pada saat acara Mapandre Tembo. Kemudian nanti ini anak-anak kemudian disokoh atau dipapah menuju rumah guru mengaji dengan cara mengelilingi kampung oleh keluarga-keluarga terdekat. Jadi memang itu dulu zaman dahulu kita disokoh atau dipapah berkeliling kampung. Nah kemudian setelah itu ada proses makbarasanji yang dilanjutkan dengan proses inti yaitu membaca Al-Quran dan menamatkan Al-Quran itu sendiri. Jadi ada proses makbarasanji di situ yaitu salah satu tradisi masyarakat Bugis yaitu membacakan kitab Barasanji. Nah setiap selesai membaca surah selain membaca kalimat tahlil dan tahmid yaitu la ilaha illallah wa illa ilham, yaitu seorang murid yang mengaji akan dipercikkan sedikit beras kepada dirinya dan itu mengandung nilai doa atau senur-senuran bagi orang Bugis. Jadi tahap proses ini dikenal dengan istilah Mapasidupa. Jadi wujud eksistensi dari tradisi ini yaitu ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dalam proses Mapandre Tembo yaitu ada unsur atau nilai etos kerja, kemudian ada kasih sayang, sabar, bersyukur, dan yang paling penting adalah rasa syukur telah bisa mengaji dan menghatamkan Al-Quran.
0: Mapandre Tembo merupakan rangkaian puncak dari salah satu cara hidup orang Muslim di Sulawesi Selatan yang tidak hanya menjadi perayaan bagi yang tamat mengaji. Jika seseorang belum melaksanakan tradisi Mapandre Tembo, maka dianggap masih menjadi tanggungan guru mengaji. Olehnya itu, saat dilakukan Mapandre Tembo, guru mengaji yang akan menamatkan anak tersebut. Ketika guru mengaji telah wafat, maka digantikan oleh ahli waris dari guru mengaji tersebut. Tradisi mengaji yang dilakukan di Sulawesi Selatan, yang diawali dengan awal mula membaca Al-Quran hingga akhir, merupakan sebuah rangkaian perjalanan religius yang memiliki makna mendalam dan menjadi bukti betapa Al-Quran begitu dijunjung tinggi oleh masyarakat Islam di Sulawesi Selatan. Saya Dwi Kartika, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.

hari ini hadir memberikan semangat positif untuk kita semua ya. Oke, 0811 409 250 atau 0812 4401 9250. Iya, semoga makna dari satu Muharram ya sahabat budaya ini bisa membuat kita semakin dekat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dari informasi dari Majelis Ulama Indonesia Digital, MUI Digital, sahabat budaya, Tahun Baru Islam atau Satu Muharram bukan sekedar penanda pergantian tahun dalam kalender Hijriah, tapi lebih dari itu momentum tersebut menjadi kesempatan bagi umat Islam untuk merefleksikan makna waktu religius, memperkuat semangat hijrah dalam kehidupan sehari-hari. Wakil Ketua Umum MUI Kiai Haji Holil Nafis menuturkan bahwa waktu merupakan salah satu nikmat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dan memiliki kedudukan penting dalam ajaran Islam. Beliau menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala berkali-kali bersumpah dengan menyebut waktu dalam Al-Qur'an. Meski setiap orang memiliki jumlah waktu yang sama dalam sehari, yang membedakan adalah bagaimana waktu tersebut dimanfaatkan. Nah, karena menurut beliau kalender Hijriah memiliki keterkaitan erat dengan kehidupan ibadah umat Islam. Berbagai ibadah penting mulai dari penentuan awal Ramadan, Idul Fitri hingga waktu-waktu ibadah lainnya merujuk pada sistem penanggalan Hijriah. Karena itu peringatan Tahun Baru Hijriah menurut beliau ini bukan hanya menjadi ajang perayaan tetapi juga momentum untuk bersyukur sekaligus memperdalam pemahaman tentang pentingnya waktu dalam kehidupan seorang Muslim. Nah, pada saat yang sama umat Islam juga diajak untuk kembali menghidupkan semangat Hijriah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga menjelaskan bahwa penetapan kalender Hijriah oleh para sahabat tidak terlepas dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah yang menjadi titik penting dalam sejarah Islam. Karena itu Tahun Baru Hijriah hendaknya menjadi momentum bagi umat Islam untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas keimanan dan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk kemaslahatan diri, keluarga, dan semangat. Selamat pagi, terima kasih Sektu Sempro ya sudah join bersama Richard di sini. M Iqbal juga terima kasih ya. Terima kasih sahabat budaya yang sudah bersama kami di kesempatan pagi hari ini untuk semangat paginya. Dan Richard pamit dulu ya. Untuk live TikTok dan Facebook kita cukupkan sampai di sini karena hanya satu jam saja. Selamat pagi Ratu Adil berkat Sion. Selamat pagi, terima kasih. Ya, karena kita waktunya cuma satu jam aja ya untuk live di TikTok dan Facebook. Jadi untuk itu Richard pamit, terima kasih banyak untuk semangat paginya. Terus berkarya dan sekali lagi selamat merayakan satu Muharram 2026. Semangat untuk semua sahabat budaya ya, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Semangat pagi, kita nikmati dulu persembahan lagu-lagu Sulawesi Selatan di pagi hari ini. Dan dengarkan terus ya pertandingan Piala Dunia hanya di Pro 1 RRI Makassar selama perhelatan Piala Dunia 2026. Terima kasih. Assalamualaikum, shalom.